Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama. Dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah jambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.

0: memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Ya, benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Dan kali ini pendengar, di sesi kedua, setelah tadi kita menyimak warta berita dari Pro 3 RRI ya, kita masih bicara soal plus minus Raperda Sumbangan Pendidikan. Tadi ada beberapa pendengar, ada dari Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, juga cukup ramai ketika bicara soal sumbangan pendidikan ya. Dan hari ini atau di sesi kedua ini saya sudah hadirkan narasumber dari anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Haji Didi Sumardiasa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Haji. Sehat ya?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Alhamdulillah. Aktivitas akhir-akhir ini apa aja Pak Haji?
2: Ya, fokus menyelesaikan 5 buah raperda usulan prakarsa
1: inisiatif ya.
2: Ya, salah satunya adalah raperda sumbang, ada dana sumbang pendidikan.
1: Oke. Bicara soal ini Pak Haji, dari 5 inisiatif ini, satu yang kemarin juga cukup ramai menjadi perbincangan ketika kami coba lempar ke media sosial, ke masyarakat, coba tolong bahas ini, hadirkan kami Pak Didi. Makanya kemarin kita langsung minta nih Pak Didi harus hadir nih untuk menggambarkan.

0: kasih.
1: Tadi ada beberapa pendengar yang menyampaikan bahwa jangan dong kami dilibatkan lagi untuk soal sumbangan.
0: Ya.
1: Wakil rakyat ini membantu kami dong. Mereka mencarikan solusi, mungkin ada APBD yang bisa diutik-utik untuk bisa membantu ini. Ya. Sebenarnya orientasi dari Raperda ini apa?
0: Ya. Satu, Raperda ini diinisiasi oleh DPRD adalah bersumber dari adanya aspirasi masyarakat.
1: Oke.
0: Okay. Aspirasi masyarakat itu tentu dari berbagai stakeholder pendidikan yang menyampaikan bahwa problem dasar kita kan satu, akses ya, disparitas pendidikan akibat dari akses. Yang kedua adalah optimalisasi ya penyelenggaraan tata kelola pendidikan, sehingga berpengaruh juga terjadinya disparitas kualitas kan, antara sekolah satu dan sekolah yang lainnya. Kemudian yang disampaikan sebagai argumentasinya adalah ternyata ini terkonfirmasi oleh banyak stakeholder menyampaikan, ternyata problem kita adalah pemerintah belum mampu memenuhi standar pembiayaan sesuai dengan unit cost ideal per siswa. Nah, kalau bersumber dari BOS, ya fokus kita SMA SMK. Yang sekarang ini adalah unit cost-nya per siswa 1,5 juta per tahun. Kalau SMA
1: 1,5 juta per tahun, ya, SMA ya.
0: SMA MA. Nah, sedangkan kalau SMK 1,6 juta per tahun. Nah, menurut para ahli dan terkonfirmasi juga secara empirik di lapangan setelah saya mengunjungi banyak sekolah, ya saya kunjungi cukup banyak sekolah Bung Yani untuk mengkonfirmasi ini. Yang ideal itu adalah untuk SMA MA ya. Kisarannya 2,5 sampai 3,5.
1: 2,5 sampai 3,5.
0: Unit kos per siswa.
1: Idealnya ya, yang baru kita bisa penuhi itu hanya 1,5.
0: 1,5. SMK 3,5 sampai 4,5.
1: Iya, lebih mahal lagi kalau mereka.
0: Lebih mahal kalau SMK. Kita maklumi kebutuhannya untuk pemenuhan kompetensi ya, atau berbagai keahlian yang dibutuhkan oleh SMK. Dengan fakta itu, maka dianalisa bahwa untuk dapat kita memenuhi pemenuhan standar kualitas pendidikan itu, bagian yang mempengaruhi adalah pembiayaan pendidikan atau pendanaan pendidikan. Itu poinnya bagian. Sehingga sebagian masyarakat itu menyuarakan ayo dong, kami perlu menuntut kualitas
1: pendidikan
0: yang baik bagi anak-anak kami, gitu kan. Ini sebenarnya dinamika pro kontra itu pada saat terjadi moratorium BPP.
1: Benar.
0: Ya kan? Jadi moratorium. Nah, dinamikanya adalah sekolah-sekolah yang telah menemukan pola untuk bagaimana memanage sekolahnya dengan standar-standar yang berkualitas atau baik, dan dibuktikan memang sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah yang berprestasi, dipopulerkan, diminati,
1: difavoritkan
0: dan seterusnya dan seterusnya, itu menjadikan partisipasi sebagai salah satu bagian dari untuk bagaimana mengatasi masalahnya.
1: Dan itu partisipasi dari
0: orang tua dan atau masyarakat, kan? Dan saya katakan bahwa sekolah-sekolah seperti itu agak progresif menyuarakan. Jangan kami dihalangi untuk berkontribusi untuk anak-anak, untuk prestasi dan kemajuan anak-anak kami. Sementara ini kan moratorium.
1: Yeah.
0: Nah, sekolah menyampaikan maaf, ini moratorium tidak bisa diterima, gitu kan. Kita tunggulah sampai aturannya ada dan seterusnya. Nah, dari fakta itu, Bung Yani, maka anak-anak kita siswa-siswi di SMA, SMK itu merasakan ada semacam protes. Kok ini tidak sama dengan sebelumnya? Ya, di antaranya katakanlah pembinaan ekstrakurikuler itu tidak jalan.
1: Sebelumnya ya, jika tidak ada
0: saat moratorium. Ekstrakurikuler enggak jalan. Ya apa adanya. Tapi enggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, hasil kami observasi lapangan langsung ke beberapa sekolah, tidak hanya di NTB,
1: okay,
0: ya, juga di luar daerah, ternyata kontribusi aktivitas ekskul itu juga turut menciptakan opini yang positif di masyarakat dan dibuktikan bahwa sekolah itu ternyata lebih maju dan lebih berkualitas, lebih dibinati gitu ya.
1: Ya.
0: Dan saya sampaikan aja Bung Yani yang unik ya.
1: Ya.
0: Di NTB kan. Ini sekolah SMA, katakanlah saya sebut 1 dan 2. Letaknya berdekatan ya. Di satu
1: wilayah,
0: bahkan
1: lah, ya.
0: Satu wilayah, satu desa ya, berdekatan. SMA 1 itu sangat luar biasa diminati, dipaporitkan, yeah, prestasinya bagus dan seterusnya. Faktornya apa? Saya tanyakan orang tua kan, dan masyarakat termasuk anak-anak. Apa faktornya? Karena dia lebih eksis ya, berkegiatan ekstrakurikuler itu. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di situ. Maju.
1: Dan dibagi dengan prestasi juga ya.
0: Dan itu berkontribusi menciptakan prestasi bagi sekolah itu. Nah, kemudian sekolah yang SMA 2-nya ya, itu terjadi sebaliknya.
1: Tidak bisa melaksanakan
0: kurang diminati, prestasinya rendah, tidak dipopulerkan gitu ya, atau tidak favorit. Dan karena apa? Saya tanya. Di situ ekskulnya mati kan. Istilah mereka mati. Kurang ada aktivitas ekskul ya. Nah, ini bukan 1-2 loh Bung Yani. Saya
1: ini bicara SNTB ya.
0: Iya. Ini terkait dengan peminatan PBDB kan. Kenapa sih sekolah 1 ini kok begitu
1: selalu
0: tinggi?
1: Selalu difavoritkan benar. Bahkan orang tua anak juga memaksakan ke situ.
0: Sementara yang lain kok sebaliknya kan. Ternyata faktor ekskul menentukan. Nah, sementara seperti saya sampaikan tadi adalah faktanya pembiayaan ekskul itu sebagian besar bersumber dari partisipasi. 20% rata-rata ya, 20-30% bersumber dari bos. 70% kurang lebih bersumber dari partisipasi yang saya temukan ya. Secara empirik ya.
1: Oke. Jadi kembali lagi ke Raperda ini, bahwa Raperda ini namanya sumbangan, nomenklaturnya sumbangan pendidikan.
0: Iya, sumbangan dana pendidikan.
1: Karena bicara soal sumbangan biasanya di dunia pendidikan, lingkaran satuan pendidikan ini Pak Haji selalu saja berbeda pandangan. Sumbangan jangan dipaksakan nominalnya.
0: Iya, betul.
1: Gridnya harus beda-beda. Okay. Itu ada diatur enggak ya?
0: Sebelum ke situ, ya untuk dimaklumi bahwa secara konstitusional dan regulatif peraturan perundang-undangan tidak artinya setelah melakukan katakanlah kajian dalam bentuk naskah akademik, konstitusionalitasnya untuk membentuk perda ini punya dasar hukum yang kuat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu kita berkomitmen bahwa perda ini harus jalan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, secara regulatif bahwa sumber pembiayaan pendidikan itu diatur bersumber dari APBN, APBD dan masyarakat. Dan tanggung jawab pendidikan itu pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga termasuk bagian tidak terpisahkan. Nah, terkait dengan itu maka dengan fakta yang saya sampaikan itu, kalau kita mau paksakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ideal, meskipun sudah terpenuhi lebih dari 20% baik APBN maupun APBD, namun belum memenuhi standar ideal.
1: Standar ideal ya. Okay. Ya.
0: Oleh karena itu melalui sumbangan inilah untuk mengakomodir adanya aspirasi untuk bagaimana terjaminnya optimalisasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anaknya secara baik dan berkualitas.
1: Okay.
0: Sehingga salah satunya itu adalah diberikan ruang untuk partisipasi.
1: Siap, siap, siap.
0: Nah, dana pendidikan, sumbangan dana pendidikan, karena namanya sumbangan adalah prinsipnya sukarela, ya, tidak boleh dipaksakan. Termasuk jumlahnya. Ya, berapa saja nyumbang enggak? Enggak masalah. Enggak nyumbang juga enggak masalah. Dan juga bagi yang tidak mampu itu tidak diperkenankan sekolah dan komite sekolah menerima sumbangannya.
1: Kalau tidak itu mampu.
0: Kalau tidak mampu.
1: Oh, kalau masyarakatnya ya, masyarakat kategori tidak mampu.
0: Kalau masyarakat mampu silakan.
1: Kalau tidak
0: yang
1: mampu,
0: penting ada dasar sukarela ya,
1: okay,
0: tidak dipaksakan ya. Nilainya tidak ditentukan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, namanya sumbangan kan?
1: Benar-benar. Ya. Pak Ji, ditahan dulu saya undang pendengar untuk bergabung ya di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Sekali lagi di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Saya bacakan pesan singkat atau yang bergabung melalui kanal YouTube kami di live chat kami ya di area Mataram Official. Ini nah, ini dari Ed Lalu. Selamat pagi. Bagaimana kita memastikan semua pendidikan digunakan secara transparan? Salam sehat. Yang selanjutnya dari 081-805-246 sekian-sekian-sekian. Apakah tidak ada solusi lain agar masyarakat tidak dilibatkan dalam proses sumbangan? Misalnya dari APBD yang dialokasikan untuk kebutuhan itu. Apa fungsi APBD untuk masalah ini? Ya, mungkin di tengah kondisi ekonomi yang yang kondisi saat ini ya,
0: Pak Ji ya. Bisa memahami.
1: Ini apa diberlakukan tahun ini atau kemungkinan tahun kapan?
0: Ya, merespon itu dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Satu, justru Perda ini menjawab bagaimana tata kelola sumbangan itu dilakukan
1: transparan,
0: secara transparan, akuntabel, perencanaannya jelas, ya, penggunaannya jelas, siapa, bagaimana, apa namanya, tata kelolanya. Ya, bagaimana pertanggungjawabannya dan seterusnya itu diatur dalam Perda ini, sehingga tidak ada lagi bahwa sumbangan dana pendidikan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak linear atau tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.
1: Oke.
0: Ya, artinya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lah yang bagi siswa-siswi itu. Dan yang kedua juga memberikan perlindungan terhadap baik yang kaya akan berkontribusi menyumbangkan dana pendidikannya maupun yang tidak mampu seperti tadi ya, dan termasuk adalah menjamin hak-haknya. Bila mana tidak nyumbang, hak-haknya dijamin, jangan sampai sekolah melakukan katakanlah tindakan diskriminasi.
1: Anda tidak nyumbang, kurangi dikit kegiatan
0: dan lain-lain yang merugikan siswa. Tidak boleh.
1: Sebelum menjawab yang kedua, Pak Ji, ada penelpon yang bergabung ya. Kita terima ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
2: Saya salah seorang ketua komite SMP 13 Mataram.
1: SMP 13.
2: Haji Kamaludin.
1: Haji Kamaludin ya, silakan. Konstituennya Pak Haji.
0: Ya, siap.
2: Nah, nggih, Kak Tuan yang diseruni, Kak Tuan.
0: Nggih, siap-siap, Kak Tuan. Siap.
2: Ampures anak yang sangat setuju dengan akan dibuatkan raperda itu kan, nggih. Tentang sumbangan daripada sumbangan sukarela orang tua. Benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa peran orang tua sangat mendukung ya, ketika nanti putra putri kita mempunyai prestasi yang bagus, tentunya dengan dukungan orang tua, karena dari pihak sekolah kadang-kadang sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Kak Tuan Haji Sumarniki, salah seorang anggota dewan kita di provinsi, bahwa ketika putra putri kita ingin maju di dua pendidikannya, prestasi prestasinya bagus, maka
1: jadi harus ada pelibatan orang tua.
2: nggih, perlibatan orang tua harus dan mutlak dibutuhkan okay. dalam angka ini sumbangannya. Itu saja barangkali.
3: Terima kasih.
2: Semoga segera terbit nih kekaduan nggih.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Akmaludin ya, Ketua Komisi SM Komite SMP 13 ya. SMP Kabupaten Kota, Pak Wali Kota berarti beliau ya. Jadi provinsi. Ketuan, ini mendukung. Pak Ketua. Tapi ombudsman juga Jamal. Sebelum lanjut yang tadi, ombudsman juga kasih warning, hati-hati loh kalau membuka ruang ini punglinya bisa merajalela nih. Ya. Kepala sekolah sangat antusias untuk itu.
0: Silakan. Justru kehadiran Perda ini untuk menertibkan pungli. Tidak terjadinya pungli. Bagaimana mengatur ya supaya jelas. Ya, supaya jelas sumbangannya itu. Sistemnya harus terbangun seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian ya merespon Kak Tuan Haji Jamal itu, sebagian besar yang saya terima stakeholder pendidikan senada dengan itu. Termasuk saya kunjungi sekolah-sekolah, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan siswa, sampai kita bersimulasi, andai kan ini gak ada dengan konsekuensi seperti ini, gimana? Mereka, jangan Pak. Jangan Pak Ketua, saya dipanggil Pak Ketua. Jangan Pak Ketua, ini kami butuh itu, kami butuh eksistensi, kami butuh ini dan seterusnya. Yang mana itu selama ini bersumber pembiayaan dari partisipasi. Kita juga sudah diskusi ya, secara langsung ya dengan berbagai stakeholder pendidikan. Saya juga sudah konsultasi dengan Ketua BPK soal ini, menegaskan soal tata kelola.
3: Soal APBD nggak mungkin ya?
0: Tata kelola APBD untuk memenuhi standar ideal itu. Saya kira kita harus realistis ya.
3: Oke.
0: Realistis mengingat kebutuhan untuk yang sektor lain juga banyak. Ya, kalaupun ada, nah ini juga bukan. Perda ini juga mengatur kaitan dengan skema pembiayaan pendidikan. Sebagaimana saya sampaikan, bersumber dari APBN, Bos. Kemudian APBD provinsi dan partisipasi. Dan nanti kami juga sedang bersimulasi ini untuk dituangkan dalam normanya. Kira-kira bagusnya diatur seperti apa sehingga tanggung jawab provinsi terhadap hal ini tidak hanya memenuhi minimal 20%, tapi juga memberikan semacam stimulan untuk tambahan operasional dari APBD provinsi. Sehingga manakala dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat itu juga tidak terlalu tinggi. Nah, itu. Namanya partisipasi ya, itu sumbangan ya. Berapa adanya ya segitu gitu kan. Nah, ini kami sedang lakukan simulasi baiknya seperti apa. Ini khususnya saya kira kalau sekolah-sekolah yang memiliki siswa dan atau orang tua mampu, saya kira Mas Agus Mas Yani, Bung Yani, sebenarnya enggak terlalu kesulitan kita mengatur. Yang susah mampu itu adalah sekolah-sekolah yang siswa-siswi atau orang tuanya tidak mampu. Nah, tentu ini akan berpengaruh seperti apa yang saya sampaikan optimalisasi tata kelola sekolah itu ya. Akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kita harus menyikapi ini, dan disitulah intervensi tanda kutip anggaran dari provinsi harus menstimulus sehingga tidak terjadi kesenjangan lagi gitu ya.
3: Tapi kan belakangan ini karena fiskal kita kondisinya begini, nggak mungkin kan juga?
0: Ya justru itu ini dibutuhkan.
3: Atau mungkin Raperda ini alasannya karena memang fiskal kita nggak cukup?
0: Iya, saya sampaikan seperti itu, memenuhi kos ideal. Sesuai dengan kebutuhan anak kita secara ideal ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, jauh dari cukup. Kalau kita mau optimal ya, mencapai prestasi. Sementara kita berharap bahwa untuk capaian katakanlah tata kelola pendidikan kita dengan standar nasional itu minimal. Itu bisa kita capai dengan optimal. Minimal gitu ya.
3: Pak Ji, Artinya bahwa dengan kebijakan ini kita ingin membuktikan bahwa kebijakan anggaran 20% dari pemerintah pusat itu sudah tidak cukup lagi di era kekinian.
0: Iya, memang
3: dulu kan mereka perhitungannya 20% harus.
0: Memang faktanya enggak cukup. Enggak cukup ya. Bukan hanya APBN, APBD juga lebih dari 20%.
3: Dari itu pun enggak cukup.
0: Enggak cukup.
3: Jadi ini ancaman untuk generasi kita masa mendatang kalau tidak mengambil inisiatif ini.
0: Ya, ada dampak.
3: Dampak ya.
0: Dampak kurang baik bagi anak-anak kita. Karena sebagian besar atau saya kira seluruh orang tua mengharapkan anaknya sekolah dengan capaian prestasi yang terbaik kan bagi anak-anaknya. Investasi paling berharga adalah bagi orang tua adalah anak-anaknya. Bisa enggak meluluskan sekolahnya di tempat-tempat yang baik dengan hasil dan prestasi yang baik. Saya kira tidak hanya secara akademik ya, dan juga bicara soal bagaimana pembentukan karakternya ya, bagaimana untuk pengembangan minatnya dan sebagainya. Okay. Dan sebagainya.
3: Tahapannya saat ini dan target kita eksekusi kapan?
0: Masih proses ya.
3: Tahun depan.
0: Beberapa bulan ini, dua bulan ini ya. Ke depan mudah-mudahan bisa selesai mudah-mudahan.
3: Oh, tahun ini akan bisa di
0: ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini.
3: Oke. Okay. Terlepas pasti kebijakan baru, peraturan baru, pro kontranya banyak, Pak Ji. Terakhir ini, karena kita udah di posisi terakhir, yang ingin disampaikan kepada masyarakat NTB apa?
0: Ya, tentu saya sangat merasakan ya adanya katakanlah semacam pro kontra soal ini, terlebih dari yang kontra. Ya, dari yang kontra. Kalau yang pro, kami sudah juga menemukan ini kan jalan keluarnya. Yang kontra juga demikian, bahwa kami sangat memaklumi ya katakanlah alasan-alasan yang disampaikan kenapa kontra gitu ya. Dan kami juga sependapat bahwa yang ideal itu adalah keseluruhan biaya pendidikan itu kalau bisa bersumber dari APBN dan APBD. Ya, sepenuhnya. Namun di sisi lain kita juga enggak bisa katakan tidak melihat masalahnya secara realistis ya. Faktanya bahwa faktanya seperti saya sampaikan
3: yang tadi digambarkan
0: sehingga kita berpentingan sekali lagi mengelola masalah ini dengan baik, mencarikan jalan keluar yang arahnya adalah satu, bagaimana kita jamin akses pendidikan kita baik, dua disparitas pendidikan itu tidak terlalu senjang. Yang ketiga optimalisasi tata kelola dengan output seperti kualitas dan sebagainya itu bisa tercapai.
3: Siap. Pak Haji, terima kasih banyak waktunya udah ya. Klarifikasinya clear pagi ini. Ya. Jadi tidak ada lagi tadi sesi pertama cukup banyak pendengar yang bergabung. Intinya itulah gambaran ikhtiar besar dari pemerintah provinsi melalui perda inisiatif dari anggota legislatif di Udayana. Terima kasih Pak Haji waktunya. Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Pak Haji Didi Sumardi. Beliau Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya akhiri acara opini publik dan klarifikasi. Saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, hujan merupakan fenomena atmosfer penting yang menyediakan air tawar, terjadi saat uap air mengembun menjadi tetesan berat dan jatuh ke bumi. Tetesan hujan berbentuk seperti roti hamburger, bukan tetesan air mata, dan aromanya yang khas setelah kering disebut petrichor. Hujan telah ada sejak 2,7 miliar tahun yang lalu.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang bisa kembali menjumpai Anda hari ini Selasa 12 Mei 2026 dalam program Halo RRI. Saya Apriana Mahdan ditemani tim Halo RRI yang bertugas pagi ini ada Mas Beni Pratama. Selamat pagi.
3: Halo, Mbak Nef.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini.
2: Masih menyala ya.
3: Harus.
2: Bung Beni ini pagi ini walaupun sepertinya dari jam 1 gak tidur ya.
3: Memang
2: kan belum mulai bolanya.
3: Betul.
2: Kenapa gak bergadangnya sudah dilakukan?
3: Latihan-latihan ini Mbak.
2: Oh latihan. Latihan dulu. Latihan mengatur pola tidur menyambut pesta bola.
3: Betul.
2: 2026 supaya tidak tinjot gitu kan.
3: Jangan sampai kita sebagai tuan rumah gak tahu informasinya.
2: Nah gitu. Betul, jadi silakan diatur pola tidurnya, pola istirahatnya supaya mulai terbiasa dengan waktu Eropa ini ya.
3: Betul.
2: Dan berdua Amerika. Baik, hari ini kami berdua ditemani Bung Adilan, pengarah acara sekaligus gatekeeper, dan juga Satriaji di multimedia. Hari ini seperti biasanya program Halo RRI menantikan atensi Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan ataupun unek-uneknya atau berupa informasi serta laporan kaitannya dengan infrastruktur, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat di sekitar Anda pendengar. Silakan, apa yang Anda rasakan dan Anda ingin sampaikan kaitannya dengan layanan kesehatan mungkin, kemudian pendidikan boleh, pariwisata kita seperti apa, cerminnya hari-hari belakangan ini di tengah geliat wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Sekiranya Anda sebagai penduduk lokal ini, wisatawan lokal, apa sih yang sebenarnya ingin didapatkan di tempat-tempat wisata, dan kendala-kendala apa yang rasanya masih tersimpan di hati gitu, disampaikan aja di Halo RRI ini ya. Karena nanti Bung Adilan yang akan mencoba untuk menavigasi kemana arah siapakah yang kiranya harus memberikan tanggapan, tentu saja dari pihak-pihak yang berkompeten. Kita masih punya PR sebenarnya Mas Beni, mungkin masih merasakan juga kesulitan mendapatkan gas di tingkat masyarakat, di tingkat pengecernya ini. Karena kalau dari pihak Pertamina sendiri sebagai distributor LPG ini, itu sudah menyampaikan gak ada kendala sih kalau dari Pertamina-nya distribusi lancar-lancar aja gitu. Cuman
3: ini berarti di ranah pengecer mungkin.
2: Betul, di agen juga lancar gitu ya, di pengecer-pengecernya disebut di mana gitu atau gimana ini ceritanya. Kita cuma bisa akhirnya masyarakat berasumsi-berasumsi yang muter ke sana kemari gitu. Inginnya sih kita mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak yang tentu saja berkewajiban memberikan tanggapan sebenarnya. Ini dari pendengar-pendengar yang sudah masuk di RRI Mataram di Halo RRI juga tentu saja menyampaikan banyak sekali keluhan-keluhan ya. Kita menjanjikan pada pendengar di episode sebelumnya bahwasanya kita akan mencoba untuk mengontak Bapak Imam Fatoni. Beliau ini pekerja sosial ahli muda di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara. Jadi kita sudah tersambung Mas Beni kaitannya dengan pertanyaan masyarakat mengenai pembagian atau pemetaan desil sebenarnya. Baik, selamat pagi Pak Imam Fatoni.
4: Pagi Mbak.
2: Kabar sehat nggih Pak Fatoni?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sedang berkegiatan apa kami sela Bapak ini pagi ini?
4: Ini mau kunjungan ke lapangan sih, ke Desa Malaka.
2: Oke, dalam agenda apa kalau boleh kepo Pak Imam?
4: Ini untuk ini apa namanya kegiatan ada desa berdaya, oh. Kita melihat lapangan juga untuk kembali lihat masyarakat kita yang masuk dalam miskin ekstrim ya.
2: Oh, ini untuk pemetaan apa sudah ditunjuk ini desa berdayanya kalau di KLU sendiri?
4: Kalau di KLU desanya sudah ditunjuk, itu ada berapa ya? Ada 5 desa.
2: Oke, ada 5 desa. Baik, lebih baik. Kurang sedikit. Baik. Nah, ini ada kaitannya juga ini dengan hal tersebut ya, Pak Imam, karena masyarakat juga ada yang bertanya bahwasanya ada pembagian bansos gitu, misalnya PKH dan lain sebagainya, yang di bulan sampai bulan Mei ini belum cair gitu. Jadi masyarakat bertanya-tanya apakah ini sudah dihentikan. Ada sebagian besar sih menyampaikan bahwa dia ada di desil 5 begitu, Pak Imam. Nah, apakah desil 5 ini per April juga termasuk yang sudah tidak mendapatkan bantuan? Dan yang kedua, tapi itu dulu ditanggapi Pak Imam, apakah ini warga yang masuk dalam kategori desil 5 memang sudah tidak masuk kategori mendapatkan bantuan?
4: Jadi memang per 2026, Januari 2026, memang Kemensos itu memang sudah mengeluarkan bahwa penerima PKH dan bansos sembako atau dulu dibilang BPNT itu berasal dari desil 1 sampai desil 4.
2: Oke.
4: Jadi kalau tahun sebelumnya sampai desil 5, tahun 2026 ini sekarang sampai desil 4. Jadi memang banyak dari desil 5 itu bantuannya sudah terhenti karena memang dari Kementerian Sosial sudah menyatakan bahwa tahun 2026 yang bisa dibantu di PKH dan BPNT atau sembako itu dari desil 1 sampai desil 4.
2: Oke, baik. Gitu. Tapi untuk BPJS-nya masih?
4: Kalau BPJS masih. BPJS sampai desil 5 masih dibantu
2: nah, untuk JKN-nya. Ini ada yang bertanya juga, kalau misalnya dia ada di desil 5, tapi masih di dalamnya itu ada difabel sama lansia, apakah tetap tidak mendapatkan bantuan juga, Pak Tony?
4: Nah, itu nanti biasanya kalau memang ada difabel lagi itu nanti akan di ground check ulang untuk bisa diturunkan desilnya.
2: Itu ya. Berarti kan kemana akan, dia mau nyampaikan informasi ini bagi masyarakat?
4: Bisa nanti ke kalau mau ground check nanti bisa hubungin di pendamping sosial masyarakatnya di desa. Nanti bilang pengajuan desil ya, pembaruan desil. Atau bisa ke dinas sosial, nanti kita akan arahkan ke teman-teman PS.
2: Baik, gitu. Baik. Nah, ini masalah pemetaan atau pembagian desilnya nih Pak Tony. Sebenarnya seperti apa sih kategori-kategori masyarakat yang masuk desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 ini? Karena mereka mempertanyakan, ada yang mereka anggap gitu lebih mampu, tapi kategori desilnya tuh malah lebih rendah gitu.
4: Jadi desil ini kan pemeringkatan kesejahteraan sosial ya masyarakat itu dilakukan oleh BPS. Jadi BPS yang menentukan tuh desil 1 sampai 10. Nah, dinas sosial itu tugasnya mengground check. Jadi masyarakat di ground check datanya, lalu nanti datanya itu akan masuk ke BPS lalu diklasifikasikan dari desil 1 sampai desil 10. Memang harus diakui, memang banyak yang masyarakat desilnya itu masih kurang tepat. Kita juga di lapangan sering nemukan. Untuk lansia-lansia tunggal, itu biasanya desilnya tinggi itu. Bisa desil 5 atau desil 6. Lansia-lansia tunggal, nah itu yang kita selalu sering klarifikasi dan kita ground check ulang untuk di pembaruan desil ke BPS seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi Pak Tony, apakah memang pembagian desil-desil ini juga kaitannya dengan pemberian bantuannya? Apakah jumlahnya memang berbeda tergantung desilnya begitu?
4: Tidak, kalau misalnya PKH itu bukan tergantung, ya memang tergantung desil 1-4 yang tadi saya bilang. Mm-hmm. Tapi untuk besarannya itu kan tergantung komponen. Kalau PKH itu kan ada beberapa komponen yang diberikan. Ada anak sekolah, ada lansia, ada balita, ada ibu hamil, ada anak SD, SMP sampai SMA. Nah itu tergantung di posisi keluarga itu ada berapa komponen yang masuk, seperti itu. Jadi besarannya juga berbeda, dari 125 kalau nggak salah sampai 500. Disabilitas juga masuknya komponen PKH. Kalau sembako atau BPNT itu biasanya rata 200 ribu per bulan. Oh, biasanya yang beda-beda itu kalau gabung PKH dan BPNT, nah itu ada yang 1 jutaan, ada yang 900, ada 700, tergantung komponennya.
2: Oh, jadi bisa gitu. Seperti ya itu. Satu kakak itu ada menerima penggabungan bantuan gitu.
4: Iya, misalnya kayak PKH BPNT itu kan bisa, tapi satu kakak. Nah, di, misalnya ya di PKH itu kan ya komponennya ya ada, misalnya satu kakak itu ada SD, ada anak SD, ada disabilitas misalnya. Nah itu dua itu nanti itu PKH-nya komponennya, anak SD dan disabilitas. Itu.
2: Baik-baik. Ini kaitannya berarti dengan pemutahiran data di lapangan, begitu ya Pak Tony?
4: Betul.
2: Nah, ini
4: betul.
2: Proses pemutahiran data kemiskinan kalau di Kabupaten Lombok Utara sendiri bagaimana dilakukannya Pak Tony? Apa masih mengandalkan DTKS atau bagaimana?
4: Ini kita sekarang kalau DTKS sudah enggak ya, sekarang udah masuk DTSN semua.
2: Oke.
4: Nah, jadi sekarang kita masih ground check, masih terus melakukan ground check. Dari tahun lalu sampai sekarang kita sudah ground check sekitar 22 ribuan data masyarakat yang sudah kita ground check. Nah, ini masih akan berlanjut terus, kita akan terus ground check untuk memperbarui atau agar lebih tepat sasaran penerimanya. Jadi akan terus tetap kita lakukan. Sekarang, sampai sekarang kita masih lakukan ground check, kemarin sudah 5 ribuan untuk tahun ini ya. 5 ribuan data yang kita ground check atau mutakhirkan.
2: Ini sebenarnya
4: nanti ke depan akan banyak lagi nih.
2: Oke,
4: itu
2: oke.
4: Akan banyak lagi.
2: Karena ini memang masih terus terjadi ya keluhan yang muncul tentang warga yang secara ekonomi mampu tapi tetap dapat bantuan, sementara yang sangat-sangat membutuhkan justru tidak terdaftar. Ini sebenarnya fenomena ini masih sering terjadi. Ini Pak Tony bisa menangkap kenapa gitu bisa terjadi?
4: Jadi memang ada warga-warga yang memang tidak seharusnya dapat, masih dapat. Terutama kemarin itu kita lihat itu yang triwulan sebelumnya yang masuk P3K, nah itu masih dapat. Tapi triwulan 2 ini kita sudah laporkan dan sudah kita coba nonaktifkan dan kita kirimkan ke Kemensos. Nah, jadi mungkin nanti triwulan 2 ini kita akan lihat hasilnya apakah hal itu masih keluar apa tidak. Kalau tidak, kalau masih keluar, kami akan laporkan lagi ke Kemensos sampai benar-benar keluar.
2: Berarti
4: jadi kita tetap evaluasi, tetap monitoring mana yang benar-benar layak, mana yang nggak layak, itu kita akan evaluasi langsung, kita kirim ke Kemensos data-data yang nggak layak, kita tidak layakkan untuk bisa dihentikan bansosnya di bantuan berikutnya.
2: Pak Tony,
4: tetap perlu hasil tetap Kemensos ya.
2: Baik. Ini Pak Tony, kalau terkait perbedaan kondisi real di lapangan ini dengan data desilnya, ini sebenarnya faktor apa sih yang biasanya menyebabkan data-data tersebut tidak sinkron, Pak? Apa karena datanya misalnya yang sudah terkunci di pusat atau keterlambatan verifikasi di tingkat daerah atau bagaimana, Pak?
4: Ya, karena memang kalau desil ini perbedaannya karena penggabungan 3 data, Mbak. TSN ini kan penggabungan 3 data. Data P3KE, data DTKS, data Reksosek. Nah, ketiga data ini punya basis-basis berbeda, tapi intinya sebenarnya hampir sama, tapi pasti ada perbedaan antara tiga data itu. Nah, tiga data yang digabungkan itulah jadi banyak desil-desil atau banyak masyarakat yang sebenarnya di DTKS misalnya dapat bantuan dulunya ya, karena dulu miskin ya, dan sampai sekarang masih layak Nah, begitu masuk ke DTSN, karena penggabungan tiga data itu, mungkin satu data itu dia datanya berbeda dengan DTKS, nah itu jadinya desilnya naik. Ada seperti itu. Tapi itu, kalau kita tahu itu, kita akan minta untuk ground check. Cuman memang permasalahannya ground check itu hasilnya tidak secepat yang kita kira. Ground check itu ketik ground check.
2: Baik, kita kehilangan sinyal Pak Tony nih, Bung Benny padahal lagi asik kita menggali-gali informasi supaya jelas gitu.
3: Benar, ini masalah memang bantuan sosial ini terkait sama yang tadi yang menarik. Betul. Gimana pemutakhiran data, karena betul, setiap tahun mungkin ada yang tingkat perekonomiannya kemudian membaik.
2: Betul,
3: ya. Ada yang sebaliknya juga.
2: Ada yang ini tadinya sejahtera, tiba-tiba satu dan lain hal membuat dia memang harus dibantu kondisi hidupnya. Jadi memang pemutakhiran data ini yang pengen kita tanyain, seperti apa sih biar tetap terupdate gitu kan? Jadi masyarakatnya tetap terdata kondisi kesejahteraan hidupnya gitu kan?
3: Ya. Jadi bantuannya memang benar-benar
2: tepat sasaran itu ya, karena memang banyak juga yang masih aja gitu kita dengar masyarakat ini saling apa ya, mengomentari. Semisal, wah itu kan dia sugih itu kok bisa
3: tetap dapat
2: gitu kan. Baik, kita tersambung lagi dengan Imam Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony, kita lanjutkan lagi nggih. Tadi kehilangan sinyal. Sedang mobile kah Pak Tony atau enggak ini?
4: Apa?
2: Posisi sedang mobile?
4: Iya, lagi mobile.
2: Oke.
4: Tapi enggak apa-apa.
2: Ya, monggo dilanjutkan terkait ini pemutakhiran data ini, Pak Tony, kan dinamika di masyarakat ini terus berkembang. Ya. Ada yang seperti ini, rekan saya ada Mas Benny juga yang menyampaikan misalnya dia sebelumnya dapat bantuan rutin, tiba-tiba sudah disokong, dibantu oleh pemerintah, akhirnya hidupnya dia sejahtera. Maka harus dihentikan kan bantuannya?
4: Betul.
2: Nah itu yang masih dilihat oleh masyarakat. Ada banyak sebenarnya yang bijaksana yang bahkan melaporkan dirinya sudah tidak perlu dibantu lagi karena memberikan kesempatan bagi yang lain. Itu tentu kami apresiasi ya Pak Tony.
4: Betul.
2: Banyak juga masyarakat yang diem-diem baik gitu ya.
4: Betul, itu juga betul.
2: Nah ini seperti apa Pak Tony menghimbau atau mengetuk hati masyarakat supaya yang sudah layak kehidupannya bisa berbagi dengan masyarakat yang masih mengantri tentu saja.
4: Ya, tentu saja untuk yang masyarakat yang sudah mempunyai pekerjaan tetap dan UMR ya, itu kita himbau memang untuk mengundurkan diri. Kita ada graduasi mandiri bisa dilakukan karena memang masih banyak masyarakat kita yang masih belum tersentuh bantuan. Karena kuota terbatas, jadi itu perlu kita himbau. Dan juga pasti nanti kita yang mampu-mampu itu, kita pasti akan verifikasi kembali dan kita akan tidak layakkan. Itu pasti, cepat atau lambat kita pasti akan mentidaklayakkan. Seperti itu, karena memang sejatinya bantuan sosial itu bukan untuk diwariskan itu. Seperti itu.
2: Oke, baik-baik Pak Tony. Ini apa saran Bapak kira-kira yang harus dilakukan oleh warga masyarakat kalau mereka merasa masuk kategori miskin tapi tidak pernah mendapatkan bantuan ini? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat?
4: Yang pertama, silahkan melapor ke pendamping atau melapor ke Tinsos, atau juga bisa mengecek desilnya dulu, dicek bansos.kemensos.go.id.
2: Baik, Pak Tony, saya jeda Bapak nggih karena ada warga Bapak kayaknya ini juga mencoba berkomunikasi. Silakan Mbak Ila.
0: Halo, assalamualaikum Pak Tony.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bu.
0: Gimana kalau orang itu sudah lansia banget, sudah nggak bisa lagi menghasilkan sesuatu, begitu apakah tetap
2: dikasih
0: bantuan?
2: Itu aja sih
0: Pak Tony. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruhlah ini lansia tunggal gitu Pak Tony, tidak ada keluarga gitu dan tidak produktif juga. Apakah masih tetap bisa mendapat bantuan?
4: masih akan tetap dapat bantuan kalau memang dia lansia tunggal, tidak mampu dan tidak bekerja. Nah, itu nanti kita akan verifikasi, atau bisa nanti Mbak Ila bisa hubungin. Dari desa mana ya Mbak Ila ya?
3: Bayan.
2: Bayan kayaknya.
4: Oh. Desa Bayan apa kecamatan? Desa Bayan.
3: Desa dia dari Bayan pokoknya.
2: Dari Bayan Pak, pokoknya gitu, Pak.
4: Oke. Okay. Ya udah nanti nanti bisa ke pendamping di desanya, itu bisa. Kalau misalnya enggak ketemu bisa ke Dinsos juga boleh. Nanti ditunjukin aja kakaknya, nanti kita cek desilnya. Kalau memang desilnya sudah memenuhi syarat, desil 1-4, kita usulkan untuk mendapatkan bansos.

0: identitas pelapor ini bisa dijamin keamanannya, Pak Tony?
1: Lapor aja ke pendamping atau ke Dinsos. Nah, itu nanti pelapornya pasti kita tidak akan sebarluaskan sih.
0: Baik, aman ya Pak Tony. Kita.
1: Boleh. Baik.
0: Ini ada masyarakat lainnya yang coba bergabung, silakan. Dengan siapa, Bapak, di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Oh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Bu Maya.
0: Bu Maya, silakan di Lombok Tengah. Nah, Bu Maya, pas sekali Bu Maya kemarin menanyakan desi 5 ya. Sudah ditanggapi langsung. Silakan.
2: Begini, Pak Tony sama Bang B sama Mbak Ana. Ya, soalnya kan kakaknya berempat, empat orang maksudnya dalam satu kakak.
0: Satu kakak itu empat orang, oke.
2: Terus ada yang sudah kerja, tapi gajinya kecil-kecilan. Terus lansianya dua, terus disabilitasnya satu. Nah, bagaimana apakah masih bisa kakak atau tidak bantuan gitu? Dan ini juga masalah sabukas ini. Kan katanya udah normal, tapi di sini kenapa cuma ini masih susah untuk mendapatkan jas.
0: Oke.
2: Ya, soalnya kan kita jualan kecil-kecilan.
0: Baik.
2: Tapi ini dapatnya cuma bisa di masa aja, yang jual tidak ada yang kita jual. Oke.
0: Dengan harga berapa masih di Lombok Tengah, Mbak Maya?
2: Ya, kalau di Lombok Tengah sini 25.
0: Oke. Baik, Mbak Maya, kami sudah catat yang nanti ranahnya ke Pak Tony akan ditanggapi. Ya. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam satu keluarga satu kakaknya 4 orang, lansianya 2. Kemudian difabelnya satu dan satunya bekerja tapi gajinya masih sedikit gitu. Cukup buat dirinya sendiri. Apakah masih tetap tergolong desil 5? Ini dia digolongkan desil 5 nih Pak Tony.
1: Oke. Biasanya sih memang kalau udah ada usaha memang tuh harus dihitung omsetnya, baru bisa kita lihat apakah dia layak apa tidak ya. Tapi kalau saya dengar kalau untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya layak. Cuman ya desilnya itu 5, mungkin itu mungkin penilaiannya karena masih karena ada warung itu ya. Tapi sebenarnya itu bisa diklarifikasi lewat ground check. Usulkan aja untuk Bu siapa
0: Maya,
1: tadi?
0: Bu Maya.
1: Bu Maya untuk di ground check kembali atau perbaikan desil. Itu silahkan dilakukan Bu Maya untuk bisa menurunkan ke desil 4. Tapi juga saya harus bilang juga ketika di ground check kita tidak serta-merta bisa langsung turun desilnya, bisa juga naik karena tergantung nanti data terkini yang masuk ke BPS ya melalui ground check itu. Nanti ground check ketika ground check ya di ini aja di jawab sebenar-benarnya.
0: Diklarifikasi gitu ya.
1: Betul. Nanti diklarifikasi. Jadi nanti datanya akan di BPS. BPS akan mengklarifikasi itu. Bisa kemungkinan desilnya akan turun, tapi juga bisa akan kemungkinan tetap. Tapi memang kita tetap usahakan untuk bisa diturunkan desilnya. Seperti itu
0: berapa lama Pak Tony waktu yang dibutuhkan supaya perubahan data ini dari mampu misalnya menjadi dari tidak mampu menjadi mampu atau sebaliknya gitu?
1: Ya, kalau lewat Permensos itu 3 bulan ya minimal. Itu 3 bulan karena kita kemarin ada kasusnya. Paling cepat memang 3 bulan, paling lama itu saya dapat case itu 2 tahun baru dia bisa berubah.
0: Jadi
1: ada rentang waktu, tapi selama 2 tahun itu kita memang terus-terusan untuk mengusulkan, mengklarifikasi, memperbaiki. Baru di sekitaran 2 tahun itu baru kita lihat ada perubahan. Tapi memang paling cepat, ada yang paling cepat juga 3 bulan. Makanya tergantung lagi proses di BPS dan di Kemensosnya seperti apa. Kalau dari kabupaten kota di seluruh Indonesia, baik di Lombok Tengah semuanya, itu kita sifatnya hanya mengusulkan bantuannya. Kalau sudah sesuai desilnya, sudah ground check, sudah oke, turun desilnya ya kita usulkan. Kita sampai di sana kewenangannya. kita

0: kalau penetapan penerimanya bukan di Dinsos, tapi nanti itu ranahnya ke Mensos.
1: Oh,
0: yang kita bisa lakukan adalah memverifikasi kembali, mengusulkan, hingga nanti ketika misalnya yang tidak layak, silahkan dilaporkan ke Dinsos ataupun ke pendampingnya, nanti kita akan tidak layakkan, lalu kita kirimkan ke Kemensos, nanti di Kemensos yang proses ketidaklayakan maupun bantuannya bisa keluar apa tidak.
1: Baik,
0: seperti
1: Pak
0: itu.
1: Tony, ada lagi nih yang ingin berjumpa Bapak nih. Bunda Aisyah, silahkan.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Aisyah.
2: Ini Mbak Apri kan siang pun nggak pernah dapat apa-apa. Hidup sendiri, kakak mandiri. Nah dia itu Bang Beni sudah tahu bagaimana tiang kan. Terus dulu kan tiang dapat PKH, tapi setelah anak saya naik kelas 3 berhenti dapat. Dan sekarang nggak dapat apa-apa, nggak dapat PKH, nggak dapat BNT, nggak dapat apa-apa gitu.
1: Sejak kapan nggak dapatnya Bunda Aisyah?
2: Dari tahun 2020 itu anak saya sudah naik kelas 3 SMA terus berhenti dapat gitu.
1: Oke. Bunda Aisyah punya usaha, Bunda Aisyah?
2: Nggak ada usaha, nggak ada apa-apa ya. Pokoknya tiang itu belanja sama anak, tapi anak kan sudah punya keluarga semua kan. Sudah punya anak istri gitu. Nah ini bagaimana caranya Pak supaya dapat gitu.
1: Bagaimana Pak Tony kalau case-nya seperti ini? Baik, terima kasih Bunda Aisyah.
2: Ya, makasih Mbak Apri, Pak Beni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sendiri ibarat kata single fighter gitu ya, anak-anak tapi sudah bekerja. Nah, bagaimana kalau ada case-case macam ini, Pak Tony?
0: Silahkan pertama itu dicek desilnya dulu, Mbak Bu Aisyah. Minta cek desil bisa di kantor dinas kabupaten kota masing-masing boleh. Kalau sendiri bisa lihat di cek bansos.kemensos.go.id untuk ngecek desil. Atau di pendampingnya, atau di operator desa, operator 6NG namanya. Itu silahkan dicek desilnya dulu. Apakah masih desil 1-4 atau desil 5-10. Dicek dulu, kalau misalnya masih 1-4, silahkan nanti minta diusulkan untuk mendapatkan bansos. Tapi kalau udah 5-10 desilnya, silahkan untuk mengajukan penurunan desil atau perbaikan desil.
1: Oke.
0: Itu aja dulu Bu.
1: Iya, Pak Tony. Misalnya kalau ada kasus-kasus semacam ini ya, supaya sekalian kita ketemu sama Pak Tony, kita perjelas. Misalnya ada orang yang tinggalnya sendiri nih, anggaplah dia tidak punya suami, sudah tinggal meninggal, atau memang dia sendirian aja, tapi dia punya anak-anak yang sudah bekerja juga. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan seseorang dikategorikan desil di atas 5 misalnya Pak Tony? Karena kalau bicara dia tinggal sendiri, anak-anak sudah menikah misalnya, yang lain-lain sudah bekerja, apakah seharusnya keluarga yang sudah bekerja dan menikah anak-anaknya ini dibebankan untuk bertanggung jawab terhadap ibunya misalnya?
0: Ini kasusnya beda kakak semua ya?
1: Beda kakak.
0: Oke. Kalau secara aturan, ibunya itu secara kemensos atau permensos, itu kalau kita kan per kakak. Jadi kakaknya itu memang kalau sudah lansia tunggal, itu memang diperbolehkan. Tergantung kondisi ya. Kondisi misalnya rumah lah, kondisi masih bekerja apa tidak, dan lain sebagainya. Itu memang kalau misalnya tidak bekerja, memang harusnya kalau sesuai peraturan boleh, silahkan. Tapi memang ada situasi-situasi lapangan yang memang tidak ada di peraturan, tapi memang kita anjurkan. Misal kayak itu, misalnya masih dirawat anaknya atau anaknya masih mampu untuk merawat ibunya. Ya kita akan coba untuk tidak memprioritaskan, kita prioritaskan yang benar-benar membutuhkan dulu. Nah, ketika nanti misalnya anaknya ataupun ibunya memang sudah tidak bisa tertangani, baru kita akan tangani seperti itu.
1: Oh, itu berarti bagian dari pertimbangan-pertimbangan begitu ya, Pak Tony?
0: Betul. Dari pertimbangan-pertimbangan di lapangan, misalnya ibunya tinggal sendiri, tapi biasanya satu lingkungan ada anaknya, beda kakak, tapi anaknya misalnya kerjanya di hotel atau jadi PNS yang bantu ibunya, ya udah kita tidak akan memprioritaskan dulu, kita prioritaskan yang
1: benar-benar
0: butuh dulu, baik. Pertimbangannya.
1: Nah ini kaitannya seperti dengan itu. Pengaduan misalnya perubahan desil, penurunan desil, itu apakah harus datang ke pemerintah setempat dalam hal ini desa atau kelurahan, apa secara digital itu bisa dilakukan Pak Tony?
0: Bisa mandiri lewat cekbansos.kemensos.go.id itu ada bisa, atau kalau memang dekat sama kelurahan atau sama desa bisa ke operator shift NG-nya untuk minta penurunan desil seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih dekat ke dinas sosial, apa ke dinas sosial buat sama kok, bisa dilakukan
1: baik.
0: Itu kalau mau mandiri pakai cekbansos.kemensos.go.id bisa lewat situ.
1: Baik, ini memang penuh dinamika bansos ini ya Pak Tony. Sebagai pekerja sosial ahli muda ini memang Pak Tony harus dihadapkan dengan banyak kasus dan situasi di lapangan ya. Ini ada tantangan terbesarnya apa sih bagi seorang pekerja sosial ahli muda seperti Pak Tony ini dalam menangani konflik-konflik sosial yang muncul terutama akibat-akibat kecemburuan sosial terkait bantuan ini Pak Tony?
0: Ya, tantangan
1: sekalian curhat memang, ya lo RRI Pak Tony.
0: Tantangan terbesarnya memang harus mengkualifikasi masyarakat, harus memberi sosialisasi kepada masyarakat pemahaman terhadap mana yang boleh dapat bansos, mana yang tidak boleh. Syarat dan prasyaratnya harus benar-benar masyarakat disosialisasikan. Memang keterbatasan kita tenaga SDM yang masih kurang, tapi itu harusnya tidak jadi kendala juga, sedikit banyak jadi kendala, tapi kita terus mencoba jadi lebih baik untuk tetap mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga memperbaiki data-data kita, memperbaiki kualitas dari bansos kita yang menerima, yang layak harusnya layak untuk menerima, yang tidak layak harusnya tidak layak menerima. Itu yang tetap kami lakukan dari tahun-tahun, waktu ke waktu, biar lebih baik, lebih baik. Saya nggak, kita nggak bilang kalau data itu bersih, kita tidak pernah bilang karena kita tidak menyangkal itu. Pasti memang ada data kotor, yang data yang tidak sesuai. Tapi itu yang kita coba untuk kita perbaiki setiap hari, kita perbaiki setiap bulan, kita perbaiki setiap tahun untuk jadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih memang valid ya, ataupun lebih baik lagi yang menerima, yang memang miskin, yang kaya, yang memang tidak menerima bantuan sosial.
1: Siap, itu, semangat Pak Tony. Ini Bang Benny mau nanya juga nih sama Pak Tony.
3: Ya Pak Tony, ada stigma ini yang berkembang di masyarakat. Mungkin sekarang sudah banyak tercerahkan, tapi mungkin masih ada sedikit lah yang beranggapan seperti itu. Ada yang masih beranggapan bahwa bantuan ini banyak ditentukan oleh rekomendasi, entah itu kadusnya, RT-nya. Jadi banyak masyarakat yang bilang, lasingan yang
1: kalau nggak punya order.
3: Iya, kita tidak dikenal, kita bukan keluarganya, jadinya tidak pernah masuk daftar. Nah, apakah memang ini rekomendasi dari entah itu kadus, RT, atau ini apa namanya, pemerintah di desa itu berpengaruh atau gimana, sebenarnya gitu? Tidak, Pak Tony?
0: Ya, pasti kita bilang oknum ya, oknum kadus dan RT itu kan pasti juga ada yang berpihak pada masyarakat ya, pasti ada yang baik dan tidaknya. Nah kalau ya oknum kadus RT kalau memang mau merekomendasikan juga bisa, tapi tetap kita sekarang harus memverifikasi lapangan. Jadi tidak serta merta rekomendasi kadus itu dan RT serta merta bisa masuk. Kita juga harus verifikasi lapangan lagi teman-teman pendamping. Untuk teman-teman masyarakat yang istilahnya nggak ada orang dalam, nggak usah khawatir. Kita tetap dilayani, yaitu tadi lewat dari desa langsung nanti pasti akan dibantu seperti itu.
1: Baik, kalau mandiri bisa gitu Pak Tony, seandainya
0: mandiri
1: dia nggak tersentuh.
0: Boleh mandiri juga bisa.
1: Jadi dia ngajuin dirinya sendiri gitu Bang Benny.
3: Boleh. Karena sudah lebih difasilitasi dengan mudah ya?
1: Betul, betul.
0: Betul, sekarang aplikasi digitalisasi sudah sangat mudah. Sudah ada cek bansos, silahkan untuk digunakan.
1: Baik
0: gitu.
1: Terakhir Pak Tony, kira-kira apa imbauannya kepada aparat desa dan juga masyarakat supaya penyaluran bansos ini kedepannya bisa jauh lebih transparan dan juga lebih akurat?
0: Ya, kami sih himbau kalau masyarakat yang memang benar-benar masih belum dapat bantuan dan memang layak dapat bantuan, segera diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Jika desilnya masih tinggi, silahkan untuk segera mengusulkan perubahan desilnya agar bisa terbantu masyarakat yang yang benar-benar layak mendapatkan bantuan untuk dapat bantuan. Juga untuk yang masyarakat yang sekarang sudah mungkin gajinya ataupun pendapatannya sudah oke atau sudah bagus, silahkan untuk mengundurkan diri agar masyarakat lainnya yang benar-benar layak bisa terbantu. Gitu Mbak.
1: Baik, kalau untuk aparatnya Pak Tony,
0: untuk apa aparat yang Bapak desa imbau? Silahkan untuk melayani masyarakat dengan baik, silahkan mendengar apa aspirasi masyarakatnya. Jika itu memang layak, ya dibilang layak. Kalau itu memang tidak layak, yang dikatakan tidak layak, usulkan yang layak dan graduasi yang tidak layak. Gitu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Tony, luar biasa. Ya. Kami yakin Bapak punya hati yang sabar. Luas sekali kesabarannya untuk menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat kaitannya dengan bansos ini. Artinya mudah-mudahan dengan pendampingan-pendampingan, kemudian sosialisasi-sosialisasi semacam ini, dan waktu yang Bapak berkenan untuk berbagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih memahami kondisi-kondisi di lapangan. Jadi kami apresiasi sekali Pak Tony,
0: terima kasih Mbak
1: mau
0: atas waktunya
1: menjumpai masyarakat kita, dan mudah-mudahan kedepannya akan banyak keluangan atau kesediaan Bapak untuk memberikan waktu menjumpai masyarakat yang bertanya begitu ya Pak Tony.
0: Ya,
1: salam untuk semua teman-teman dan selalu sehat Pak Tony dan sukses selalu.
0: Makasih, sehat juga buat kru dan Mbak presenter di studio Mbak Mas Beni juga.
1: Sama-sama Pak Tony. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Tony.
0: Ya, terima kasih.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, sudah jelas sekali. Artinya semua pertanyaan masyarakat, hampir semua yang masuk kalau RRI Sudah terjawab. Jadi insya Allah kita semakin paham. Jadi rasanya tadi gak ada yang belum dijawab sebenarnya ya.
3: Memang agak sensitif ya mau
1: bantuan
3: ini ya.
1: Betul.
3: Jadi harus dijawab dengan tuntas.
1: Betul. Jadi tapi rasanya tadi sudah semuanya terwakilkan dan terjawab. Bagi yang sudah tahu, yang mendengarkan, boleh di sebarluaskan, boleh juga membantu menjawab gitu. Benar, ya Pak Beni. Dan juga kalau ada yang terlambat bergabung, silakan ditonton episode ini di YouTube channel RRI Mataram Official. Ini episode jawaban dari pertanyaan soal bansos. Namanya di tengah masyarakat tuh Pak Beni bilang itu memang benar-benar sensitif sih.
3: Ya.
1: Karena orang kan saling lihat gitu kan. Tapi juga kita patut untuk selalu berpositive thinking dan berhusnuzon juga, bahwa kategori-kategori ini mungkin ada persyaratan-persyaratan yang memang dilakukan. Seperti yang kita sampaikan di episode sebelumnya, ada yang mengatakan, oh ini kategorinya kok dia terlihat mampu dari rumahnya, dari kasat matanya, tapi ternyata mungkin ada sesuatu penghasilannya yang tidak ada, tapi sedang jual aset juga belum laku. Jadi kategorinya memang sudah ditentukan tadi. Tapi kalaupun misalnya itu terjadi, secara kelihatannya motor punya, kendaraan punya gitu ya, hidupnya kayaknya lancar-lancar aja, perekonomiannya memadai, tapi masih terlihat masih ngantri di tempat antrian bansos gitu kan. Nah itu
3: tadi
1: boleh.
3: Sudah diberikan ini ya, sudah
1: betul,
3: diberikan
1: solusinya.
3: Bisa dilaporkan.
1: Jadi
3: dan dirahasiakan pelapornya.
1: Gak bakal ketahuan kok tetangganya yang ngasih tahu ya. Baik, terima kasih pendengar untuk yang sudah bergabung di Halo RRI hari ini. Dan hari ini memang episode tanggapan dan klarifikasi dan klarifikasi sebenarnya ya. Mudah-mudahan ke depannya semuanya berjalan dengan lancar. Dan kaitannya dengan tabung gas LPG 3 kg yang masih langka di beberapa tempat, khususnya di Lombok Tengah tadi, dengan harga distribusinya 25.000 per tabung, di tingkat pengecer ya. Sementara di Pujut juga sudah menginformasikan 30.000 per tabung, lebih mahal lagi, udah gitu langka pula, susah dapetinnya ya. Nah, persoalan gas ini mudah-mudahan bisa ditanggapi nanti oleh pihak-pihak yang memang bisa dan berwenang memberikan tanggapan tentu aja. Kalau Apriana sama Benny bagian yang sama ngeluhin juga susah dapet tabung gas. Kalau di Sesele, di Gunung Sari, di Lombok Barat.
3: Gunung Sari masih lumayan sih, nggak masih, begitu sulit.
1: Nggak begitu sulit ya, sama kayak saya di Kampung Pelita masih ada aja sih, masih dapat.
3: Harganya kadang-kadang.
1: Harga-harganya juga yang berbeda ya. Saya kalau yang 3 kilo itu masih 22.000 sih di langganan di sebelah rumah di warung ya. Baik, nampaknya kita harus segera mengakhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan.
3: Dan saya Beni Pratama.
1: Juga Bung Adilan yang sudah membantu kita untuk menjebatani pendengar mendapatkan tanggapan hari ini, yang bertugas sebagai gatekeeper sekaligus pengarah acara. Dan terima kasih juga untuk Bung Satriaji yang sudah memfasilitasi siaran Halo RRI ini bisa ditonton langsung oleh pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, tetap jaga kesehatan jiwa juga dan raga. Kemudian tetap semangat juga di apapun kondisi perekonomian, sosial, masyarakat kita saat ini yang kita hadapi. Satu hal yang gak boleh lupa yaitu apa, Mas Benny?
3: Harus tetap mendekatkan diri pada yang kuasa.
1: Waduh, dalam banget ini ya. Bahagia sebenarnya juga gak boleh lupa ya. Ya. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.
5: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sejumlah kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat menyambut baik rencana peraturan daerah atau perda terkait pengaturan sumbangan pendidikan tingkat SMA Negeri Sederajat. Mereka menilai keberadaan regulasi tersebut penting sebagai payung hukum agar sekolah lebih tenang dalam menjalankan berbagai program pendidikan. Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan selama ini sekolah cukup berhati-hati akibat adanya moratorium penarikan sumbangan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai kegiatan siswa, terutama pengembangan ekstrakurikuler dan pembiayaan kegiatan lomba. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli. Ia menyebut bahwa dana BOS belum mampu menutupi seluruh kebutuhan sekolah, khususnya untuk kegiatan siswa dan kebutuhan guru honorer.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, selanjutnya Anda bisa mengikuti moderasi beragama yang akan mengangkat tema wujud kasih dalam Kristen. Nanti akan dipandu oleh rekan Putri Mentari, menghadirkan Pendeta Herianto, PM Pak Paham ST.
6: Halo Indonesia, Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali pagi ini pendengar di tanggal 12 Mei 2026 untuk merangkai NTB pagi dan menggantikan rekan saya Beni Pratama. Dan pagi ini pendengar kita ada di program Beranda Asta Cita ya, dan tentu saja di moderasi beragama. Dan saat ini pendengar saya sudah bersama narasumber kita di studio, ada Bapak Pendeta Herianto PM Pak Pahan, Sekretaris Umum PGI Wilayah NTB dan juga merupakan pimpinan jemaat HKBP Mataram. Kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak Pendeta.
1: Ya, selamat pagi Ibu Putri. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi dan sehat ya.
1: Sehat, puji Tuhan. Puji syukur Tuhan,
0: sehat Ibu. Ya. Ya, emang hari ini kita membahas tentang moderasi beragama dan tentu kita ambil dari perspektif Kristen.
1: Ya,
0: nah, seperti biasa pendengar, kami hadir untuk menghadirkan perbincangan yang menyejukkan dan juga mempererat nilai toleransi di tengah kehidupan masyarakat kita yang majemuk ya. Dan pendengar, di umat Kristiani kita sangat mengenal dan juga sangat diajarkan tentang kasih. Dan kasih menjadi salah satu inti ajaran dalam iman Kristiani. Bukan hanya tentang kasih kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang. Dan sekarang kita langsung menuju ke Bapak Pendeta ya. Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu nih.
1: Iya, silakan Ibu.
0: Kira-kira menurut Pak Pendeta apa sih Pak moderasi beragama secara umumnya?
1: Ya, kalau saya memahami moderasi beragama secara umum itu, bagaimana setiap orang ketika beragama, dia memiliki keseimbangan dan juga menghindari yang namanya tindak kekerasan atau berlebih dalam melakukan agama, seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa moderasi beragama itu merupakan kemampuan seseorang yang beragama atau organisasi ketika dia beragama dalam kesederhanaan, bahkan tidak berlebih, seperti itu Ibu Mentari.
0: Ya, Pak Pendeta, bagaimana ajaran kasih dalam kekristenan ini dapat menjadi dasar untuk moderasi beragama?
1: Ya, kalau kita memahami tentang dasar kasih ya, dalam memahami moderasi beragama, ajaran Kristus juga memberikan satu pesan bahwa kita bisa berjumpa dengan banyak orang atau katakanlah agama yang berbeda, tetapi prinsipnya adalah kasihilah orang lain seperti diri sendiri.
0: Iya.
1: Itu tidak boleh lepas dari pengajaran kekristenan. Bahkan kalau kita memahami dalam Injil Matius 7 ayat 12 ya, dalam Injil itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah hukum Taurat. Jadi dalam hal itu kita memahami bahwa kasih itu mengajarkan tentang moderasi beragama, bahkan membangun agama itu di dalam kasih, seperti itu. Jadi pada dasarnya sederhananya, kalau orang beragama tanpa menjaga tentang kasih kepada sesama, itu menjadi suatu agama yang kurang sempurna, atau katakanlah beragama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu Ibu Putri.
0: Ya. Mengapa kasih penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan juga damai di tengah keberagaman? Karena kita tahu ya, di Indonesia sendiri kan ada beberapa agama yang diakui, dan salah satunya Kristen.
1: Iya, kalau kita memahami tentang kasih itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat, katakanlah untuk menjaga masyarakat yang rukun dan damai.
0: Iya.
1: Tentu itu mencakup banyak hal. Satu sisi, ketika kita beriman, ketika memiliki agama, maka tidak boleh hilang prinsipnya yang lebih tinggi adalah kasih. Sama seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ya, dalam ajaran kekristenan kita, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
0: Iya.
1: Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi bisa kita katakan, tanpa kasih di dalam agama, maka hidup beragama itu sebenarnya tidak menunjukkan makna yang sesungguhnya. Artinya saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta, ketika saya beriman, percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, saya punya harapan, tapi tanpa kasih, itu adalah agama yang katakanlah jauh daripada kehendak Tuhan, seperti itu Ibu Putri.
0: Sebagai umat Kristiani, nih Bapak Pendeta, bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita manusia tanpa memandang dia dari agama atau dari suku yang beda dengan kita.
1: Iya, betul. Ya, jadi cara menunjukkan kasih ya tanpa melihat perbedaan agama atau suku atau budaya. Satu sisi yang paling pokok adalah bagaimana umat Kristen itu membangun kehidupan menjaga toleransi beragama. Artinya meskipun berbeda-beda agama, meskipun berbeda suku atau ras atau budaya, tetapi jangan lupa bahwa prinsip utamanya adalah kasih seperti itu.
0: Ya.
1: Jadi ketika prinsip itu kita bangun, maka mau berjumpa dengan suku yang berbeda, agama yang berbeda pun, kita tidak, katakanlah dalam bahasa sederhana, tidak risih seperti itu. Jadi tidak menganggap bahwa orang lain itu, kalaupun berbeda, tapi bukan berarti mereka menjadi musuh atau mereka menjadi tidak menjadi bagian dalam katakanlah sosial kita seperti itu. Karena memang satu contoh Ibu Putri ya, kalau kita mengambil tindakan kasih yang bisa kita katakan dilakukan oleh Yesus, ketika ada orang berdosa datang kepadanya dan satu sisi dia menunjukkan bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Yesus bukan membuang. Yesus tidak menjauhkan, tapi apa dikatakan? Bahwa engkau semua berdosa, maka dia pun datang kepada aku, berarti aku harus menerima. Artinya kalaupun dalam hal perbedaan Yesus itu katakanlah kudus, tapi dia menerima semua orang untuk datang kepadanya. Itulah satu teladan yang kalau saya memahami prinsip kasih yang dilakukan Yesus ya, supaya terjadi dalam perbedaan agama, suku dan budaya itu tetap rukun seperti itu. Demikian Ibu Putri.
0: Terus Pak Pendeta, dalam perspektif Kristen atau sudut pandang kita orang Kristen ini, bagaimana sih cara kita untuk menjaga toleransi tanpa harus kehilangan iman kita?
1: Iya.
0: Keyakinan iman kita.
1: Iya, sangat betul ya. Kalau memang kalau kita memang memahami tentang toleransi ya, berarti dari kata toleran ya, berarti bersifat memahami, katakanlah menghargai pendapat atau menghargai kepercayaan orang lain atau menghargai kebiasaan atau kelakuan orang lain. Tentu kita melihat di sana supaya terjadi toleransi itu tanpa kehilangan iman kita. Berarti prinsip utamanya adalah di dalam perbedaan itu sendiri kita menganggap orang lain itu juga berharga. Jadi tidak boleh mengatakan seperti ini Ibu Putri, bahwa agamaku yang paling benar atau imanku yang paling benar seperti itu. Tapi ketika itu menjadi prinsip, maka percayalah bahwa kehidupan beragama itu tidak menjadi beban gitu. Jadi kehidupan beragama itu tetap terjadi kerukunan, menjaga toleransi. Kalau dalam kekristenan memang kalau kita melihat di sana, Yesus selalu menghargai semua orang. Meskipun dia mengkritik, mengingatkan, tapi dia menghargai pendapat orang lain. Seperti itu Ibu Putri.
0: Sejauh mana kasih dapat mencegah sikap intoleransi dan juga perpecahan di masyarakat? Karena kan sering sekali terdapat perpecahan bahkan di tiap provinsi mungkin bisa kita bilang
1: betul,
0: perpecahan
1: betul.
0: Ini hanya karena perbedaan, khususnya itu lebih sering itu karena agama kali ya.
1: Benar,
0: gimana kasih itu untuk mencegah itu Bapak Pendeta?
1: Iya baik Ibu Putri. Sederhana sebenarnya kalau saya sebagai masyarakat ya Indonesia atau sebagai hamba Tuhan seperti itu, bahwa sebenarnya negara sudah memberikan satu undang-undang di dalam undang-undang pasal 29 ayat 2 ya, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah dalam prinsip itu saya pikir bahwa untuk mencegah atau katakanlah terjadi intoleran atau perpecahan di tengah masyarakat, maka setiap orang yang memeluk agama harus juga menerima perbedaan atau menghargai. Itu prinsip utamanya. Dan juga memang kita tidak memaksa harus sejalan gitu Ibu Putri ya. Gak boleh kita memaksa harus sejalan, harus paham, tidak. Karena memang Bhinneka Tunggal Ika itu gak boleh hilang dari pemahaman kita. Jadi meskipun berbeda-beda tetap satu. Jadi memang seperti itu juga dalam menjaga katakanlah toleransi beragama itu supaya tidak terjadi perpecahan. Maka setiap orang yang memeluk agama harus menghargai agama orang lain. Jadi Ketika itu menjadi prinsip, maka kebebasan beragama tadi sebenarnya tidak akan menjadi satu beban gitu.
0: Ya.
1: Nah, misalkan kenapa terjadi perpecahan? Bisa saja ada sesuatu hal yang mungkin terlalu berlebih dalam memahami beragama itu,
0: ya,
1: sehingga menganggap agamanya paling benar, paling suci dan segalanya. Itu sebenarnya kalau saya memahami Ibu Putri, pemicu sehingga pemahaman agama itu menjadi jauh sebenarnya dari prinsip kasih seperti itu.
0: Ya, memang pada intinya sebenarnya setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik,
1: betul,
0: mengajarkan
1: betul,
0: kasih.
1: Ibu.
0: Tapi kalau mungkin ada yang intoleran, mungkin individu mungkin.
1: Benar, benar.
0: Atau kelompok lah.
1: Kelompok.
0: Kelompok ya.
1: Ya, kelompok tertentu bisa jadi.
0: Ya, emang. Amang lagi. Bagaimana ya, peran gereja Bapak dalam menanamkan nilai moderasi beragama melalui ajaran kasih?
1: Ya, gereja pada dasarnya memahami atau katakanlah menanamkan nilai moderasi beragama itu dalam kasih, tentu harus ditanamkan dalam pengajaran-pengajaran, bahkan bisa dikatakan termasuk dalam berbagai khotbah-khotbah di tengah persekutuan gereja. Itu hal yang paling pokok. Kemudian juga gereja harus mengajarkan bahwa tindak kekerasan itu bukan kehendak Yesus gitu. Tidak boleh ada tindak kekerasan. Kemudian juga harus menghargai agama yang berbeda dengan kasih. Maka bisa saya ambil satu kalimat, aku meyakini agamaku, engkau meyakini agamamu, seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi tanpa melihat bahwa di dalam agama itu sendiri menimbulkan sesuatu yang katakanlah tidak merajut kerukunan. Jadi prinsipnya tadi tetap kepada kasih, sehingga nilai moderasi beragama itu bisa dikatakan ditekuni atau dihidupi setiap orang yang beragama. Saya pikir itu Ibu Putri.
0: Ya, yeah. Bapak Pendeta, kita jeda dengan iklan layanan masyarakat.
1: Siap, berikut.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari dan juga narasumber kita ada Bapak Pendeta Herianto PM Pak Pahan. Ya, Pak Pendeta, kita kembali ke pertanyaan ya, berikutnya
1: silakan,
0: tentang kasih nih. Sekarang kan lagi era media sosial ya, lagi ramai-ramainya penggunaan media sosial saat ini. Kira-kira bagaimana sih Pak, umat Kristen diajak untuk menyebarkan pesan kasih melalui media sosial?
1: Ya. Baik, Ibu Putri, dalam era media sosial saat ini, sebagai orang Kristen, saya berpendapat bahwa jangan hanya meluapkan sesuatu yang ada dalam pikiran atau dalam perasaan tanpa mengedepankan yang namanya kasih seperti itu. Dan kemudian juga dalam prinsip bermedia sosial itu, gunakanlah bahasa yang santun dan damai.
0: Iya.
1: Itu sangat penting karena memang kalau kita lihat media sosial ini pengaruhnya sangat tinggi dalam hal memahami sesuatu informasi.
0: Iya.
1: Maka ketika kita tidak benar-benar mencari sumber informasinya, ini nanti bisa menimbulkan sesuatu yang berbeda. Dan jadi kalau saya berpendapat bahwa era media sosial ini, sebagai orang Kristen, seringlah update firman, ya, sering update sesuatu yang berita tentang kebaikan atau kehebatan orang-orang yang melakukan hal-hal katakanlah sosial atau kehidupan orang-orang Kristen atau agama yang berbeda, katakanlah yang membuat suatu tindakan yang jadi berkat bagi banyak orang. Saya pikir itu dalam media sosial sangat perlu. Kemudian saya selalu berpikir seperti ini, Ibu Putri, jangan lebih hebat netizen dibanding pemain di lapangan. Kadang kan seperti itu, Ibu, ya. Jadi kita belum tahu informasi dengan benar, lalu tiba-tiba muncul menjas atau katakanlah langsung menghakimi. Itu yang sering kalau saya memahami. Saya pernah seperti itu, Ibu, dalam satu akun katakanlah Facebook atau YouTube. Saya mencoba menganalisis sederhana. Kalau saya posting berita yang tentang firman, maaf, Ibu, tidak terlalu banyak yang katakanlah menonton seperti itu. Tapi tiba-tiba kita angkat sebuah satu berita yang mungkin agak berbeda atau lucu, kok ratingnya lebih banyak seperti itu. Lalu saya berpikir, jangan-jangan ya, jangan-jangan ada sebagian orang yang mungkin tidak terlalu suka atau bagaimana. Karena memang media sosial ini sangat berpengaruh dengan iman kita. Jadi sebagai orang Kristen, apalagi berdampingan dengan agama yang berbeda, gunakanlah media sosial itu punya karakter yang benar seperti itu. Apalagi jangan pakai media sosial itu hanya untuk menghakimi atau menyalahkan tanpa kita tahu informasi yang sesungguhnya. Saya pikir itu sangat penting, Ibu Putri, dalam era media sosial ini, supaya pesan kasih itu dapat disebarkan gitu. Kalau saya mengusulkan, kalau bisa orang Kristen itu lebih banyak menyebarkan tentang kebaikan-kebaikan. Misalkan ada masalah di satu instansi tertentu, kalau bisa jangan langsung. Kan sekarang ini banyak, Ibu, ya, ada akun-akun Facebook Pro, kadang, maaf ya, Bu, ya, saya kadang tidak terima dengan hal itu, ya. Demi sesuatu materi dia korbankan hal yang baik. Itu maksud saya, Bu. Maaf kalau saya mengatakan seperti itu, karena memang saya lihat sebagai pendeta atau hamba Tuhan ini tidak dilihat dari nilai kasih yang sesungguhnya, hanya melihat berita itu viral, berita itu viral dan segala macam tanpa mengedepankan prinsip yang baik atau kasih dalam peristiwa itu.
0: Benar.
1: Saya pikir itu, Ibu.
0: Berbicara tentang media sosial ini memang agak miris.
1: Betul, dengan, betul, Ibu.
0: FB Pro ini, bahkan ibu-ibu pun ya. Terus dan mirisnya juga, bahkan kita sesama Kristiani pun bahkan mau menyebarkan hal yang seperti itu, padahal kan kita sudah belajar yang kita utamakan itu adalah kasih gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Ibu Putri, betul.
0: Nah, kira-kira apa sih, Pak Pendeta, tantangan terbesar dalam menerapkan kasih dan juga moderasi beragama di lingkungan majemuk sekarang ini?
1: Iya. Kalau kita melihat tantangan terbesar ya dalam menerapkan kasih, termasuk dalam moderasi beragama di kehidupan sehari-hari, Ibu Putri, tantangannya menurut saya adalah fanatisme agama yang berlebihan. Itu menjadi tantangan. Fanatisme. Benar. Bisa kita fanatik dalam beragama, artinya fanatik secara positif, ya. Kita mencintai agama kita, mencintai keyakinan kita. Tapi jangan berlebih seperti, artinya berlebih menjadi hilang nilai kasihnya. Kemudian tantangan yang kedua adalah radikalisme agama. Ini menjadi tantangan terbesar. Kemudian sikap eksklusif agama itu. Jadi ini harus dijaga memang, bahwa setiap agama itu jangan menutup diri dengan katakanlah kehidupan berdampingan dengan orang lain atau sosial dan yang lain seperti itu. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, tantangan kita adalah informasi begitu cepat dan mudah tersulut amarah. Ini, Ibu, sering saya melihat sebagai pendeta yaitu sebagai masyarakat, informasi itu begitu cepat dan tantangannya memang ini digitalisasi ini, kemajuan katakanlah internet ini bisa menjadi tantangan. Kemudian yang terakhir saya memahami, minim informasi. Jadi artinya minim informasi, Ibu Putri, dia memang belum tahu banyak tapi terlalu mudah menyimpulkan. Saya pikir ini menjadi tantangan juga ya dalam mengedepankan prinsip moderasi beragama itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir beragama itu indah sih. Indah kalau dijaga ya, dan juga tidak terjadi hal tadi, fanatisme, radikalisme, bahkan sikap eksklusif dalam beragama. Saya pikir itu, Ibu Putri.
0: Belajar dari pengalaman yang pernah terjadi daerah untuk pemimpin di daerah Jakarta sana.
1: Iya.
0: Dari pembicaraan sebenarnya maknanya tidak seperti itu, hanya potongan video aja
1: ya,
0: disebar dan banyak masyarakat kita yang tersulut amarahnya.
1: Betul.
0: Dan salah satunya memang kekurangan literasi informasi.
1: Benar Ibu. Itu menjadi tantangan. Dan memang Ibu Putri, kalau kita tidak hati-hati dalam hal ini, maka beragama itu tidak menjadi indah.
0: Iya.
1: Akan menjadi beban. Maaf Bu ya. Kalau ada masalah misalkan dalam satu agama, peristiwa dalam gereja atau rumah ibadah tertentu. Nah, kalau ini menjadi suatu berita hangat, kan akan orang akan tersulut. Iya. Wajar misalkan agama tertentu memuja-muja atau katakanlah menghargai agamanya. Tapi kalau tidak dijaga tadi prinsip mengedepankan moderasi tadi atau kasih tadi, maka ini akan menjadi hilang Ibu. Makanya harus dijaga memang, apalagi di perkembangan zaman ini.

0: Kemudian generasi muda itu harus mampu menerima pengajaran yang benar.
1: Mm-hmm.
0: Ya, artinya pengajaran yang benar di sekolah, di tempat pendidikan, atau katakanlah di tempat perkuliahan dan lain sebagainya. Jadi ketika dia menerima pengajaran yang benar dan juga memfilter, ya, itu sangat penting dilakukan anak-anak muda.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Dan kemudian juga menjauhkan bullying agama. Ini sangat penting anak-anak muda, ya.
1: Yeah.
0: Bahwa bisa kita beragama tapi jangan membuli agama orang lain, ya. Misalkan kalau ada seorang orang Kristen, anak-anak lah katakan, dia sekolah di tempat yang saudara kita Muslim lebih banyak, ya.
1: Mm-mm.
0: Misalkan saya ambil contoh, kalau dia dijelek-jelekkan atau katakan, oh agamamu ini misalkan, akan menimbulkan satu katakanlah ketidakrukunan jadinya.
1: Yeah.
0: Saya pikir ini sangat penting ditanamkan kepada anak-anak muda bahwa marilah menghargai agama yang lain, termasuk juga kalau anak-anak muda itu sudah mulai menghargai, ya, misalkan ada perayaan agama tertentu, Ibu Putri, ya, misalkan Muslim merayakan perayaan agama besarnya, orang Kristen merayakan Natal, Paskah. Nah, kalau ini dijaga mulai sejak muda, saya pikir ini sangat penting, ya, sehingga nanti kemanapun mereka melangkah akan menganggap bahwa agama orang lain itu juga berharga dan akan terjadi kerukunan itu tadi. Saya pikir sangat penting, ya, Ibu Putri.
1: Benar, karena itu salah satu prinsip yang saya jalankan dari saya mulai merantau.
0: Oh iya.
1: Karena memang kan di sekolah dasar SMP, SMA kan memang kita di kampung kan kebanyakan kita Kristen.
0: Benar, benar, Ibu.
1: Nah, ketika mulai merantau, saya selalu menanam prinsip semua agama itu baik.
0: Betul, betul.
1: Jadi apapun perlakuan teman saya kepada saya nganggap di agama saya diajarkan
0: kasih. Yeah.
1: Jadi saya tidak perlu menjelekkan atau memandang mereka aneh, ya. Jalani aja apa yang saya yakini dan silakan jalani
0: saja,
1: apa,
0: ya,
1: yang kamu yakini,
0: betul,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan memang kemanapun saya pergi melangkah, ke pulau manapun saya pergi merantau, saya merasa aman.
0: Betul, iya, benar, aman. Benar sekali, Ibu Putri.
1: Mm-hmm.
0: Iya.
1: Ya, Pak Pendeta, yang pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Pendeta,
0: silakan,
1: nih,
0: Ibu.
1: Kira-kira bagaimana wujud nyata kasih yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa?
0: Ya, kalau menurut saya mewujudkan tindakan kasih itu dilakukan oleh masyarakat, ya, untuk memperkuat persatuan bangsa, mari kita membangun satu namanya bisa duduk bersama meskipun berbeda agama. Artinya seperti ini, Bu. Misalkan kalau kita dalam acara tertentu, misalkan 17 Agustus, ya, kita menganggap bahwa memang kita ini meskipun berbeda, tetapi kita adalah satu, ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi sehingga mau siapapun nanti yang memimpin doa atau memimpin acara itu sendiri, meskipun berbeda agama, itu akan terjadi namanya kesatuan, ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, kemudian juga perlu menghargai budaya yang berbeda.
1: Mm-mm.
0: Dan ini sangat penting, Ibu Putri, saya pikir, supaya meskipun kita berbeda budaya, maka akan kita rajut dalam kebersamaan seperti itu. Dan yang kemudian, ya, mari juga memulai hal-hal sederhana, ya.
1: Mm-mm.
0: Misalkan gotong royong bersama di tengah lingkungan, kelurahan, desa. Dan sehingga kalaupun kita berbeda, itu kan memperkuat, ya. Jadi apapun tantangan datang dari luar seperti itu akan menjadi tanggung jawab bersama, gitu.
1: Mm-mm.
0: Atau tanggung jawab katakanlah satu desa atau satu daerah itu. Jadi hal ini sangat penting, Ibu, untuk merajut, memperkuat persatuan bangsa, ya. Kalau saya memahami sebagai pendeta, ya, ya, mari lakukan sesuatu itu, katakanlah dalam perbedaan itu dengan tulus atau katakanlah tanpa mengedepankan apa yang kita pahami dalam pikiran kita. Misalkan, ya, kalau Natal, lalu teman kita Bali bisa jadi pecalang, contoh, ya.
1: Mm-mm.
0: Itu ketika orang Bali merayakan hari Nyepi, lalu orang Kristen bisa juga, misalkan sederhananya kasih aqua 2 dus. Oh, ini kan sudah sangat berarti, gitu, ya.
1: Mm-mm.
0: Saya pikir itu, Putri, contoh-contoh sederhana, ya, supaya merajut tindakan kasih yang nyata itu di dalam nuansa kerukunan itu tadi.
1: Yeah.
0: Saya pikir itu, Ibu.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak Pendeta, sebelum menutup pembicaraan kita pagi ini, ya. Apa pesan Pak Pendeta kepada masyarakat Indonesia agar nilai kasih dan juga moderasi beragama bisa terus dijaga?
0: Iya, pesan saya kepada masyarakat secara khusus, beragamalah dengan rendah hati dan dengan tulus.
1: Iya.
0: Beragamalah untuk membangun kedamaian, bukan memaksa keyakinan kita supaya diterima orang lain. jadi agama.

0: itu indah jika dijalankan dengan kasih.
1: Iya.
0: Dan rawatlah toleransi agama itu untuk menciptakan jiwa yang terselamatkan, bukan untuk menambah beban atau dosa bagi orang lain. Dan satu kalimat terakhir yang bisa saya sampaikan, moderasi agama menjadikan kasih adalah fondasi yang indah. Demikian, okay. Ibu Putri.
1: Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk bincang-bincang
0: sama-sama,
1: kita.
0: Sama-sama,
1: pagi
0: Ibu.
1: Pagi ini terima kasih sudah bersedia hadir di Studio Pro 1 RRI Mataram.
0: Terima kasih Bu, sama-sama.
1: Tuhan memberkati.
0: Sehat-sehat Ibu Putri.
1: Ya, Bapak Pendeta. Ya, pendengar Pro 1 kan informasi dan inspirasi, itu dia tadi pembahasan kita dengan Bapak Pendeta Herianto Pakpahan yang merupakan kepala gereja di HKBP Mataram juga ya. Dan pendengar, itu pembahasan kita di Beranda Asta Cita pagi ini, yaitu moderasi beragama. Jadilah orang yang beragama, yang bijak, yang penuh kasih, dan juga rendah hati. Demikian pendengar, kita masih akan kembali merangkai NTB siang ini. Dengarkan saya berikutnya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, Anda akan kembali meranjut NTB siang ini dan akan ditemani oleh rekan saya, Koryatun Hafijah. Selamat mengikuti.

dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPMPTSP Naker Kabupaten Lombok Utara menyoroti kenaikan angka pengangguran terbuka di daerah tersebut yang kini mencapai 2,68% atau naik sekitar 1,40% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala DPMPTSP Naker Lombok Utara, Evi Yunarni, menjelaskan bahwa BPS memasukkan penduduk usia 15 hingga 60 tahun ke dalam kategori usia produktif. Akibatnya pelajar berusia 15 sampai 18 tahun yang masih menempuh pendidikan ikut tercatat sebagai bagian dari angkatan kerja.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

siang mendengar saya Pro 1 RRI Mataram. Iya, saya ini kurang fokus sama lirik lagunya Indah Nepertar yang satu ini ya. Walaupun bersedih, cobalah untuk bernyanyi. Kita santuy aja ya, menjalani apa yang sudah ditakdirkan Tuhan. Ya kalau misalnya Anda saat ini sedang sedih, yuk mari kita dengerin lagu-lagu asik di Pro 1 RRI Mataram sambil nyanyi-nyanyi. Apalagi buat Anda yang lagi sibuk juga nih di siang hari ini, sesi informasi dan musik bersama Koreatun Hafiza ya, hingga pukul 12 nanti. Selamat menjalankan aktivitas Anda sembari menikmati siaran Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, peningkatan persatu RRI di Mataram. Saya kutip informasi untuk Anda di rri.co.id. Embarkasi Haji Lombok 2026 yang sukses tentunya. Dan operasional ya, pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok 1447 Hijriah yang sudah berlangsung dari 22 April hingga 10 Mei 2026 yang juga kesuksesannya turut dirasakan oleh PT Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yang juga sudah sukses melaksanakan pelayanan operasional keberangkatan jemaah haji embarkasi Lombok. Ya, selama periode operasional embarkasi haji bisa melayani keberangkatan 15 kelompok terbang atau kloter dengan total 5.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Aidil Philip Julian mengatakan seluruh rangkaian operasional embarkasi haji tahun ini berjalan aman, tertib dan lancar berkat sinergi seluruh pihak terkait.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: sedang di ruang tamu. Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: Ya, pendengar Sepro 1 RRI Mataram, masih terus bersama siaran kami di hari ini memasuki lembaran ke-12 untuk bulan Mei 2026. Iya, benar, masih dengan informasi yang tadi di mana Embarkasi Haji Lombok 2026 sukses dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yang sudah melayani 15 kloter tanpa hambatan. Jadi dari Embarkasi Lombok, pendengar, yang mana General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid mengucapkan rasa syukurnya juga seluruh jemaah haji Provinsi NTB telah diberangkatkan menuju Tanah Suci, dan jemaah haji terakhir yaitu kloter 15 ya, berasal dari Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa Dumpu, dan Kota Mataram diberangkatkan pada 10 Mei kemarin. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan embarkasi haji tahun ini, mulai dari otoritas bandara, Kementerian Haji dan Umroh, kemudian maskapai penerbangan, TNI Polri, Satpol PP, hingga personel operasional bandara juga.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Mendengar informasi lainnya, kami akan ketengahkan untuk Anda nanti dengan informasi olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Rari Pro 3 dalam Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benza
1: shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain

0: Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
4: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay.

gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menangani malam ini dengan bermain sangat cepat.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan
3: baik, benar kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RR Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Ini dia fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma sekedar digelar di satu atau dua negara, tapi tiga negara sekaligus. Ini benar-benar jadi panggung kolosal lintas benua. Selain itu, ada perubahan format yang masif. Kalau biasanya kita terbiasa dengan 32 tim, tahun ini pesertanya bertambah jadi 48 negara. Artinya, bakal lebih banyak lagi wajah baru, lebih banyak tim dari Asia, Afrika, dan CONCACAF yang bakal memberikan kejutan di lapangan. Dengan jumlah peserta yang membludak, durasi turnamen pun otomatis jadi yang terpanjang dalam sejarah, yakni hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Tapi ada sisi emosional yang juga menarik. Piala Dunia 2026 ini diprediksi jadi tarian terakhir bagi beberapa legenda hidup sepak bola. Nama besar seperti Luka Modric dan Neymar, serta kemungkinan terakhir bagi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jika mereka tampil, akan menjadi momen yang pastinya menguras emosi kita semua. Melihat mereka beraksi untuk terakhir kalinya di panggung tertinggi, tentu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bukan cuma soal pemain, teknologinya pun naik kelas. Di tahun 2026 ini, VAR yang digunakan adalah generasi terbaru dengan sistem semi-automated offside. Ini teknologi yang jauh lebih akurat buat meminimalisir drama keputusan wasit yang sering kali jadi perdebatan panas. Dan buat Anda yang mungkin baru mau mulai suka bola, tenang saja. Piala Dunia kali ini juga akan banyak memberikan edukasi istilah-istilah di lapangan. Jadi untuk Anda yang masih bingung apa itu offside, bagaimana cara kerja pressing, atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan sliding tackle, semua akan dijelaskan dengan menarik. Nonton bola jadi makin seru dan pastinya lebih paham taktik. Itu dia beberapa fakta unik yang akan membuat Piala Dunia 2026 menjadi sejarah yang wajib kita saksikan. Kira-kira sudah punya jagoan belum? Atau Anda punya tim kuda hitam yang bakal dijagokan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 12 Mei 2026. Berikut kami sampaikan berita utama. Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax, radikalisme, serta potensi perpecahan antar umat beragama di era media sosial. Pengerjaan ruas jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan panjang sekitar 61 km sudah mencapai 90%. Bersama saya Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax, radikalisme, serta potensi perpecahan antar umat beragama di era media sosial saat ini. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Ngopi Lintas Iman bertema Merawat Solidaritas Iman Menuju Solidaritas Kemanusiaan yang digelar UIN Mataram melalui Pusat Moderasi Beragama LP2M di Gedung Research Center Kampus 2 UIN Mataram. Kepala Pusat Moderasi Beragama LP2M UIN Mataram, Api Pudin, mengatakan derasnya arus informasi digital saat ini memunculkan banyak narasi yang tidak produktif terhadap perkembangan toleransi dan kerukunan masyarakat. Menurutnya, penyebaran paham radikal kini semakin mudah menjangkau generasi muda melalui media sosial dan lingkungan pendidikan, sehingga diperlukan langkah kontra narasi yang masif dan berkelanjutan. Ia menjelaskan upaya menangkal hoax dan radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh kampus atau lembaga pendidikan semata, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Selain memperkuat narasi positif, budaya tabayun atau check and recheck sebelum menyebarkan informasi juga dinilai penting diterapkan, terutama terkait isu SARA dan keagamaan. Proses penerimaan peserta didik baru PPDB untuk jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Lombok Timur masih berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Timur M. Nurul Watoni mengatakan, seluruh proses penerimaan siswa baru dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian yang kemudian disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dikatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk memastikan proses PPDB berjalan transparan dan bebas dari pungutan liar pungli. Sejak awal PPDB, pihaknya telah menyebarkan surat edaran terkait pencegahan pungli agar proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan.
1: Joblis untuk penerimaan siswa baru kan sudah dikeluarkan oleh kementerian dan itu sudah kita tindak lanjuti. Ya, pihak Dikbud juga sudah menjalankan joblis turunan yang disesuaikan dengan kondisi daerah kita. Memang penerimaan siswa baru jadi harus kita regulasi yang mengatur supaya tidak ada pungli dalam proses penerimaan baru siswa baru. Karena beberapa bulan ini kita sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi dan antisipasi. Mudah-mudahan lah besok ini persoalan-persoalan yang kemarin menjadi beban kita di tahun 2025 ini bisa berkurang gitu.
0: M. Nurul Watoni menambahkan sistem zonasi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan PPDB sebab terdapat sejumlah sekolah yang memiliki minat tinggi dari masyarakat, sementara kapasitas penerimaan siswa terbatas. Karena itu, Dinas Pendidikan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui para guru dan pihak sekolah agar orang tua memahami sistem zonasi yang berlaku. Selain itu, M. Nurul Watoni menilai sekolah-sekolah yang masih kurang diminati masyarakat perlu terus berbenah dan meningkatkan kualitas agar mendapatkan kepercayaan publik. Wakil Bupati Bima mengapresiasi peran pihak luar yang membantu merevitalisasi perpustakaan sekolah. Salah satunya perpustakaan di SDN Sowa, Kecamatan Soromandi. Pembangunan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga elemen masyarakat. Berikut laporan Asyari.
2: Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi meresmikan perpustakaan baru di SDN Soa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Senin 11 Mei 2026. Perpustakaan tersebut dibangun melalui kolaborasi YAPIKA bersama Yayasan Yiza Ambalawi dalam program Sekolah Aman. Kondisi perpustakaan sebelumnya nyaris ambruk. Sejak tahun 2012 perpustakaan SDN Soa rusak dan tidak dapat digunakan. Wakil Bupati Bima Dr. Haji Irfan Zubaidi menyampaikan terima kasih kepada YAPIKA dan YISA yang telah membantu dunia pendidikan di Kabupaten Bima, salah satunya dengan merevitalisasi perpustakaan SDN Soa. Wabu Bima menekankan pentingnya perpustakaan sebagai jendela masa depan bagi siswa. Ia meminta sekolah menyediakan waktu khusus membaca setiap hari agar budaya literasi tumbuh di lingkungan pendidikan. Keberadaan fasilitas perpustakaan yang sudah direvitalisasi diharapkan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh guru dan siswa, membuka jendela dunia dengan membaca banyak buku di perpustakaan.
3: Perpustakaan, karena ilmu itu luas sekali. Tidak ada yang bisa menguasai ilmu Allah ini, ilmu Tuhan tidak ada. Allah titipkan ilmu ini pada orang banyak. Nah, ada orang yang titipan ilmu ditulis dalam bentuk buku. Kalau kita mau tahu ilmu, maka banyak-banyaknya belajar. Jadi ini, ruang ini, atas dedikasi para donatur lewat Yayasan YAPIKA, semakin banyak membaca, semakin banyak literasi kita. Kalau bisa, Pak Kepala Guru-guru sediakan mungkin waktu setiap hari itu jam membaca. Kita rangsang mereka supaya mencintai buku ya. Ini kunci ya.
2: Irfan juga mengingatkan bahwa guru harus menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi siswa yang menilai kualitas sumber daya manusia menentukan masa depan Kabupaten Bima. Karena itu pendidikan harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
0: Politeknik Pariwisata Poltek Parlombok meluncurkan layanan perpustakaan keliling sebagai upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mendukung penguatan pendidikan, pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah. Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Dr. Ali Multaso, mengatakan sebagai perguruan tinggi yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia pariwisata, Poltek Parlombok tidak hanya berorientasi mencetak lulusan unggul, tetapi juga ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Layanan perpustakaan keliling tersebut direncanakan hadir di sekolah-sekolah, desa, hingga berbagai ruang publik sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak dini.
4: Tapi ternyata di desa wisata itu masih banyak yang tidak tahu tentang pariwisata. Nah, kita ingin melakukan edukasi dari D, mungkin nanti kita datang ke sana. Kita ajak bermain sambil membaca, oh tahu pariwisata. Nanti bisa kemana, yeah. Sesuai dengan perkembangan ke depan.
0: Peluncuran layanan perpustakaan keliling itu juga menjadi bagian dari momentum Disnatalis ke-10 Poltek Parlombok. Momentum tersebut menjadi refleksi perjalanan satu dekade kampus dalam mencetak SDM pariwisata yang profesional, kreatif, dan berdaya saing global. Menurut Ali Muhtasom, program tersebut sekaligus mempertegas peran kampus sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas masyarakat melalui penguatan literasi. Pengerjaan ruas Jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan panjang sekitar 61 km sudah mencapai 90%. Proyek jalan provinsi yang menelan anggaran Rp19 miliar ini ditargetkan rampung akhir Mei 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
5: Sekarang masih progres, berjalan, sudah tinggal pekerjaan dinding, tetapi itu tinggal ke penutupan permukaan.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengerjaan ruas jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa rampung akhir Mei 2026. Progres proyek jalan provinsi sepanjang 61 km itu kini telah mencapai sekitar 90%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pekerjaan saat ini difokuskan pada penguatan tebing dan penyelesaian struktur penahan tanah sebelum tahap akhir pengaspalan dilakukan. Menurutnya, pengaspalan justru menjadi pekerjaan paling akhir karena pemerintah ingin memastikan seluruh pekerjaan konstruksi selesai terlebih dahulu agar permukaan jalan tetap bersih dan tidak rusak akibat aktivitas pengecoran.
7: Sekarang ini sedang terlaksana, kalau itu sudah selesai pengecoran semua, kemudian pengecoran rabat untuk bahu jalan, baru pekerjaan selesai, baru pekerjaan pengaspalan. Kenapa pekerjaan pengaspalan terakhir? Supaya juga tidak kotor, karena dengan kesana kemari ngecor, kan pasti ada yang kececeran, itu kan dari mobil molen kececeran, nah itu mungkin supaya bersih, supaya sekali-kali jadi itu bersih, bukan perlu dipel ulang, itu maksudnya, nah bersihin ulang, nah itu yang dilakukan nanti terakhir.
6: Lalu Kusuma memperkirakan keseluruhan pekerjaan utama akan tuntas sekitar 20 Mei 2026. Ia mengatakan progres fisik saat ini hanya menyisakan belasan persen pekerjaan, bahkan untuk permukaan jalan tersisa di bawah 5%. Bagian yang paling dominan justru berada pada pekerjaan stabilisasi lereng dan penguatan tebing.
7: Kalau pengaspalan itu relatif cepat, ya kita hanya ngitung hari saja ke pengaspalan, tapi menyiapkan semuanya itu sampai ke pekerjaan pengaspalan ini, itu yang diprediksi itu sampai saat sekitar tanggal 20-an Mei. Paling kita di majornya itu kira-kira mungkin sudah tinggal di sisa belasan persen aja lah ini. Bahkan mungkin kurang ya, itu. Karena sebenarnya kalau permukaan aspal nggak terlalu dominan sih. Yang dominan itu sebenarnya di perkuatan tebing, itu yang agak majornya di situ.
6: Pemprov NTB berharap ruas Lenang Guarlunyuk segera berfungsi untuk menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Sumbawa bagian selatan hingga Kabupaten Sumbawa Barat.
0: Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang kuat. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan diseminasi layanan perseroan perorangan di Aula Plut UKM Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut mengangkat tema pemanfaatan layanan perseroan perorangan secara mudah, cepat, dan mandiri. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha agar usaha lebih profesional, aman, dan mampu bersaing. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Lombok Timur, Zulkarnain, mengatakan kegiatan ini penting untuk membuka wawasan masyarakat terkait kemudahan kemandirian badan usaha secara resmi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Ana Ernita, menjelaskan layanan perseroan perorangan hadir sebagai solusi sesederhana bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha tanpa proses rumit dan biaya mahal. Perseroan perseorangan dapat didirikan hanya oleh satu orang tanpa akta notaris. Biaya pendaftarannya juga terjangkau, yakni Rp50.000, dan dilakukan secara online melalui layanan AHU online menggunakan KTP, NPWP, dan email aktif. Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan perseroan perorangan menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM naik kelas melalui kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa hingga April 2026 mencapai 25,15% dari target tahun ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan realisasi PAD selama Januari hingga April mencapai Rp116,6 juta rupiah dari target Rp463,6 juta rupiah. Pendapatan tersebut berasal dari retribusi jasa usaha balai benih ikan Pantai Meno, tempat pelelangan ikan Tanjung, pengamas, dan labuan buah, serta hasil penjualan produksi balai benih ikan Re. Namun demikian, DKP Sumbawa masih menghadapi kendala dalam optimalisasi pendapatan dari penyewaan fasilitas cold storage atau gudang pendingin ikan. Menurut Rahmat Hidayat, hingga kini belum ada pelaku usaha yang menyewa fasilitas tersebut karena tarif sewa dinilai cukup tinggi, yakni mencapai Rp65,3 juta rupiah per tahun. Pihaknya berencana mengusulkan revisi tarif sewa agar fasilitas cold storage dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD daerah. DKP Sumbawa optimis target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui optimalisasi penjualan ikan konsumsi, retribusi tempat pelelangan ikan, penjualan benih ikan, serta penyewaan fasilitas balai benih ikan Pantai Meno. Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Nusa Tenggara Barat terus membuka peluang bagi penyandang disabilitas di NTB untuk bergabung menjadi atlet paralimpik. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat regenerasi atlet sekaligus mempersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga Pepernas 2025 yang diusulkan digelar di NTB. Sekretaris NPCI NTB Hari Subarjo menyebutkan NPCI NTB saat ini memiliki sekitar 300 atlet aktif. Namun jumlah tersebut dinilai masih perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan regenerasi atlet di masa mendatang. Menurut Hari, NPCI NTB membina 18 cabang olahraga paralimpik. Untuk memenuhi kebutuhan atlet di setiap cabang olahraga, penjaringan dilakukan secara masif di seluruh wilayah NTB melalui koordinasi dengan sekolah luar biasa, SLB, dan pengurus NPCI Kabupaten Kota. Selain melalui sekolah, penjaringan atlet juga dilakukan langsung ke masyarakat dengan metode door-to-door untuk mengajak penyandang disabilitas bergabung dan mengembangkan potensi di bidang olahraga.
8: Kita juga membuka peluang untuk teman-teman yang lain, yang baru-baru, yang belum kita temukan ini, karena masih banyak yang disembunyikan juga nih sama orang tuanya, atau masih malu keluar gitu. Alhamdulillah sudah sampai sekarang ya, kalau masalah atlet, mungkin sudah sekitar 300-400 ada kita punya atlet.
0: NPCI NTB berharap semakin banyak atlet yang bergabung sehingga peluang NTB melahirkan atlet paralimpik berprestasi di tingkat nasional maupun internasional semakin besar, terutama dalam persiapan menuju Pepernas 2028. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam menangkal penyebaran hoax, radikalisme, serta potensi perpecahan antar umat beragama di era media sosial. Pengerjaan ruas Jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dengan panjang sekitar 61 km sudah mencapai 90%. Saya Fenty Chandrasari, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lagu-lagu di siang hari ini yang semoga bisa mengembalikan mood Anda setelah beristirahat siang tadi ya. Udah makan siang, semoga makan siangnya memberikan efek positif ya bagi kesehatan Anda. Bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga tentunya efeknya baik bagi kesehatan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan.

0: Dan sate siput.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Siap Bersatu RRI Mataram, nanti kami akan temani Anda di pukul 14 bersama dalam 100% Indonesia ya, di Indonesia banget. Dan nanti juga kita akan bergabung mendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta, karena hari ini hari Selasa kita akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan. Jadi pastikan Anda tetap bersama untuk menemani suasana aktivitas Anda atau Anda yang sedang beristirahat bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, benarkah mengkonsumsi kopi membuat kita melek? Iya, mengkonsumsi kopi membuat melek adalah sebuah fakta, pendengar, namun dengan catatan dan pengecualian tertentu. Kopi bekerja sebagai stimulan yang efektif tetapi tidak berlaku sama untuk semua orang. Bagaimana kopi membuat melek? Jadi, kafein dalam kopi bekerja dengan cara memblokir adenosin, zat di otak yang memicu rasa lelah dan kantuk. Kafein meningkatkan detak jantung, energi, dan suasana hati, sehingga membuat seorang lebih fokus dan segar. Efek kafein biasanya terasa dalam 15 hingga 45 menit setelah diminum, dan bertahan selama beberapa jam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau bisa sih semua isi kepala kita, isi otak kita memori baik gitu ya. Selamat siang deh buat yang lagi seneng banget, buat yang bahagia banget ngedengerin lagu Salon 7 yang satu ini. Tapi kita akan menuju Pro 1 RRI Jakarta pendengar selanjutnya untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia. Baik, untuk menantikan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, satu lagu masih saya akan ketengahkan untuk Anda dari Lampu Kota.

0: Ya, pendengar saya Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti 100% Indonesia berjaringan rumah.
1: Awalnya takut, tapi ternyata laris.
2: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
1: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
2: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
1: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
3: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017,

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar untuk Anda. Semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini pendengar, kami akan kembali mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan.
2: Kebetulan kan kita sering lah kalau ada platform di mana kumpul-kumpul hangout sering lah, itu sedikit banyak oke itu tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV, tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk, lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan kasih berkat, naik di YouTube, akhirnya

0: berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang lirik-liriknya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu, karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini, digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah kita, makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru, karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan, ya yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siap siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert. Iya. Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan trio Rebels. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, nah, 3 orang udah repot. Iya,
3: terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
3: Oke. Makasih banyak.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Expressi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa Isan?
3: Iya. Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya. Dulu era Twitter tahun 2010. Jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga. Lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya, ya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah, di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu kan. Awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: sih. Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali, kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga Tiga Komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima kasih.
2: Sekali lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang tiga-tiganya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya Gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul. Ya.
2: Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, itu dia tadi 100% Indonesia yang kita relay secara nasional ya, dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita akan kembali merangkai NTB sore ini, dan kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog sore ini ya. Dialog kentongan dengan judul Teknologi BMKG untuk Optimalisasi Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim. Selamat mengikuti.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong petani mematuhi pola tanam guna mempertahankan tingginya harga jual gabah di tingkat petani yang saat ini mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan harga tersebut telah melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP dan dinilai sangat menguntungkan bagi pelayan. Menurutnya, kondisi itu diharapkan mampu menutup biaya produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Sumbawa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ahora sí. Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kita berjumpa lagi di Dialog Kentongan di hari Selasa bersama saya Agus Santosa dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Dan kembali kita ngobrol atau membicarakan tentang masih kondisi yang saat ini menjadi obrolan juga di tengah masyarakat, yaitu cuaca dan iklim ya. Tetapi ada satu hal yang menarik untuk kita lanjutkan ya, obrolan-obrolan tentang cuaca dan iklim. Salah satunya adalah yang menyangkut tentang teknologi yang nantinya di ujungnya atau di hilirnya bisa atau mampu menerbitkan atau mengeluarkan sistem peringatan dini yang menyangkut tentang cuaca dan iklim. Atau pendengar yang sering membaca perakiraan cuaca dan iklim tentu sudah familiar ya tentang teknologi tersebut ya. Tetapi menarik juga kalau kita ulas lagi atau gali lagi dari dua orang narasumber ini. Tujuannya yang pertama kita tahu teknologi apa yang dipergunakan dan cara untuk mengoptimalkannya sampai kepada sistem peringatan dini cuaca dan iklim seperti apa. Di studio sudah hadir Ibu Nindya Kirana, perakirawan BMKG Staklim Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Nina.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore.
1: Ya, terima kasih sudah hadir untuk kesekian kalinya setelah kita coba beberapa kali bicara soal El Nino juga ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam berbagai kesempatan yang menyangkut tentang pertanian, bahkan juga hasil dari rilis ya atau perakiraan dari Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Ini kantornya lebih jauh lagi. Kalau Bu Nina di wilayah Kediri, ini lebih mendekati ke bandara sana. Dan saya yakin pernah bertemu tapi di sirkuit Mandalika kalau tak salah. Ada Pak Hari Wibianto, Kapokja Observasi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Hari.
3: Waalaikumsalam Pak Agus.
1: Apa kabarnya Pak Hari?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat baik, ya. Bu Nina juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini sehat. Kalau mendengar cerita-cerita banyak juga yang dalam kondisi kurang sehat di transisi atau perubahan ya, ini ya.
2: Musim.
1: Makanya perlu ini ya, tambahan aktivitas seperti olahraga dan mengonsumsi multivitamin katanya. Baik. Satu hal yang saya rasa juga mungkin pernah dialami di tahun-tahun sebelumnya, ya pergantian musim dari hujan ke musim kemarau. Yang ingin bergabung, ini visualisasi seperti biasa di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat atau menelpon langsung ke telepon studio yang versi GSM atau Android, yaitu di 0818 02 05 6000, sedangkan nomor telepon studio 0370 646 521. Kita coba nanti ya, membagi dalam 3 segmen ya. Ini di awal mungkin kita coba lebih banyak bertanya seperti apa dukungan teknologi dan sumber daya manusia misalnya, baru nanti setelah itu kita minta pandangan Ibu Nina dan Pak Ari tentang kecenderungan dari musim kemarau di 2026 ini, termasuk juga nanti seperti apa kita menyikapi ya kondisi cuaca dan iklim ini. Untuk itu silakan bisa menelpon di awal atau di tengah perjumpaan ini yang mengetikkan kolom live chat di kanal YouTube RRI Mataram Official. Di tengah break atau jeda nanti saya akan buka dan langsung sampaikan ke dua orang narasumber kita pada sore ini. Saya ke Bu Nina dulu nih. Kalau bicara ini sebenarnya Bu, banyak juga tulisan-tulisan yang sudah mendahului ya. Artinya apakah itu media nasional termasuk juga cetak, banyak berbicara soal dukungan teknologi. Tetapi bagi RRI atau di Kentongan ini sepertinya menarik sekali Bu, karena tingkat kelokalannya mungkin lebih utama ketimbang ya media-media nasional tadi ya. Nah kalau bicara soal komputerisasi ini Bu, dalam mendukung perakiraan iklim, kira-kira seperti apa sih fungsi-fungsi teknologi di kantor Bu Nina nih.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Mataram. Jadi untuk pemanfaatan teknologi dalam kami membuat informasi musim dan iklim, ini tentu saja sudah tidak seperti beberapa tahun dulu ya. Kalau dulu mungkin sudah sangat konvensional, tapi kalau sekarang kita sudah memanfaatkan komputerisasi dan juga high performance computing, atau kita juga di BMKG Pusat pun juga sudah menggunakan super komputer bahkan Pak.
1: Super ya?
2: Iya, super komputer karena kami butuh untuk bisa mengolah data, kemudian memproduce informasi itu lebih cepat. Lebih cepat supaya bisa segera sampai ke masyarakat dan dimanfaatkan. Yang penting kan itu.
1: Iya, betul.
2: Nah, di kantor kami sendiri dalam pembuatan informasi iklim juga sudah memanfaatkan machine learning juga bahkan. Jadi data-datanya bukan cuma data dari alat-alat hujan, alat-alat penakar hujan yang sifatnya sederhana atau konvensional, tapi juga dari model-model cuaca yang kemudian diolah menggunakan pemanfaatan machine learning, sehingga diharapkan bisa lebih mendukung data-data yang sifatnya statistik sebelumnya tadi, seperti itu. Dari alat-alat juga kami bukan hanya yang tersebar di NTB ini, bukan hanya alat-alat yang sifatnya konvensional atau sederhana, tapi juga alat-alat yang otomatis. Ada sekitar lebih dari 20 sampai 30 lebih alat otomatis penakar cuaca, penakar unsur cuaca dan iklim di wilayah NTB yang tersebar, yang setiap harinya juga akan kami sandingkan dengan alat dan dengan data-data yang dihasilkan dari superkomputer tadi yang dari BMKG Pusat sampai produce seperti itu.
1: Betul. Jadi masih ada yang fisiknya?
2: Ada juga. Jadi ada pengamatan yang sifatnya konvensional, yang langsung, yang treatmentnya dari manusia, tapi juga sudah banyak juga alat yang datanya adalah dari sensor-sensor yang bekerja.
1: Oh, luar biasa. Kan kita sering melihat taman alat,
2: itu
1: masih masuk dalam.
2: Itu ada yang konvensional, ada yang semi otomatis, juga sudah ada yang otomatis.
1: Oke, gitu. Yang 20 unit ini berarti tersebar ya Bu Nina?
2: Tersebar di wilayah NTB.
1: Ya. Itu dalam bentuk ini?
2: Dalam bentuk banyak sensor, Pak. Ada sensor terkait dengan curah hujan, kemudian solar panel, temperatur dan lain sebagainya.
1: Terus sekali ya. Oh iya, berarti suhu juga ya?
2: Iya.
1: Ya, saya rasa mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ari di kantor ya Pak Ari ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Benar sekali ya. Tetapi saya ingin tahu juga nih, kalau mungkin ke Bu Nina lagi, komputer ini memang 24 jam ya pasti ya.
2: Iya.
1: Dioperasikan ya. Kalau saya melihat kan pernah jalan-jalan atau mampir ke Stalin itu kayak ada kompartemen gitu ya. Monitor dan tim melakukan analisis di depan komputer ya.
2: Betul Pak. Ya, bahkan untuk mengumpulkan data hasil dari pengamatan saya sekarang sudah otomatisasi. Kita tinggal masukin ke sebuah situ atau website yang aplikasi yang sudah dibentuk.
1: Bentuk ya.
2: Jadi semuanya terarsip di sana. Seperti untuk menanggulangi juga adanya data yang hilang seperti itu. Jadi semuanya sudah by database.
1: Database ya. Betul. Ada juga ini data komparasi dari internasional mungkin.
2: Dari hasil pengamatan kami nanti juga akan dipertukarkan atau yang lain dari negara lain juga akan bisa melihat hasil pengamatan dari kami.
1: Seperti satelit begitu ya Bu?
2: Iya. Untuk satelit dan radar mungkin teman-teman dari meteorologi juga yang lebih memanfaatkan.
1: Iya. Sebelum saya ke sumber daya manusia nih Pak Ari, apakah ada mungkin juga habits perbedaan atau mungkin keseharian yang selain yang diceritakan oleh Bu Nina di tempat Pak Ari?
3: Baik Pak, jadi mungkin kalau dari segi meteorologi mungkin secara umum sih hampir sama Pak. Kita juga ada semacam super komputer yang untuk running model-model yang terbaru, terkini. Memang pada dasarnya sih data-data kita itu saat ini memang sudah banyak yang otomatisasi Pak gitu. Jadi ada namanya AWS, jadi yang tersebar. Bahkan itu AWS bukan hanya ada di darat, bahkan ada yang di laut, ada yang di atas kapal. Jadi semacam sehingga data-data kami itu bisa dibilang terhubung gitu Pak.
1: Jaringan-jaringan
3: seperti itu.
1: Bisa kita saksikan di pelabuhan juga ya Pak ya.
3: Iya, benar sekali. Pernah mungkin Bapak pernah menyaksikan ada AWS yang dipasang
1: Bangsal, di sana yang menyeberangkan Tanjung dengan tiga gili.
3: Iya, mungkin ada di sana alat. Terus mungkin kalau dari meteorologi sendiri mungkin ada yang namanya radar cuaca Pak. Nah, radar cuaca itu yang mungkin untuk saat ini memang bisa dibilang sangat representatif gitu untuk membuat peringatan dini cuaca ekstrim yang jangka waktunya hanya 3 hingga 6 jam ke depan.
1: 6 jam ya.
3: Benar sekali.
1: Betul, dan malam pun kita sudah bisa dapat rilis untuk esok ya Pak ya.
3: Benar sekali.
1: Ya ini karena RRI sangat tergantung dengan informasi itu. Baik secara personal penyiar maupun untuk publik ya, diteruskan ke publik. Saya juga sering gitu. Kalau besok nih pakai motor apa mobil? kalau hujan ya mungkin memilih pakai kendaraan roda 4 ya. Misalnya begitulah kira-kira. Sumber dayanya seperti apa Pak Ari yang dimiliki saat ini di Meteo?
3: Kalau dari meteorologi sendiri sumber daya manusianya lebih pertama intinya sebenarnya kita dari banyak dari lulusan dari STMKG Bapak. Jadi yeah. STMKG ini memang sekolah kedinasan yang dimiliki oleh BMKG yang dimana programnya di situ untuk saat ini seingat saya masih di 4 dulu kayak kami di 4. Jadi ketika lulus dari di 4 kita langsung penempatan. Itu pun tersebar, ada yang di stasiun meteorologi, stasiun klimatologi seperti Mbak Nina ataupun di stasiun geofisika.
1: Jadi
3: utamanya pada di situ. Dan kemudian mungkin ada lagi tambahan ketika sudah bekerja kita melanjutkan program lagi seperti S2 yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri
1: ya,
3: semacam
1: luar
3: itu biasa. Sih untuk SDM-nya kita.
1: Jadi sekarang udah sekolah tinggi ya, berarti.
3: Benar sekali. Iya, iya.
1: Oke baik, nah kalau soal SDM sudah tadi dalam, itu juga langsung dalam ini Pak Arya, produsnya terakhir yang infografis ya?
3: Yang untuk apa ini?
1: Untuk Pak? Yang cuaca.
3: Iya, kalau
1: sama
3: untuk
1: juga
3: cuaca
1: ya,
3: yang juga kita terima
1: bisa, itu ya.
3: Gih, bisa kita sekarang sudah lebih cenderung ke namanya digital forecast Pak.
1: Digital forecast lebih ini ya.
3: Jadi seperti itu.
1: Oke baik, masih ke Bu Nina dulu nih sebelum ke pendengar mungkin yang saya lihat sudah ada yang berkomentar di kolom live chat. Kalau selain komputer tadi kan dukungan teknologinya juga cukup beragam ya Bu ya. Kalau klimatologi kan taman alat yang paling sering dilihat. Kalau Pak Ari mungkin itu ya globo itu ya Pak ya. Ciri khas penanda
3: radar cuaca.
1: Radar cuacanya. Iya. Nah kalau dari Bu Nina sendiri bagaimana nih? Kira-kira dalam menganalisis misalnya fenomena iklim gitu, mungkin bisa cerita.
2: Oke, kalau kami di klimatologi ini kan Pak, yang kami lihat adalah jangka waktunya yang lebih panjang, bagaimana kondisi cuaca dan iklim, kemudian rentang waktu yang panjang juga spasial yang lebih luas gitu. Jadi seperti fenomena mungkin pendengar juga akhir-akhir ini sering mendengar istilah El Nino, La Nina, kemudian dipole mode, itu setiap hari kami selalu monitoring Pak untuk kemudian kami update menjadi dasar bagi kami untuk juga membuat nanti informasi terbaru seperti apa, seperti itu. Nah kalau untuk kami setiap 10 hari sekali kami akan membuat analisis terkait dengan curah hujan bagaimana di Nusa Tenggara Barat, sifatnya bagaimana, sepanjang apa hari tanpa hujannya, kemudian peringatan dini untuk dasarian ke depan atau 10 hari ke depannya seperti apa juga kami buat. Nah itu memanfaatkan tentu saja tadi data dari model cuaca, kemudian digitalisasi dari data-data parameter cuaca dan iklim seperti itu. Kemudian nanti setiap bulannya juga kami akan membuat informasi tentang prediksi curah hujan dan sifat hujan wilayah Nusa Tenggara Barat seperti itu. Jadi mulai dari dasarian, bulanan, kemudian nanti setiap musim. Jadi dua kali kami membuat informasi terkait musim di wilayah NTB. Dari mulai kapan awal musim datang, kemudian bagaimana sifatnya, kapan terjadi puncaknya, berapa lama durasinya, kemudian bagaimana perbandingan dengan kondisi normal juga kami membuat memanfaatkan itu tadi, kembali. Data-data yang kami dapat dari model cuaca dan lain-lain.
1: Menarik sekali. Tapi saya juga tertarik nih, kenapa mesti 10 hari? Mungkin ada alasannya, Bu Alina.
2: 10 hari ini kembali lagi mungkin ranahnya klimatologi, Pak.
1: Ya.
2: Jadi temporal paling paling sebentarnya itu paling singkatnya adalah 10 hari. Kalau sudah masuk harian, 3 harian, 7 harian, bahkan jam-jaman itu bilanya nanti rekan-rekan Pak Ari dan juga teman-teman di meteorologi.
1: Betul sekali. Jadi untuk yang singkat ada di Pak Ari. Yang untuk durasi yang lebih panjang ada di Bu Nina begitu ya.
2: Klimatologi.
1: Iya, dasa itu memang 10 ya, 10 hari.
2: Iya, betul dasa.
1: Oke, Pak Ari sedikit lagi nih sebelum ke jeda atau melihat kanal YouTube RRI Mataram Official. Misalnya kan untuk SDM tadi sudah cerita ya, mereka juga bekerja memperkirakan cuaca yang itu kan spesifik sekali ya, per jam ya.
3: Benar, benar.
1: Bisa juga ya ternyata.
3: Iya Pak, benar.
1: Bagaimana ceritanya?
3: Jadi seperti ini Pak, kalau untuk memperkirakan cuaca di suatu wilayah kan kita tentunya, sebenarnya kita bilang itu banyak faktor Pak ya.
1: Iya, iya.
3: Jadi mungkin, pertama mungkin kalau dari ranahnya Ibu Nina kan itu skala global yang ada El Nino, La Nina, Dipolmo, dan lain-lain. Mungkin kalau dari sisi meteo dia akan lebih mengerucut lagi Pak. Dan di bawah itu mungkin bisa dari faktor regional ini ada apa. Saat ini apakah angin monsunnya masih di Asia, terus ada gangguan-gangguan belokan angin.
1: Betul.
3: Terus konvergensi. Terus nanti bisa juga kita di meteo itu ada namanya alat ini Pak, radio sonde.
1: Radio sonde.
3: Jadi kita melepas balon udara yang di situ ada sensor-sensornya. Dan itu kita lepas ke atas kan Pak ya, ke udara. Nanti akan dicatat sesuai ketinggian. Di situ nanti ada parameter tekanan, suhu, terus ada arah dan kecepatan angin. Dan dari data itu kita bisa melihat namanya labilitas atmosfer Pak. Dan inilah yang berperan secara lokal. Bisa dibilang kalau faktor lokal yang kuat itu adalah kira-kira 3-6 jam ke depan itu seperti apa, apakah akan hujan atau enggak. Dan dari alat ini kita bisa memantau itu, seperti itu.
1: Jadi semakin ini ya,
3: semakin sempit,
1: ya perspektifnya.
3: Salah satunya kita ditunjang untuk adanya alat-alat seperti itu.
1: Memang kadang masyarakat juga paham langsung bahwa perakiraan bisa tepat, bisa juga mungkin belum ya, belum tepat. Itu mungkin kira-kira faktor bagaimana gitu faktor ya.
3: Iya, jadi kalau ngomongin perakiraan cuaca di suatu di suatu lokasi, apakah sekarang hujan, kadang-kadang kadang kita bilangnya Mataram hujan. Tapi ternyata tidak seluruh Mataram yang hujan, hanya di Ampenan yang hujan. Seperti itu. Kadang ya karena faktor cuaca tadi, karena faktor lokal itu sangat berubah-ubah gitu. Itu sangat sulit
1: juga dinamika
3: sangat
1: itu tadi ya.
3: Sulit untuk ditentukan seperti itu. Kecuali ada faktor-faktor yang mungkin berperan yang lebih Pak. Kalau misalnya tadi seperti ada faktor regional yang ataupun faktor global yang kuat, mungkin hampir seluruh wilayah Lombok itu hujan semua. Tapi kalau kita sudah masuk musim peralihan dan lain-lain, itu bisanya di satu daerah, satu wilayah Lombok Tengah itu kita bilang praya, belum tentu praya bagian selatan hujan. Mungkin praya daerah Batu Kuliang dan sekitarnya itu
1: Betul sekali. Jadi tantangannya justru di peralihan ini ya Bu Nina dan Pak Ari ya.
2: Karena biasanya di periode peralihan ini atmosfer juga cenderung lebih dinamis Pak. Jadi agak sulit untuk diterka seperti itu. Jadi bukan berarti nanti kalau kita sudah masuk musim kemarau, tidak akan ada sama sekali hujan misalnya, bukan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau musim hujan bukan berarti setiap hari akan hujan seperti itu. Ada gangguan di sana.
1: Keren berarti ini satu ilmu bagi pendengar pada sore ini. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Nina dan Pak Ari. Kita istirahat terlebih dahulu sambil kita membuka, siapa tahu ada yang sudah bergabung atau kembali lagi mengundang Anda untuk bisa berpendapat soal topik ini. Satu kesempatan yang pasti untuk mengetahui seperti apa perihal tentang cuaca dan iklim khususnya di wilayah kita di Nusa Tenggara Barat ya. Tapi bukan berarti tidak mencakup skala nasional atau internasional. Silakan saja, kita tunggu di 0818 0205 6000 dan 0370 646 5215. Saya kembali lagi setelah pesan tematik berikut.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
4: Ya, betul sekali, Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana pada sore ini kembali lagi menghadirkan dua forecaster dari BMKG Nusa Tenggara Barat yang bertugas di Stasiun Meteorologi Bizam dan Klimatologi Nusa Tenggara Barat tentang bagaimana BMKG mengoptimalisasi peralatan yang dimiliki untuk menghasilkan peringatan dini tentang cuaca dan iklim ya. Kenapa di awal? Karena untuk sama-sama nih kayak media berarti Bu Rina dan Pak Ari bisa setiap news dialog itu kan membuahkan opini tentang sesuatu di publik ya. Saya rasa informasi cuaca juga menjadi guides ya, guidance juga bagi berbagai pihak. Salah satunya adalah pertanian kita ya. Yeah. Pertanian kita pariwisata juga sekarang. Karena kata wisatawan, kalau best time visitnya Lombok Sumbawa itu Mei Agustus di musim kemarau. Karena pantainya lagi bagus-bagusnya itu. Berbeda kalau tersentuh hujan, dia kurang indah kali. Iya, ya baik. Kira-kira ini pendapat wisatawan ya, bukan pendapat RRI. Ada Sahmanap di kanal YouTube RRI Mataram Official. Sejauh mana tingkat akurasi alat-alat itu Bapak Ibu dalam memperkirakan cuaca dan iklim? Kemudian apakah benar masih ada profesi pawang hujan menurut pandangan Bapak Ibu Bu Nina dan Pak Ari ini? Ada dua pertanyaan, saya rasa dijawab dulu ya. Boleh Bu Nina dulu mungkin?
5: Oke, jadi kalau untuk akurasi prediksi iklim sendiri yang dilakukan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat ini cukup baik. Jadi setiap kali kami selesai membuat informasi terkait dengan kondisi musim, itu kami akan verifikasi bagaimana awalnya apakah sama dengan yang diprediksi. Yang terakhir kemarin, kami alhamdulillah lebih dari 70% karena untuk membuat prediksi iklim atau musim sendiri itu berdasarkan zona musim. Jadi kami membagi wilayah Nusa Tenggara Barat ini menjadi zona musim. Jadi di NTB ada 27 zona musim yang dia zona musim ini berbeda dengan wilayah teritorial wilayah ya, administrasi wilayah gitu. Jadi misalnya di Ampenan misalnya itu masuk zona musim NTB 1 misalnya. Nah, nanti mungkin Ampenan yang di bagian utara dan selatan itu akan berbeda zona musim, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi berbeda mungkin dengan kalau seperti Mas Ari tadi bilang kan, kalau wilayah misalnya Mataram hujan, ternyata tidak satu kota Mataram semuanya hujan, hanya di beberapa kecamatan saja yang hujan. Jadi kalau dari kami klimatologi, verifikasinya alhamdulillah cukup baik untuk prediksi musim yang sudah kami buat.
4: Buat gitu. Ya, sejauh ini Bu ya.
5: Nah, itu yang berpengaruh ya, jelas tentu saja kondisi dinamika atmosfernya ya Pak.
4: Iya. Betul sekali.
5: Gitu. Gangguan-gangguan seberapa banyak itu juga berpengaruh.
4: Bagi Bu Dira, pawang hujan?
5: Pawang hujan. Pawang hujan itu tidak apa ya, kami bilangnya tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan ya. Kalau kami dari BMKG bekerja itu membuat prediksi, membuat analisis, itu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada gitu. Jadi dasarnya sudah berbeda, tapi eksistensinya mungkin di beberapa wilayah masih ada, tapi dengan BMKG seperti tidak inline gitu.
4: Iya. Baik, artinya mungkin pawang hujan memperhatikan ini ya, flora
5: faktor
4: dan fauna
5: yang lain, iya.
4: Angin yang mungkin meniup pepohonan dan sebagainya, iya. Kemudian diberikan makna lah, kira-kira begitu ya Bu ya.
5: Mungkin.
4: Iya ya. Baik, iya. Tapi saya rasa memang masih ada beberapa praktik yang muncul ya dalam konteks, iya, mungkin dalam mengadakan acara biasa itu selain informasi dari BMKG, mereka juga melihat atau mendengar pendapat dari pawang ya, pawang hujan. Bagi Pak Ari apa ini? Saya rasa yang pertama mungkin menegaskan kembali soal akurasi alat-alat yang dimiliki dan soal profesi tadi.
6: Iya, baik Pak. Jadi kalau untuk akurasi dari segi meteorologi, kan kita biasanya bikinnya perakiraan harian.
4: Yeah.
6: Itu memang kita verifikasi. Biasanya kalau untuk beberapa bulan ini, itu bisa dibilang kategori verifikasi nilai perakiraan kita itu masih dibilang masih di atas standar dari BMKG yang sudah ditetapkan secara nasional. Nah itu secara nasional kan sekitar 84% seingat saya Pak dari BMKG secara nasional. Nah kami masih untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ini masih di atas itu gitu. Jadi alhamdulillah masih cukup baik nilainya. Tetapi kalau misalnya akurasi yang lebih tepat itu adalah namanya peringatan dini cuaca ekstrim yang dari radar cuaca tadi.
4: Ya.
6: Jadi kita memverifikasi dua hal tadi Pak, dari perakiraan cuaca harian maupun perakiraan cuaca peringatan dini cuaca ekstrim. Itu nilainya karena kami menggunakan radar cuaca yang bisa dibilang 3 hingga 6 jam, itu nilainya bisa menyentuh hingga 93% dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kalau ngomongin akurasi mana yang lebih akurat ya, akurasi yang peringatan dini cuaca ekstrim karena ada peralatan radar cuaca yang lebih bisa dibilang lebih akurat. Tapi kalau untuk perakiraan harian di Nusa Tenggara Barat sendiri yang dari meteorologi yang kita verifikasi itu masih dalam kategori baik seperti
4: baik ya,
6: itu.
4: Baik ya. Apakah profesi pawang hujan menurut Pak Ari juga cukup menarik?
6: Sebenarnya kalau dibilang kalau ngomongin profesi mungkin hampir di setiap daerah ada itu
4: ada
6: Pak,
4: ya,
6: pawang hujan.
4: Masih
6: ya,
4: banyak mungkin yang belum bisa baca ini ya.
6: Iya mungkin ada, tapi mungkin kalau saya sendiri karena saya belum tahu ya, belum pernah ketemu sama pawang hujan dan gimana sih Pak metodenya seperti apa. Kadang bahkan saya masih ingat betul kalau pernah saya dulu kalau ketika waktu masih kecil itu ada yang melihat sapu lidi dibalik dikasih semacam cabai dan lain-lain dihadapkan ke atas itu nanti hujannya bisa hilang. Jadi kalau secara ilmu yang kita pelajari dari BMKG itu seperti kayak memang tidak ini ya, tidak segaris sejalan. Sejalan dengan ilmu kita.
4: Tapi kadang-kadang viral juga ya, seperti di Mandalika dulu.
6: Iya benar.
4: Ada yang menghadirkan pawang hujan dan itu menjadi tontonan yang menarik ya.
6: Iya.
5: Tapi ngomong-ngomong pawang hujan sendiri Pak Agus, di BMKG sendiri kami ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca. Nah intinya dari pawang hujan sendiri itu kan bagaimana caranya ketika ada event itu tidak terjadi hujan di lokasi tersebut. Nah sebenarnya BMKG itu ada teknologi modifikasi cuaca gitu. Jadi operasi modifikasi cuaca ini bagaimana ketika nanti misalnya ada potensi terjadi hujan di suatu wilayah itu, kita alihkan potensinya atau awan-awan konvektifnya itu ke arah yang berbeda sesuai dengan pergerakan angin tentunya. Karena kan didorong oleh pergerakan angin. Namanya teknologi modifikasi cuaca. Seperti mungkin yang beberapa tahun kemarin prakteknya adalah pada saat G20 di Bali.
4: Pertemuan ini negara-negara maju
5: G20 di Bali waktu itu kan pertemuan malamnya itu outdoor. Jadi bagaimana caranya dikondisikan supaya tidak terjadi hujan di sana. Nah operasi modifikasi cuaca waktu itu dijalankan di sana, sehingga mungkin efeknya pada saat itu adalah justru Lombok yang hujan atau wilayah-wilayah sekitar Bali yang hujan untuk mengamankan lokasi G20 itu tadi.
4: Itu berarti teknologi tinggi juga ya Bu ya?
5: Iya betul.
4: Memodifikasi ya, tapi untuk priorisasi yang singkat tentunya ya kan, acara ya.
5: Dan berhubung juga modalitasnya cukup besar, jadi tidak setiap saat bisa dilakukan
4: ya. Saya rasa menarik, tapi nanti kita coba juga, kalaupun ada yang masih penasaran soal ketepatan maupun profesi pawang hujan ini, bisa nanti kita gali lagi dari Bu Nina dan Pak Ari. Karena ada yang sudah bergabung juga dari Hayatun Sofyan, peringatan dini terhadap cuaca sangat bagus, tapi belakangan ini tidak sesuai yang diprediksi.

0: kalau ada gangguan MGO, itu periode gangguannya mungkin bisa bertahan sampai 5-7 hari, paling banternya 10 hari seperti itu.
1: Dan nah, itu nanti masuk dalam sistem peringatan tadi, Bu.
0: Iya, itu akan menjadi pertimbangan kami juga untuk membuat informasi peringatan dini itu tadi, Pak, seperti itu. Jadi
1: masih ada
0: labilitas atmosfer yang Mas itu sangat mempengaruhi akurasi dari prediksi BMKG.
1: Pak Ari punya jawaban soal ini? Masih soal bagaimana, karena dalam praktik di lapangan juga, misal dalam pemilihan komoditi pertanian kan juga mempengaruhi ya, misalnya tanaman-tanaman yang tidak bisa tersiram hujan dalam jumlah periode yang lama, dia bisa rusak, tembakau dan sebagainya. Ini hanya sekadar contoh yang mungkin bisa jadi pertanyaan itu berangkat dari situ ya. Bagaimana Pak Ari menjawab?
2: Iya, memang benar Pak, jadi memang akhir-akhir ini memang kita perhatikan bahwa memang apa namanya perubahan atmosfer ini sangat dinamis sekali gitu ya. Jadi mungkin kalau yang kita rasakan beberapa tahun yang terakhir itu mungkin 2-5 tahun lalu mungkin bisa dibilang belum terlalu Pak ya efek-efek semacam ini. Tapi untuk beberapa akhir-akhir tahun kebelakangan periode ini itu semacam gangguan atmosfer yang mungkin sifatnya harian itu tiba-tiba bisa sangat berpengaruh sekali untuk daerah-daerah tertentu, tentunya mungkin di NTB. Mungkin kalau berbicara ini kan kita ngomongnya berbicara perubahan iklim ya Mbak Nila ya. Jadi kalau dulu mungkin kita bikin perakiran musim itu dibilang ini saat ini sudah ya udah gitu, musim kemarau, musim penghujan, tapi kadang-kadang tiba-tiba ada fenomena gelombang Kelvin, gelombang Rossby, tiba-tiba ada aja, tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba ada hujan tetap. Tapi semacam itu. Mungkin Mbak Nila bisa menjelaskan lagi kenapa sih kok agak sedikit berbeda karena pengaruh-pengaruh faktor-faktor
1: 10 tahun terakhir ini ya Bu Nina ya.
0: Iya, jadi tadi sempat disinggung juga ya Mas kalau ada namanya perubahan iklim. Jadi memang yang namanya perubahan iklim itu sudah tidak bisa lagi kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri. Contoh nyata iklim ini sudah bergeser atau sudah berubah itu adalah misalnya dulu kita selalu memprediksi bahwa musim hujan akan selalu jatuh di periode bulan berber-ber,
1: Oktober,
0: November, Desember. Tapi sekarang kan tidak selalu seperti itu Pak. Pasti ada pergeseran, entah itu akan lebih maju, lebih cepat datangnya, atau dia akan lebih lama atau lebih mundur seperti itu. Kemudian contoh lain adalah kami juga sudah melakukan analisis terhadap perubahan suhu rata-rata di wilayah Nusa Tenggara Barat, bahwa memang semakin kesini itu semakin hangat kecenderungan suhu rata-rata kita seperti itu. Jadi contoh nyatanya adalah yang seperti itu. Nah, langkah antisipasi yang mungkin bisa kita lakukan adalah menghadapi perubahan iklim ya, tentu saja semakin bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada
1: ya, dalam kehidupan sehari-hari.
0: Iya, tentu.
1: Terutama sampah juga bisa menyumbang ini ya Bu ya, perubahan.
0: Tentu saja, karena memang apa namanya, selain suhu juga mungkin potensi kelingkungannya adalah dampaknya bisa terjadi banjir. Karena memang curah hujan pun di periode yang kita sudah bilang iklimnya bergeser dan berubah ini, memang curah hujannya juga akan semakin terlihat kecenderungannya meningkat. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini saya rasa sudah dijawab langsung oleh Bu Nina dan Pak Ari untuk dua pertanyaan di kolom live chat. Saya masih akan melanjutkan lagi perjumpaan dengan dua insan BMKG NTB pada sore ini dalam topik bagaimana menggali teknologi yang digunakan sehingga mampu membuahkan atau menerbitkan satu sistem peringatan dini yang tentu saja itu buat kita semua ya, tanpa terkecuali media massa yang juga ikut mendesiminasikan atau menyebarluaskan informasi dari BMKG, terutama 10 tahun terakhir ini karena teknologinya semakin canggih tadi sebagaimana yang diceritakan oleh Bu Nina dan Pak Ari. Kita akan bertemu lagi setelah iklan layanan masyarakat berikut.
3: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar.

Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
2: Baik, semakin mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, saya masih akan berbincang dengan Bu Nina dan Pak Hari dari BMKG Nusa Tenggara Barat tentang cuaca dan iklim. Saya masih tertarik dengan, ya kita sebut saja mungkin kearifan lokal yang dimiliki masyarakat NTB ya, Bu Nina dan Pak Hari, dalam ikut juga memperkirakan cuaca dan iklim khususnya untuk sektor pertanian. Ada mungkin nama yang pernah diadopsi dengan melihat kearifan, ada atau tidak kira-kira Bu Nina, kalau di satu tempat itu di geofisika mungkin banyak ada juga mengadopsi nama-nama ruangan itu ya, dengan sebutan misalnya tsunami lebih populer di ke bahasa Indonesia ya, smog apa ya, kalau di orang Nias itu ada sebenarnya sebutan-sebutannya. Bahkan di Medan kemarin pun yang tanah longsor itu ada apa diksinya itu saya lupa, di Sumatera Utara itu galodo apa ya,
3: galodo
2: ya, betul ya,
4: istilah lokal sih
2: ya, gitu ya. Ya, akhirnya pers juga bukan latah tapi suka memakai diksi itu karena dianggap lebih populer gitu ya. Adakah tidak ini kira-kira
4: kalau
2: sejauh ini
4: pemanfaatan istilah lokal ya, ya. Kayaknya kita belum pernah tuh ya mas.
3: Iya, sepertinya kalau dari BMKG sendiri ya kita belum mas, karena dari BMKG sendiri kita biasanya mengacu pada aturan dari WMO, mas.
2: WMO ya,
3: yang dari internasional biasanya.
2: Betul, ya,
3: untuk istilah-istilah
2: ya, lebih internasional.
3: Biasanya seperti itu sih.
2: Iya, ya, betul ya. Kita harus akui mungkin kalau untuk klimatologi dan meteorologi mungkin belum ada ya. Tapi kalau geofisika kan gempa.
4: Ya, ya. Tapi mungkin yang kita lakukan adalah seperti misalnya kemarin kami ya, beberapa waktu yang lalu dalam pelaksanaan sekolah lapang iklim dari kami itu kami pernah juga ada pelajaran yang kami share kepada peserta itu terkait dengan menyandingkan informasi BMKG dengan warga Sasak.
2: Betul,
4: jadi
2: betul,
4: kita tidak berusaha untuk menghilangkan kearifan lokal, tapi bagaimana menyandingkan kearifan lokal ini dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi supaya masyarakat juga bisa memanfaatkannya itu lebih optimal gitu Pak.
2: Betul,
4: antara
2: ya,
4: informasi dari BMKG yang sifatnya adalah ilmiah dan juga dari kearifan lokal.
2: Kearifan lokal tadi ya. Bahkan ada yang bisa baca juga ya Bu ya. Di kampus pun dosen-dosen banyak yang tertarik untuk menjadikannya tulisan dalam jurnal ya. Ini Mbak Putri mungkin lebih tahu kalau di kondisi bencana hidrometeorologi yang sempat melanda Sumatera Utara dan Aceh kemarin ya. Baik, saya rasa mungkin ada yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk bisa menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Kita lanjut lagi mungkin dari Taklim sendiri, Bu Nina, kira-kira untuk mendukung katakanlah pengelolaan sumber daya alam dalam rangka membantu masyarakat mengetahui perakiraan iklim yang jangka pendek dan panjang, misalnya untuk pertanian ini kira-kira seperti apa hubungan komunikasinya dengan OPD atau apa ya?
4: Gitu. Jadi kalau setiap kami membuat informasi, informasi terkait prediksi hujan bulanan, dasarian, prediksi peringatan dini iklim ekstrim, itu setiap informasi setelah selesai kami buat itu akan selalu kami diseminasikan, Pak. Entah itu melalui secara resmi, misalnya bersurat atau menyebarkan buletin. Yang jelas, kembali lagi ke pemanfaatan teknologi, kami juga menyebarluaskan melalui website, kemudian memanfaatkan sosial media yang ada. Kita tahu bahwa banyak sekarang user informasi kita itu juga dari generasi muda. Jadi tentu saja kita ingin menyasar dengan lebih optimal, kita manfaatkan TikTok, kemudian kita manfaatkan Facebook, Twitter, Instagram, bahkan juga ada videografisnya. Jadi kita kemas informasi itu semenarik mungkin supaya masyarakat itu tertarik gitu. Selain mengemas dengan semenarik mungkin, juga membuat informasi itu lebih mudah untuk dipahami masyarakat. Karena istilah BMKG ini kan banyak yang ini ya, awam, masyarakat awam friendly gitu, tapi kita berusaha untuk mengemas untuk lebih memudahkan masyarakat bisa memahami dan memanfaatkan informasi
2: dari kami. Salah satunya bahwa tadi ada semacam narasi bahwa musim kemarau pun belum tentu tidak ada hujan, kira-kira begitu
4: ya. Sama sekali. Kalau ada gangguan yang sifatnya regional atau lokal, barangkali kita tahu bahwa NTB ini faktor lokalnya banyak yang mempengaruhi, dari mulai
2: geografis
4: pesisir, pesisirnya yang banyak, kemudian perbukitan pegunungan ini juga banyak, itu juga turut mempengaruhi prediksi kita ya, Mas.
2: Prediksi, ya. Okay.
4: Jadi itu juga salah satu.
2: Pak Ari, mungkin dalam rangka semakin menarik magnet lah kira-kira untuk pembaca, apa yang dilakukan selain infografis?
3: Iya, biasanya kalau dari Stamet sendiri, biasanya kan memang kita tetap mendesiminasikan secara infografis dan lain-lain. Biasanya kadang kita pernah ini membuat semacam program live, mungkin live Instagram atau apa, itu ketika memang cuacanya lagi buruk gitu. Misalnya ketika ada siklon tropis itu, Pak ya. Jadi mungkin kita pantau bahwa ketika ada siklon tropis pasti biasanya di NTB ini akan terjadi hujan yang intensitasnya lebat dan biasanya durasinya juga lama. Dari mungkin dari pagi hingga malam tetap hujan. Nah, biasanya di sela-sela itu kita tetap live, Pak, secara lewat Instagram. Coba kita ajak interaksi gitu warga-warga NTB melalui media sosial. Seperti apa kondisi cuaca di sana, dan mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa informasikan, kita bisa jawab di situ. Jadi mungkin hal-hal semacam itulah yang bisa kita lakukan supaya masyarakat semua itu bisa paham gitu, Pak, tidak panik dengan kejadian saat ini tuh ada apa.
2: Jadi lebih adaptif, dan bahkan dalam event balap motor GP pun hadir BMKG di sana.
3: Benar sekali, Pak.
2: Iya, ini penting sekali karena bagi penonton tentu ini ya membutuhkan petunjuk ya.
3: Benar sekali, Pak.
2: Siap, baik. Saya rasa sudah tidak ada penelpon, dan mungkin kolom live chatnya kita istirahatkan terlebih dahulu, dan kita minta satu pandangan akhir dari Pak Ari. Mungkin kira-kira Pak Ari, apa pendapat yang bisa disimpulkan ketika akhirnya harus membuat sistem peringatan dini ya, misal yang menyangkut tentang bencana hidrometeorologi atau potensi suhu maksimum ataupun yang berpotensi terjadi suhu panas di berbagai daerah di NTB khususnya.
3: Iya, jadi kalau untuk membuat peringatan dini, biasanya kalau untuk dari meteorologi sendiri kan biasanya lebih cenderung ke peringatan dini cuaca ekstrim, Pak ya. Biasanya terkait kayak seperti hujan lebat ataupun adanya mungkin angin puting beliung, angin kencang dan lain-lain.
2: Hotspot pun juga gitu ya, Pak ya.
3: Jadi dari hotspot pun sepertinya kalau dari yang sisi meteorologi kita melihatnya dari hotspot itu dengan data satelit, Pak. Jadi semisal kita melihat itu kan ada tingkatan dari hotspot itu, titiknya ada yang sedang maupun tinggi. Apabila mungkin dirasa di NTB ini sudah terdeteksi banyak titik-titik hotspot dan dengan kategori sedang hingga tinggi, biasanya kita akan keluarkan setiap produk infografis setiap hari, Pak, yang kita share melalui WA, melalui media sosial kita, sehingga pada masyarakat NTB khususnya itu bisa lebih waspada gitu, Pak ya, ketika mungkin wilayah di daerah Tambora sudah diinformasikan dari BMKG banyak titik hotspot, jadi sudah siap gitu, Pak, dari pihak-pihak stakeholder terkait itu, semacam itu
2: yang
3: sih, Pak, kalau untuk
2: yang diinginkan adalah kesiapan berarti ya. Benar, siapapun yang menerima informasi ini siap melakukan aktivitas yang selaras dengan kondisi cuaca tadi. Kalau Bu Dina seperti apa nih, karena saya lihat memang masih ada perbedaan ya, di luar negeri mereka lebih aware dengan cuaca, dan pengakuan itu kadang datang dari mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri ketika menyesuaikan dengan cuaca dan iklim di sana. Biasanya mereka bertanya atau melihat tetangganya ini bawa payung tidak, apa kira-kira custom apa yang tepat dipakai. Kan menarik sekali ya, artinya membangun kesadaran itu luas juga ya dalam konteks iklim. Apa nih pandangan Bu Nina?
4: Nah, jadi harapan dan pandangan kami, harapan mungkin
2: ya, lebih yang, kepada itu ya Bu ya.
4: Harapan kami sendiri untuk masyarakat dan juga pendengar RRI Pro 1 Mataram untuk tetap selalu memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Ya. Jadi kami harap informasi yang kami buat, entah itu yang jangka waktunya pendek, cuaca, kemudian yang jangka waktunya lebih panjang, iklim dan musim, ini bisa untuk dijadikan sebagai dasar masyarakat atau pendengar untuk bisa menentukan langkah gitu. Misalnya untuk rekan-rekan petani, sebelum menentukan akan menanam apa, kapan nanamnya, bisa melihat informasi yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat seperti itu. Nah, untuk para pengguna wisata misalnya mau pergi kemana, kapan perginya, juga bisa melihat informasi cuaca yang dibuat oleh rekan-rekan stasiun meteorologi seperti itu. Jadi harapannya adalah tetap selalu memperhatikan dan memanfaatkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Karena kita udah bisa mendapatkan informasi itu bahkan di genggaman.
2: Jadi
4: ya, aplikasinya itu sudah ada.
2: Menarik, Bu.
4: Bahkan skalanya sampai di desa.
2: Jadi tidak ada salahnya. Sayang informasi yang sudah dibuat tidak dimanfaatkan. Baik, bahkan tidak hanya bertani ya Bu ya, pariwisata juga,
4: pariwisata,
2: betul. Apalagi NTB sangat bergantung ke dua sektor ini. Bahkan sudah menyentuh sektor-sektor usaha ini, jualan apa yang paling tepat
4: di musim panas tertentu, ya.
2: Bahkan kalau dalam dagang itu summer vibes katanya, apa ini custom yang tepat ya, jadi berbelanja. Saya rasa menarik ya, bicara soal iklim dan cuaca dari hal-hal yang sederhana. Dan sampai juga kita di barang apa yang tepat diperjualbelikan di musim kemarau. Terima kasih Bu Dina sudah hadir di RRI Mataram. Pak Ari juga terima kasih. Mudah-mudahan ini forum ini tidak berhenti di sini. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Walaupun mungkin topiknya berbeda, saya rasa itu hal yang pantas kita cari-cari nanti, supaya seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, kesiapan kita peroleh, kesadaran masyarakat juga kita dapat bangun sebagaimana harapan dari BMKG Nusa Tenggara Barat. Saya ucapkan yang bergabung di kanal YouTube, terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa untuk yang belum sempat beratensi, ditunggu atensinya setiap Selasa 16 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Bukan tidak mungkin topik ini atau pendapat Anda soal topik ini bisa jadi topik berikutnya untuk kita kembangkan bersama BMKG atau Rumpun Kebencanaan, atau bahkan OPD yang memiliki tugas dan fungsi di rumpun hijau atau pertanian dan kehutanan. Untuk itu demikian dialog kentongan pada sore ini. Saya Agus Santosa mengucapkan terima kasih sekaligus mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Demikian dialog kentongan persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus.
2: Kita anggap radikalisme itu kan kayak virus. Sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan.
3: Selamat sore. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran virus hanta. Meningkatnya kewaspadaan terkait penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian di tengah dinamika kesehatan global, menyusul ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat.
5: Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan seiring munculnya ancaman penyebaran virus hanta yang ditularkan melalui hewan pengerat. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, virus hanta merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi khususnya tikus liar.
1: Penularannya melalui kontak, ya misalnya dengan urin atau kotoran tikus gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama ya. Menghindari rumah jadi sarang tikus, seperti itu. Prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin, kemudian kotoran tikus tadi.
5: Dr. Gede Artawan menambahkan, penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara, terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya, seperti gudang, lumbung, maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau tidak panik, dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah.
1: Ya, pertama memang kalau berdasarkan data surveillance itu yang sudah dilakukan secara terus menerus, surveillance itu kan memantau kejadian penyakit termasuk kasus baru gitu ya. Dua tahun terakhir, selama dua tahun itu ada 23 kasus. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena memang penularannya tidak semudah yang kita bayangkan.
5: Dr. Gede Artawan menyebut, di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Trigila Rasati melaporkan.
3: Temuan virus hanta berhasil menyita perhatian dunia. Terlebih virus yang ditularkan hewan pengerat tersebut hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin khusus.
6: Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Infeksi ini dapat menyebabkan penyakit serius yang menyerang paru-paru atau ginjal dengan tingkat kematian yang cukup tinggi mencapai sekitar 40% pada jenis tertentu. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat telah ada 23 kasus terkonfirmasi selama periode 2024 hingga Mei 2026 yang didominasi oleh galur Seal virus. Virus ini biasanya menyebar ketika manusia terpapar sekresi tikus yang terinfeksi. Metode penularannya meliputi menghirup udara terkontaminasi, kontak langsung, gigitan, dan antar manusia. Gejala biasanya muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar dan berkembang dalam dua fase. Pertama, fase awal atau mirip flu, meliputi demam tinggi dan menggigil, nyeri otot yang hebat terutama di punggung, paha, dan bahu, serta sakit kepala, kelelahan ekstrim, dan masalah pencernaan seperti mual atau diare. Kedua, fase lanjut atau kritis, meliputi sindrom paru atau HPS, batuk parah, sesak napas hebat, dan penumpukan cairan di paru-paru yang bisa berakibat fatal dalam waktu cepat. Kemudian sindrom ginjal atau HFRS, tekanan darah sangat rendah atau syok, pendarahan, dan gagal ginjal akut. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin khusus yang disetujui secara luas untuk menyembuhkan hantavirus secara langsung. Perawatan yang diberikan bersifat suportif, seperti bantuan pernapasan melalui ventilator dan pemantauan cairan di unit perawatan intensif ICU. Langkah pencegahan utama meliputi, pertama, kendalikan populasi tikus. Tutup semua celah atau lubang di rumah yang bisa menjadi akses masuk tikus. Kemudian bersihkan dengan aman. Jangan menyapu kotoran tikus yang kering karena akan menerbangkan virus ke udara. Semprotkan disinfektan atau cairan pemutih terlebih dahulu, biarkan basah selama 5-10 menit. Lalu lap menggunakan tisu atau kain bekas. Kemudian simpan makanan dengan benar. Gunakan wadah tertutup kedap udara untuk makanan manusia maupun pakan hewan peliharaan.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran virus hanta.
7: Saya Dewo dari Agen Semar. Menurut saya, kita perlu lebih peduli sama kebersihan lingkungan, apalagi di rumah atau tempat yang lama nggak dipakai, karena virus ini bisa muncul dari hewan pengerat, jadi harus lebih hati-hati.
8: Saya Made dari Karangasem. Kalau saya pribadi, saat bersih-bersih tempat yang berdebu sebaiknya pakai pelindung seperti masker, jadi nggak langsung kontak dengan debu atau kotoran yang berisiko.
9: Saya Putu dari Karangasem. Menurut saya, kalau merasa nggak enak badan atau ada gejala yang aneh, jangan ditunda untuk periksa ke puskesmas atau dokter. Lebih cepat ditangani, lebih baik supaya nggak jadi masalah serius.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Surveillance menjadi langkah pencegahan penyakit zoonosis dengan perantara hewan pengerat tersebut. Selengkapnya mengenai antisipasi penyebaran virus hanta, kita simak perbincangan Ayu Rini bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti.
1: Dokter Raka, kalau kita berbicara terkait virus hanta, apa yang harus dipahami masyarakat terkait virus ini dan apa faktor penyebab munculnya virus hanta?
2: Virus hanta ini adalah merupakan virus yang bersifat zoonosis, itu jadi ditularkan dari hewan yang memang terinfeksi oleh virus hanta ini ke manusia. Jadi sementara ini sampai sejauh ini masih bersifat zoonosis. Jadi untuk penularan manusia ke manusia belum ditemukan sejauh ini, dan tentu saja virus namanya virus itu sebenarnya sudah sejak lama, cukup lama juga ditemukan virus hanta ini, dan ini yang menjadi edukasi kepada masyarakat gitu ya, karena ini bersifat zoonosis dan penyebarnya adalah hewan pengerat khususnya tikus, jadi perlu kita antisipasi di lingkungan kita terkait dengan hewan penular virus hanta ini.
1: Gimana dengan status Bali saat ini, Dokter Raka, dan langkah surveillance yang dilakukan untuk tetap menjaga Bali aman dari penyebaran virus hanta seperti apa?
2: Sejauh ini kita belum menemukan virus hanta ini menginfeksi pada manusia di Provinsi Bali. Dan tentu saja dengan adanya isu global, kami tentu meningkatkan peran surveillance baik dari provinsi, kabupaten, kota dan sampai di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan virus hanta ini. Kalau kita lihat gejalanya itu kan memang untuk virus hanta ini yang saat ini ada isu global kan gejalanya adalah menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi antisipasinya adalah kita melihat peningkatan kasus ISPA yang berat gitu ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai, dan tentu saja apabila memang ada peningkatan kasus yang cukup signifikan pada satu wilayah, itu akan segera kita lakukan langkah-langkah penyelidikan epidemiologi.
1: Apa saja tanda atau ciri infeksi dari virus hanta ini ketika menginfeksi manusia, Dokter Raka?
2: Ada dua tipe gitu ya. Untuk virus hanta ini, yang pertama dia adalah menyerang ginjal dengan keluhan seperti demam gitu ya. Karena infeksi dia pasti ada demam, kemudian nyeri otot dan kuning, itu khasnya, hampir mirip dengan leptospirosis. Kemudian yang kedua, jenis yang memang tipe virus yang menyerang saluran pernapasan gitu. Jadi gejalanya demam, kemudian batuk, pilek dan menimbulkan sesak, karena bisa menimbulkan pneumonia atau radang paru.
1: Langkah dan strategi apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan Bali tetap aman dari penularan virus hanta niki?
2: Yang pertama tentu kita berkoordinasi dengan Balai Besar Karantina Kesehatan gitu ya, BBKK. Karena ranahnya untuk pintu masuk kan ada di mereka. Dan sejauh ini sebenarnya kita sudah sangat sering berkoordinasi. Jadi apapun yang ada di pintu masuk itu selalu dikoordinasikan dengan kami di Dinas Kesehatan. Kemarin juga ada laporan dari BBKK terkait dengan awak kapal ikan, menangkap ikan yang menimbulkan gejala seperti leptospirosis. Jadi cepat kita juga ikut untuk melakukan pengambilan sampel gitu ya, melihat kondisi di kapal itu seperti apa gitu. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan juga, kita sudah lakukan perawatan di rumah sakit, dan ternyata hasilnya asungkare, hasilnya untuk hanta maupun leptospirosis negatif gitu. Jadi itu salah satu contoh kita selalu memang berkoordinasi yang sudah sangat baik dengan BBKK gitu. Dan tentu saja selain itu juga kita penguatan di wilayah ya, tentunya penguatan untuk kapasitas tentu peran surveillance, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan untuk menemukan kasus suspek ya, tentunya. Jadi itu yang memang kita tingkatkan.
1: Kalau untuk vaksinasi dan imunisasi terkait dengan virus hanta ini, apakah ada, Dokter Raka, atau justru lebih difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat sehingga bisa bersama-sama mencegah penularan virus hanta niki?
2: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada, gitu ya. Jadi memang diperlukan promosi kesehatan gitu, terkait dengan informasi untuk hanta ini sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi pencegahan terkait dengan penularan virus hanta sehingga kita tetap bisa terbebas dari virus hanta ini.
1: Terakhir dokter Raka, seperti apa imbauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada masyarakat, karena masyarakat menjadi salah satu subjek yang berperan serta dalam mencegah penyebaran penyakit apapun, khususnya virus hanta yang saat ini dinyatakan ada beberapa temuan kasus terutama di kapal pesiar.
2: Tentu meningkatkan promosi kesehatan, harapannya adalah masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh tetap sehat, intinya. Kemudian kalau misalnya, dan kalau kita lihat virus hanta ini kan penyebarannya melalui hewan pengerat, khususnya tikus gitu ya, tentu antisipasinya adalah tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus. Dan kalau misalnya beraktivitas, misalnya bersih-bersih di lingkungan, menggunakan tentu alat pelindung diri gitu, dan tetap mencuci tangan itu sangat efektif untuk membantu mencegah penularan virus masuk ke dalam tubuh manusia.
1: Baik, terima kasih dokter Raka sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti. Terima kasih dan selamat siang.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
4: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya. Salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
5: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
4: Kalau kita anggap radikalisme itu kan kayak virus, sekolah hari ini ya membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan. Salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kami integrasikan di semua mapel. Bapak Ibu, kami juga kami bekali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mapel agama yang terpenting.
5: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
4: Tantangan kita adalah media sosial ini, bagaimana juga peran orang tua sekarang. Peran orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita, ikut juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita, dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
5: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak, serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum menggencarkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda untuk mempersiapkan pemilih pemula menuju pemilu 2029.
6: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran.
7: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus menggencarkan sosialisasi pendidikan demokrasi dengan menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab KPU pada masa non-tahapan pemilu dan pilkada. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk membangun kesadaran politik generasi muda sejak dini menjelang pemilu 2029. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arye Suwarnata mengatakan KPU RI telah menetapkan strategi nasional yang menjadi pedoman seluruh KPU di Indonesia. Strategi tersebut mulai dijalankan sejak tahun 2025 melalui program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula.
6: KPU Republik Indonesia itu memiliki program strategi nasional. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Nah, tentu ini yang kami tekankan di masing-masing KPU kabupaten kota ataupun provinsi se-Indonesia itu pasti melakukan kegiatan sosialisasi ini.
7: Menurut Putu Arye Suwarnata, program tersebut menyasar siswa SMA khususnya kelas 10 sebagai pemilih pemula pada pemilu 2029. KPU Buleleng tetap menjalankan sosialisasi pendidikan demokrasi melalui kerjasama dengan sekolah meski di tengah keterbatasan anggaran.
6: Walaupun di tengah krisis ekonomi, anggaran yang efisiensi, kami tetap berusaha dan berupaya melakukan komunikasi-komunikasi dengan pimpinan sekolah agar kami bisa dibantu dalam hal menyiapkan waktu dan siswa.
7: Aryo menilai pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memahami proses demokrasi secara menyeluruh. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi sehingga perlu didukung oleh masyarakat, sekolah, pemerintah dan media. Selain itu, KPU juga terus mendorong pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar data pemilih tetap akurat menjelang pemilu 2029. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pendengar, BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran dan efektif.
8: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
9: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
8: Kami salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasiannya daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah. Untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
9: Menurut Riki, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
8: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ininya.
9: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Upaya penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Randi Pratama melaporkan.
10: Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
11: Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan masih menjadi kendala utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah menilai sinergi lintas sektor perlu diperkuat agar program penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan konvergensi program penanganan stunting selama ini belum optimal, sehingga intervensi di lapangan belum sepenuhnya efektif. Melalui tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting atau TP3S yang diketuai Wakil Bupati Sumbawa, seluruh tahapan program mulai dari perencanaan hingga evaluasi diminta dilakukan secara terintegrasi. Menurut Junaidi, setiap wilayah lokus stunting memiliki persoalan berbeda. Karena itu, penanganannya harus melibatkan lintas sektor, termasuk dukungan Dinas PUPR untuk persoalan sanitasi dan air bersih. Sementara, Dinas P2KB P3A fokus melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun.
10: Ya, koordinasi belum masih, karena gini artinya terutama nanti mungkin di dalam tim TP3S ya, di konvergensinya harus dioptimalkan mulai dari perencanaan kegiatan itu. Jadi benar-benar nanti sesuai dan harapan Pak Wakil Bupati sebagai ketua TP3S, kan namanya TP3S, tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Jadi nanti mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi itu benar-benar terpadu.
11: Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penanganan sejak 1000 hari pertama kehidupan guna mencegah risiko stunting sejak dini. Saat ini angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih berada pada kisaran 22 hingga 23%. Pemerintah daerah ditargetkan mampu menurunkan hingga 6-7% dalam beberapa tahun ke depan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan, setelah itu tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.
12: I'm very proud of how we play, and I am only with the guts here to score goals in the match.
13: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
12: First of all, I think every play the first half very good.
14: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua kita melalui Peralta dia melakukan gol yang sangat bagus, baik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
13: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United. And
12: it's a moment that the two players lying on the ground, one of us, one of them. Boris has the ball.
14: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final.
13: Dengan hasil ini Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penyebaran virus hanta. Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara sore hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC dengan judul Fitnah Akhir Zaman yang diingatkan Rasulullah. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sejumlah peringatan mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah fitnah yang akan bertebaran di mana-mana menjelang hari kiamat. Maka akan banyak fitnah yang menyebar di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikut ada sejumlah fitnah yang akan muncul menjelang kedatangan hari kiamat. Di antaranya yang pertama, orang-orang mengingkari aturan syariat. Salah satu fitnah yang akan terjadi ketika menjelang datangnya hari kiamat adalah orang-orang yang melanggar aturan-aturan syar'i yang ada. Manusia sudah berani untuk menjual akhirat dan urusan agamanya demi mendapatkan harta dunia yang hanya sementara. Terkait hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, menjelang kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang pekat. Kala itu seorang menjadi mukmin pada pagi hari, tetapi berbalik menjadi kafir pada sore harinya. Menjadi mukmin di sore hari, tetapi berbalik menjadi kafir pada pagi harinya. Ia menjual harta bendanya dengan secuil harta duniawi. Yang kedua, terpecahnya kaum muslimin. Fitnah kedua yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah terpecahnya kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Hal itulah yang merupakan penyebab berpecah belahnya kaum muslimin. Dari arah tersebut, yakni Irak, telah muncul kelompok Khawarij, Faridah, Batiniyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan lain-lainnya. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah itu berasal dari sini. Beliau mengisyarakan tangannya ke arah timur, dari arah tanduk setan muncul. Lalu yang ketiga, manusia menginginkan mati agar terbebas dari ujian besar. Fitnah lainnya adalah ketika manusia ingin mengakhiri hidupnya karena musibah atau ujian yang menimpa dirinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sampai ada seorang laki-laki melewati kuburan seseorang, lalu ia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku menepati tempatnya. Dalam riwayat Muslim pun disebutkan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, dunia tidak akan lenyap sampai seorang laki-laki yang melewati sebuah kuburan, lalu ia berguling-guling di atasnya dan berkata, alangkah baiknya jika aku menempati tempat penghuni kubur ini. Ia berbuat demikian bukan karena agama, melainkan karena adanya musibah. Lalu yang keempat, munculnya banyak al-haraj atau pembunuhan. Al-haraj adalah pembunuhan akan terjadi sebagai fitnah menjelang hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menjelang hari kiamat akan muncul al-haraj. Para sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Rasulullah menjawab, pembunuhan. Tetapi kalian bukan memerangi orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain, sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, dan anak pamannya. Para sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami masih punya akal sehat? Beliau menjawab, sungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia-manusia bodoh. Kebanyakan dari mereka itu benar, tetapi sebenarnya tidak. Lalu yang kelima, tersebar luasnya kebodohan. Fitnah yang satu ini tidak boleh diabaikan, karena akan banyak muncul kebodohan-kebodohan, sehingga ilmu yang ada pada diri manusia sangatlah kurang, bahkan tidak ada. Pada saat itu manusia hanya haus mengejar harta dunia dan lupa dengan ajaran Islam. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh menjelang kiamat ada masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu diangkat serta banyak terjadi al-haraj atau pembunuhan. Lalu yang keenam, munculnya dajjal. Fitnah terakhir menjelang hari kiamat adalah munculnya dajjal. Hal ini akan menjadi fitnah terbesar yang akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang dusta. Yang paling akhir dari mereka si buta sebelah, dajjal, terhapus mata kirinya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah berapa fitnah yang akan datang menjelang hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dan diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang aman dari segala fitnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wusikum nafsi bitaqwallah. Wallahumma fikilah aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zukhruf ayat 33-38 yang akan dibacakan oleh Korea Mestia Lestahulu. Selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zukhruf dari ayat 33 sampai 38 yang dibacakan oleh Qoriyah Mestia Lesta Hulu. Dan selanjutnya pendengar, akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih akan kami temani waktu istirahat Anda sore ini dengan lagu-lagu religi Islami. Semoga menjadi penenang di saat hari ini kita bekerja dengan lelah ya. Selamat mendengarkan dan tetap di Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pada siapa lagi aku berharap.
1: Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakanmu.

0: Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.
1: Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Mataram yang masih bersama kami sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini saatnya menikmati suasana malam ya, dengan hati yang lebih tenang bersama keluarga tercinta tentunya. Untuk Anda yang sudah sampai di rumah, semoga sore ini beristirahat dengan keluarga, penuh kedamaian, kesehatan, dan juga tentu kebahagiaan. Dan untuk Anda yang mungkin masih di perjalanan, yang masih menyetir mobil ataupun motor, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada cerita sederhana yang menghangatkan hati. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum demi keluarganya, tentang anak-anak yang terus bermimpi di tengah keterbatasan, atau tentang tangan-tangan kecil yang saling membantu tanpa pamrih. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap peduli. Kadang perhatian kecil, sapaan hangat, dan waktu yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari terus menebarkan kebaikan, menghargai sesama, dan mendengarkan cerita di sekitar kita. Sebab setiap manusia punya perjuangan, dan setiap hati layak untuk dipahami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jahe adalah tanaman rimpang populer yang kaya manfaat kesehatan, terutama berkat senyawa aktif gingerol yang memberikan efek antioksidan, antiinflamasi, dan menghangatkan tubuh. Umumnya jahe berkhasiat mengatasi mual, meredakan nyeri otot dan sendi, menurunkan kolesterol, serta meningkatkan sistem pencernaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pemerintah Kota Mataram mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat koordinasi yang digelar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Rapat tersebut pendengar membahas berbagai kesiapan mulai dari lokasi sholat Idul Adha, distribusi hewan kurban hingga teknis pelaksanaan penyembelihan. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwal Basri, mengatakan Pemkot telah menyiapkan total 66 hewan kurban yang terdiri dari 16 ekor sapi dan 50 ekor kambing untuk disalurkan kepada masyarakat. Selain itu pendengar, Pemkot Mataram juga telah menyiapkan lokasi penyembelihan sapi kurban yang merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia yang direncanakan dilaksanakan di Masjid Nurul Falah. Menurut Alwan, rapat persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar, tertib dan sesuai ketentuan, termasuk dalam pendistribusian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: Pendengar Pusatu, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi karena waktu menunjukkan pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang Ajen Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II.

0: turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?
1: Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN ya, Dadan Hindaya meresmikan Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gelogor Kediri 001 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kehadiran dapur MBG di lingkungan pesantren ini menjadi bagian dari penguatan program nasional pemenuhan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Dadan mengungkapkan rasa bahagianya dapat hadir langsung di tengah lingkungan pesantren yang selama ini menjadi pusat pendidikan dan juga pembinaan generasi muda. Beliau menilai kehadiran dapur MBG di pesantren membawa manfaat berlapis baik bagi santri maupun masyarakat sekitar. Beliau juga menegaskan pendengar sejauh ini program MBG berjalan sesuai harapan pemerintah pusat dengan jutaan penerimaan manfaat di seluruh Indonesia. Pondok pesantren juga menjadi salah satu titik penting dalam distribusi manfaat program tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Sari Wisudawati yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami informasikan pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang anggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tabligh pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Gua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang terbatas. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri, Sirait melaporkan.

jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama

0: hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Di luar rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini karena ada bar
0: lagi
1: gamis kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu kita juga ada nih ya kan oleh-oleh oleh-oleh haji seperti kurma coklat kacang-kacangan almond pistasi juga ada jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot boleh belanja di sini kita
0: sedikit bergeser dari tumpukan kain

0: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
1: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman abang, berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
2: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Tidak terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
1: Paskan lah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5 ribuan ya.

0: kapan haji, bajunya, teleponnya still bah, ya, ulingnya juga, ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang,
1: kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
0: Ya selesai mereka inilah dari proses jamaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka sampai dari jam berapa ke berapa?
0: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.

spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan,

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan A-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga A-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship

0: gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya. Setelah

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, kita akan sama-sama kembali mendengarkan Mimbar Hindu untuk teman-teman umat Hindu. Kali ini hadir dengan judul Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma.

Om Swastiastu. Para pendengar radio yang kami hormati dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara siaran mimbar Hindu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Dewasa karena atas anugerahnya kita dapat diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban suci sebagai umat Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma dengan sebuah tema Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan merupakan salah satu hari suci yang sangat penting bagi umat Hindu. Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan kalender Bali atau setiap 210 hari. Namun sesungguhnya galungan bukan hanya perayaan seremonial, bukan sekedar memasang penjor, memakai pakaian adat ataupun berkumpul bersama keluarga. Lebih dari itu, galungan adalah momentum spiritual untuk mengingatkan umat manusia agar selalu menegakkan dharma atau kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kata galungan berasal dari Jawa kuno yang berarti menang atau bertarung. Yang dimaksud bertarung dalam ajaran Hindu bukanlah bertarung melawan orang lain, melainkan bertarung melawan sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Musuh terbesar manusia sebenarnya adalah kemarahan, kebencian, iri hati, keserakahan, egois, hawa nafsu yang tidak terkendali. Hari Raya Galungan mengajarkan bahwa manusia harus mampu memenangkan peperangan batin tersebut agar dapat mencapai kehidupan yang damai dan bahagia. Di zaman modern sekarang ini, tantangan kehidupan semakin berat. Banyak orang tergoda meninggalkan dharma demi kepentingan duniawi. Ada yang rela berbohong demi uang, menyakiti orang lain demi jabatan, bahkan memfitnah demi keuntungan pribadi. Karena itu, galungan hadir sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan kebenaran. Dalam kitab suci Bhagavad Gita dijelaskan bahwa Tuhan akan selalu melindungi dharma. Sloka Bhagavad Gita adiaya 4 sloka 7 yang berbunyi yada yada hi dharmasya glamtir bhavati bascara abhyutanam adharmasya tadamanam Sri Jayaham, yang artinya, wahai Arjuna, setiap kali dharma mengalami kemerosotan dan adharma merajalela, maka pada saat itu aku menurunkan diriku. Makna sloka ini sangat

dalam di mana Tuhan tidak pernah membiarkan adharma menguasai dunia. Kebenaran mungkin terlihat kalah untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya akan selalu menang. Karena itu umat Hindu hendaknya jangan pernah takut menjalankan kebenaran, walaupun orang jujur sering diremehkan, walaupun orang baik terkadang mengalami penderitaan. Namun, percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi orang-orang yang berjalan di jalan Dharma. Pendengar yang berbahagia, Hari Raya Galungan juga mengingatkan umat Hindu untuk melaksanakan ajaran Tri Kayu Parisude. Tri Kayu Parisude berarti tiga perbuatan yang harus disucikan, yaitu manacike, berpikir yang baik dan benar, wacike, berkata yang baik dan benar, dan kaike, berbuat baik yang benar. Saat ini banyak sekali konflik terjadi karena manusia tidak mampu menjaga pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Banyak orang yang mudah marah di media sosial, menghina sesama, menyabarkan berita bohong, bahkan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat. Padahal dalam ajaran agama Hindu, perkataan menyakiti hati orang lain termasuk perbuatan adharma. Karena itu, melalui Hari Raya Galungan ini, umat Hindu diajak untuk selalu menjaga ucapan, mengendalikan emosi, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Di dalam cerita Mahabharata juga terdapat ajaran yang sangat terkenal, yaitu Satyam Eva Jayate, yang artinya hanya kebenaranlah yang akan selalu menang. Sloka ini mengajarkan kebohongan. Sloka ini mengajarkan bahwa kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Oleh sebab itu, umat Hindu harus membiasakan hidup jujur dalam segala hal. Baik itu jujur dalam pekerjaan, jujur dalam keluarga, jujur dalam pergaulan, dan jujur kepada diri sendiri. Jangan sampai demi keuntungan sesaat, kita meninggalkan dharma. Karena harta bisa dicari kembali, jabatan bisa diperoleh kembali, tetapi kepercayaan dan kehormatan sangat sulit untuk diperbaiki apabila sudah rusak. Pendengar yang berbahagia, ketika Hari Raya Galungan, umat Hindu memasang penjor di depan rumah. Penjor bukan hanya hiasan tradisional, melainkan simbol spiritual yang penuh makna. Penjor melambangkan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Penjor melambangkan kemakmuran, keseimbangan alam, serta pengingat agar manusia tidak sombong. Lengkungan penjor juga mengandung makna kerendahan hati manusia di hadapan Ide Sang Yang Dewasa. Melalui penjor, umat Hindu diingatkan bahwa segala yang dimiliki berasal dari Tuhan, karena itu manusia hendaknya tidak serakah, tidak sombong, ataupun selalu berbagi kepada sesama. Galungan hendaknya menjadi waktu untuk introspeksi diri. Manusia sering sibuk mempercantik penampilan luar, tetapi lupa memperbaiki hati dan perilakunya. Padahal yang paling penting dalam ajaran agama Hindu adalah kesucian batin. Galungan mengajarkan kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti? Apakah kita sudah menghormati orang lain? Apakah kita sudah membantu sesama? Apakah kita sudah hidup jujur? Apakah kita sudah melaksanakan dharma dengan baik? Jika masih ada kebencian di dalam hati, maka galungan menjadi saat
yang tepat untuk saling memaafkan. Jika masih ada pertengkaran dalam keluarga, maka galungan menjadi waktu yang tepat untuk mempererat kembali persaudaraan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep tatwamasi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna ajaran ini adalah kita harus menghargai dan mencintai sesama makhluk hidup. Ketika kita menyakiti orang lain, sesungguhnya juga kita menyakiti diri kita sendiri. Karena itu, Hari Raya Galungan hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kasih sayang, persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial. Jika ada tetangga yang kesusahan, bantulah mereka. Jika ada yang bersedih, hiburlah mereka. Jika ada orang yang lapar, berikanlah makanan. Itulah makna Dharma yang sesungguhnya. Dalam kitab Sarvamusjaya disebutkan, Dharmena Sadware Saryam. Artinya, segala sesuatu dapat dicapai melalui Dharma. Sloka ini mengingatkan segala keberhasilan hendaknya diperoleh dengan jalan yang benar. Jangan mencari kekayaan dengan menipu. Jangan mencari jabatan dengan menjatuhkan orang lain. Ataupun jangan mencari keuntungan dengan menyakiti sesama. Karena keberhasilan tanpa Dharma hanya akan membawa suatu penderitaan dan ketidaktenangan batin. Sebaliknya, hidup sederhana tetapi jujur akan membawa suatu kebahagiaan yang sejati. Pendengar yang berbahagia, generasi muda Hindu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga ajaran Dharma di tengah perkembangan zaman ini. Saat ini banyak sekali anak muda yang terpengaruh pergaulan negatif seperti narkoba, minuman keras, kekerasan, dan pergaulan bebas. Karena itu nilai-nilai galungan harus ditanamkan sejak dini. Anak muda Hindu harus menjadi generasi yang menghormati orang tua, rajin sembahyang, sopan dalam berbicara, serta mampu menjaga nama baik keluarga maupun agama. Ada beberapa pesan moral penting yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama itu adalah selalu membela kebenaran walaupun sulit. Umat Hindu harus tetap jujur dan berani menegakkan Dharma. Mengendalikan diri, jangan mudah marah, iri hati, ataupun membenci sesama. Selalu menjaga kerukunan, menghormati orang tua dan guru karena merekalah adalah sebuah pembimbing dalam kehidupan ini. Menumbuhkan kepedulian sosial, membantu sesama adalah bagian dari pelaksanaan Dharma. Akhir kata, marilah kita jadikan Hari Raya Galungan bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai momentum memperkuat Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Mari kita jadikan kemenangan Dharma bukan hanya dirayakan saat galungan, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata setiap hari. Semoga ide Sang Yang Dewasa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua agar selalu berjalan di jalan kebenaran dan memperoleh kerahayuan lahir maupun batin. Om Santi, Santi, Santi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepala Aman 2 Mataram, Sumber Hadi, menegaskan pihaknya terus memperkuat strategi peningkatan prestasi siswa melalui pendekatan yang terarah dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan seiring capaian madrasah yang saat ini berada di peringkat 3 tingkat Provinsi NTB dalam bidang prestasi akademik. Capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator keberhasilan, tetapi juga pijakan untuk melangkah lebih jauh. Aman 2 Mataram kini mulai mengarahkan fokus pada penguatan pembinaan siswa agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Dalam mendukung langkah tersebut, madrasah membentuk sejumlah tim yang bekerja secara terstruktur. Adapun tim yang dibentuk mencakup bidang prestasi, riset, serta penguatan digitalisasi madrasah. Masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pembinaan yang lebih terarah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
3: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Bu Susi, boleh-boleh Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa Intan?
3: Intan difitnah Bu, tadi.
2: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
4: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun, Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau denger.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, itu dia tadi ya, kita sudah dengarkan hiburan mini drama untuk malam hari ini. Selanjutnya pendengar, kami kembali menghadirkan deretan lagu-lagu rohani Kristiani untuk malam hari ini sampai nanti selesai di jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sampai di ruang rindu malam hari ini, silahkan ya. Ada siapa? Kok saya salah pencet? Halo, ruang rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam, siapa di mana, Nich?
1: Bunda Kartini di Lombok Timur.
0: Oke, Bunda Kartini di Lombok Timur. Oke. Sari Wisudawati.
1: Mbak Putri.
0: Sari.
1: Apa?
0: Halo.
1: Sari?
0: Iya.
1: Halo Mbak Sari, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Apa lagunya sekarang, Mbak Sari?
0: Kenapa?
1: Apa lagunya?
0: Abis ini bakalan ada lagunya Faith Hill dengan There You'll Be. There You'll Be. Kayak gitu lagunya. Oke, lanjut. Ya.
1: Buat Ibu Karida di Palu, Sulawesi Tengah. Salam kenal. Ayo kita gabung karena kita di ruang rindu. Terus buat Mbak Ginanti, halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, bagian listrik, Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Isa, Bunda Marni, bagian lain, Pak Haji Herman, Bapak Anggudin, Bang Fajar, Bang Raja, semuanya buat yang sudah sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Mari berbagi rindu melalui lagu.
0: Oke, siapa di mana ini?
2: Bersama Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Pak Mawiin di Tanjung Lombok Utara. Oke, lanjut Pak Mawiin.
2: Iya, Mas. Kabarnya baik-baik selalu.
0: Iya, kabar baik selalu.
2: Oh iya. Salam-salam Mbak Sari.
0: Silahkan.
2: Salam sama Pak Jun yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin yang di Gerung, Mami Gagah Percet yang di Dasantap yang juga di Gerung, Pak Haji Sherman yang di Bertais, ada Pak Nusa yang di Gundul, juga Pak Marisa, sama Mamedit, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, ada juga Bunda Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Ratu Lale, ada juga Bang Fajar yang di Pantai Kute, ada juga Bunda Kartini, sama Mama Dit, sama Bajang Kayangan, Pak Irwan yang di Lombok Timur, ya semua ada gitu ya Mbak Sari. Okay.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Sari.
0: Terima kasih kembali.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita terima lagi yuk, ada siapa lagi di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bu Wikati di Wonosobo, Jawa Tengah, Mbak Sari.
0: Oke, di Wonosobo, jauh banget. Silakan, Ibu.
1: Oke, okay. Baru pertama ini ya ketemu Mbak Sari ya.
0: Yang kedua kayaknya ya.
1: Iya, sebenarnya okay. Sama Mbak Aspeni, Mas Andi.
0: Iya, mereka memang ini sih ya, expertnya di dinas malam.
1: Malam ya. Oke, okay, sehat-sehat semua ya Mbak Sari.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Semangat selalu. Oke, okay, salamnya buat Bunda Aisyah. Bunda Maya di Lombok Tengah, terus Bapak Irwan di Lombok Timur, ada Bunda Hil, Bunda Hila, Kak Vio di Makassar, Bapak Mohin, Pak Herman, Bunda Siti Hajar, Bunda Widya, terus Kak Kinanti, Bunda Teh Raya, Bunda Cahaya. Semuanya saja di Mataram dan sekitarnya.
0: Oke, siap. Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya. Udah ada yang ke-play ini dari miliknya Faith Hill. There You'll Be.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Baik, pendengar Prosat Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat pagi Rindu, memori dapat lagu Mbak Dari Cantik.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Bang Ordes nih.
0: Bang Ordes, halo?
1: Ya, ini hujan ini.
0: Halo?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Bang Ordes.
0: Oh, Bang Ordes. Oke, Bang Ordes, lanjut Bang Ordes.
1: Salam ya.
0: Iya, oke, silahkan.
1: Ini hujan nih, hujan ini.
0: Di mana tuh hujan?
1: Ini di Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah, oke. Lombok Tengah hujan malam hari ini. Oke, lanjut.
1: Salam sama Jenanti, Mas Widya, Bagang Bistik, Mbak Widya, Mbak Widya, Bunda Aisyah, Bunda Kitaja, Bunda Kaya, Pak Alvin, Bang John, Bang Ataman, Bajang Lai, Bang Mirian, Bang Fajar, Bang Raja, kemudian Pak Nurta, Kami Rian, dan semua Mbak Saria. Halo?
0: Iya, halo.
1: Akhirnya tidur.
0: Hah, masa iya tidur? Lanjut. Sudah.
1: Ngetek nanti kalau tidur.
0: Ini malah sambil ngopi loh, ini biar nggak tidur.
1: Oh iya, oke.
0: Oke, silahkan.
1: Oke, tidak ngantuk sampai batas. Sama batas waktu ya.
0: Oke.
1: Selamat berhari, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Nanti ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba lagi telepon berikutnya pendengar. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana ini?
2: Pendatang baru ini.
0: Pendatang baru. Dari manakah pendatang baru?
2: Dari jauh ini, Mbak. Jauh.
0: Jauh. Jauh itu di mana? Kalau masih bisa digapai berarti belum jauh.
2: Iya. Perkenalkan, nama saya Ajudin. Saya berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, Mbak.
0: Minahasa, ya Allah, Sulawesi Utara. Apa kabarnya malam hari ini? Kita zona waktunya sama nggak sih?
2: Dengan itu sama.
0: Sama ya, sama-sama waktu Indonesia Tengah. Ya, ya Allah, Minahasa pertama kali ini dapat penelpon dari Minahasa. Kemarin ada juga yang dari Jepang tuh.
2: Pengen gabung tapi itu, Mbak, apa, saya baru punya pakai telepon lagi terus.
0: Oh gitu.
2: Kalau di WhatsApp kan nggak bisa terima telepon ya, nggak bisa. Ya.
0: Bisa sih sebenarnya.
2: Oh bisa.
0: Bisa.
2: Oh
0: bisa. Beberapa penelpon kami yang ada yang dari Jepang itu dia lewat WhatsApp nelponnya malah.
2: Oh WhatsApp call bisa ya telepon.
0: Bisa. Bisa.
2: Baru tahu ini, kirain cuma telepon ini aja.
0: Iya. Oke deh kalau gitu.
2: Ini Mbak Sari kan ya?
0: Iya betul.
2: Salam kenal ya.
0: Ini salam kenal
2: yang paling saya suka dari Mataram, Prosatu Mataram.
0: Mm-hmm.
2: Yang paling berikan.
0: Oke.
2: Penyiar gitu.
0: Oh iya, terima kasih. Semoga terhibur. Saya panggilnya Bapak, Kakak, atau apa nih?
2: Jangan Bapak dong.
0: Bapak Tajudin.
2: Jangan Bapak.
0: Oh jangan Bapak. Terus kalau Minahasa sebutannya apa?
2: Terserah Kak Sari aja ya, pikiran Bapak.
0: Oh Kak Tajudin aja kali ya. Kalau bukan Bapak. Oke deh Kak Tajudin, silakan. Ada lagi?
2: Ini lagunya udah disetting.
0: Iya, lagunya udah disetting. Sudah ada ini. Abis ini nanti akan ada Avan, Can't Wait, sama ada Alicia Keys.
2: Iya,
0: If I Ain't Got You.
2: Tahu kan isinya apa, tema-temanya. Jadi,
0: iya betul.
2: Kalau kru-krunya top satu Mataram aja. Saya udah subscribe ya RRI Mataram.
0: Terima kasih.
2: Biar bisa dengerin dialog-dialognya juga. Sama almarhum RRI kan yang sering sampai Rabu itu.
0: Betul.
2: Buat Mbak Sari, salam kenal, sampai ketemu lagi.
0: Baik, terima kasih
2: Mbak Sari.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Kak Tajudin tadi yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Luar biasa penelpon kita ini ya, dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar dari seluruh dunia. Terakhir kemarin ada juga yang dari Jepang ya. Yang kangen Sound Imsak, ada juga tuh yang suka nge-DM, Mbak kangen Sound Imsak, Mbak kangen siaran Imsak, Mbak puterin musiknya Renungan Ramadan dong. Waduh. Nanti ya tahun depan ya, bulan Ramadan tahun depan kalau soal imsak ya. Kita ke penelpon satu lagi pendengar ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Mami ini Basari.
0: Mami Rian, oke Mami Rian, lanjut Mami.
3: Ngantuk Basari.
0: Kenapa?
3: Ngantuk.
0: Udah ngopi sambil ngopi malah ini Mi.
3: Gitu. Ya biar segar sampai jam 12.
0: Betul
3: ya.
0: Sekali.
3: Ya mungkin salam sedikit ke Basari.
0: Oke silakan.
3: Buat yang tersayang anak dan bunda semua keluarga semuanya selalu. Ada Pak Muhyiddin, ada Kinanti, ada Ose, ada Pak Aja, Pak Mawin, Bunda Siti Aja, Bunda Jaya, Bunda Aisyah, ada Maratu. Semuanya sedang Basari Tadi ya.
0: Oke,
3: ya,
0: baik.
3: Basari, sehat selalu bersama keluarga. Matur sampiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Ini sudah ada Ivan dengan Can't Wait. Sama nanti ada lagunya Alicia Keys dengan If I Ain't Got You.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu.

dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Oke, pendengar, masih di Ruang Rindu ya malam hari ini. Dan ini kayaknya kesempatan terakhir, segmen terakhir untuk nerima telepon. Ada siapa ini? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Sari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Mbak Kinanti, Mbak Sari.
0: Mbak Kinanti, oke deh Mbak Kinanti, silahkan Mbak Kinanti.
1: Apa kabar Mbak
0: Aku
1: Sari?
0: Kabarnya baik-baik saja. Aku baik-baik saja.
1: Senang ya didengar Mbak Sari ceria.
0: Harus aku ceria itu. Iya. Masa iya aku bersedih menghadapi pendengar-pendengar setiaku.
1: Kalau penyiarnya ceria, pendengarnya juga belum ceria lagi.
0: Ya, iya dong. Dalam kondisi apapun ya, tetap ceria.
1: Iya, tetap ceria.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, wassalam dulu ya.
0: Nah, silakan.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, dan selalu buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Lalu Diding, terus ada Pak Guntur, ada Pak Mawiin, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahril, Mbak Maya, Mbak Nili, terus ada Mbak Mirian tadi, ada Pak Jangrian, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Airani, Bunda Isa, Bunda Malsnya, Bunda Cahaya, Bunda Hil, Bunda Siti Hajar.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bu Iga tadi ya.
0: Selalu
1: Bu Iga. Terus ada Mbak Piola juga. Ada Bang Rispati di NTT ya. Dan semua Mbak Sari ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun.
0: Sama-sama, betul sekali.
1: Buat semua kru-nya juga sehat selalu. Buat Mbak Sari, selamat bertugas. Selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Tetap semangat Mbak Sari.
0: Baik.
1: Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita coba satu penelpon lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Harif Kelana.
0: Harif Kelana. Berkelana kemana?
1: Ya.
0: Berkelana kemana? Halo. Halo, halo, hai.
1: Halo.
0: Iya, di mana ini?
1: Di Dompu.
0: Oh, di Dompu. Ya Allah, kecil banget suaranya soalnya.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke, mari.
1: Pelan-pelan dulu. Ya, buat undangnya ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget, saya hampir tidak mendengarkan ya. Baik pendengar, kita ke lagu. Dan ini juga sekaligus menjadi segmen terakhir dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada Robbie Williams sama ATL nanti ya. Robbie Williams, Better Man, sama Make It Up With Love, ATL.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya kembali musik ini, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini Rabu 13 Mei 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa, ada Bung Yosi di operator yang akan merangkai acara untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Baiklah pendengar, saya langsung buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi, kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Sudah berlangsung tarhim, dilanjutkan nanti dengan kumandang azan subuh, diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Kami persilakan kepada para jemaah yang masih berada di belakang dan yang berada di samping untuk segera merapat ke depan membentuk halaqah kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaAllah mulia ini guna melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah jamaah mahzrah ya hubbul watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun anda berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Masuri Pardi LCMA yang dimana beliau akan menyampaikan kajian tafsir Quran Surah Az-Zukhruf ayat 43 sampai dengan 45. Dan insyaAllah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu syuruk yakni pada pukul 6 lewat 20 menit. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah untuk membuka Quran Surah Az-Zukhruf ayat 43 sampai dengan 45. Selanjutnya tadarus akan diawali oleh Al-Mukarram. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, waktu yang tepat, falyatafadhal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah

0: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali dapat melanjutkan iktikaf kita di Masjid Humbul Watan ini. Kembali kita dapat memperkuat dan menyambung silaturahim kita, dan baru saja kita bersama-sama melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Semoga ibadah kita pada pagi hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita yang terus-menerus membaca salawat kepada baginda Nabi menjadi sebab insyaallah di akhir nanti, di kiamat nanti, kita akan mendapatkan syafaatul udhma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyayikh, para penglinsir, bapak-bapak tiang, mami-mami tiang, ibu-ibu tiang, singkatnya hadirin hadirat jamaah salat subuh serta pendengar di mana saja berada. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 43 sampai ayat 45. Mari kita baca bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka 'ala siratin mustaqim. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ
0: صدق الله العظيم. Silakan kepada Bapak Haji Arafat untuk menerjemahkan.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Dan tanyakanlah kepada Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah, Maha Benar Allah dengan segala keagungannya.
0: Baik, kita langsung ke penafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Ay fatamassak ya Muhammad bil Qur'anil ladzi auhaynahu laka. Maksud ayat ini adalah, wahai Muhammad, kata Allah, berpegang teguhlah kepada Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu. Ayat ini khitabnya, sasarannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata ulama, banyak ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada baginda Nabi, tetapi pada hakikatnya juga ditujukan kepada umatnya, yaitu kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan kepada baginda Nabi dan umatnya, baik itu kita semua, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran yang Karim, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, mereka telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Di sini Rasulullah mengadu kepada baginda Nabi tentang kaumnya, yaitu dari kalangan Quraisy Mekah, yang mengabaikan Al-Quran, yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka berpaling dari Al-Quran. Maka suatu ketika baginda Nabi membaca Al-Quran, mereka datang di hadapan baginda Nabi. Ada yang berada di sebelah kanan baginda Nabi, ada sebelah kiri, ada juga di depan. Di antara mereka ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, ada yang berteriak. Saking apa? Saking tidak berimannya kepada Al-Quranul Karim, dan saking bencinya kepada baginda Nabi. Lalu bagaimana mungkin orang-orang Quraisy Mekah ketika itu akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi mereka? Bagaimana mungkin mereka bisa berpegang teguh kepada Al-Quran jika mereka sendiri tidak beriman kepada Al-Quranul Karim? Maka jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku, kata baginda Nabi, tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Selama-lamanya kalian akan tidak tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah, yaitu kepada Al-Quran, dan sunnah Nabi, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemudian kita sampai melalaikan Al-Quran, jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Jadi bukan orang-orang Quraisy saja yang mengabaikan Al-Quran, di era modern sekarang ini juga ada orang yang mengabaikan Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada tiga golongan orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, maka sungguh ia telah mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mentadabburinya, tidak mau merenunginya, tidak mau mempelajari kandungan maknanya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang membaca Al-Quran
3: dan mentadabburinya tetapi tidak mau mengamalkan isinya, maka ini termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran di era sekarang ini. Maka seyogyanya, sepantasnya, seharusnya kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita membaca Al-Qur'anul Karim. Jikalau tidak bisa membaca, mari kita pelajari biar kita bisa baca Al-Qur'an. Jikalau sudah bisa baca Al-Qur'an, levelnya kita tingkatkan. Kemudian kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mempelajari kandungan maknanya. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabbari Al-Qur'an, ataukah hati mereka yang terkunci sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau kita sudah berusaha belajar agar dapat memahami makna kandungan Al-Qur'an, maka kita tingkatkan levelnya, berusaha semampu kita untuk apa? Untuk mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam banyak riwayat dijelaskan ketika ayat Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Nabi secara bertahap, terkadang 5 ayat, terkadang 10 ayat. Para sahabat itu tidak akan pindah kepada ayat berikutnya sebelum ia membacanya, sebelum ia mentadabburinya, dan sebelum ia mengamalkan isinya. Kalau sudah itu dilakukan, baru sahabat-sahabat Nabi berpindah kepada ayat berikutnya, dan itu terus-menerus karena mereka ingin meneladani karakteristik baginda Nabi, ingin meneladani sifat-sifat baginda Nabi di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Innaka 'ala siratin mustaqim, ay fa innaka 'ala al-haqqil wadihi wat-tariqil mustaqim al-musilu ila jannatin na'im. Maksud ayat ini, maka sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang jelas, kebenaran yang nyata, dan jalan yang lurus. Al-musilu ila jannatin na'im, yang menyampaikan, yang mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Di sini Allah memuji baginda Nabi. Pujian bagi Allah kepada baginda Nabi ini terkait dengan apa? Karena baginda Nabi orang yang sangat berpegang teguh kepada Al-Quran. Sampai-sampai kemudian Allah memuji baginda Nabi dengan firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau Muhammad memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Maka suatu ketika seseorang yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sa'ad, wahai ummul mu'minin, beritahu aku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menjawab, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Kata Sa'ad bin Hisham, wahai ummul mu'minin, aku membaca Al-Quran. Lalu Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quranul Karim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan akhlak baginda Nabi dalam hadis ini adalah Rasul orang yang paling mengamalkan isi Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Semua perintah Allah itu Rasulullah lakukan, dan semua larangan Allah beliau tinggalkan.
0: Maka kata Imam Nawawi, Rasul itu berakhlak dengan akhlak Al-Quran, karena Rasulullah yang paling bisa mengamalkan isi Al-Quranul Karim, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش إذ أنزل بلغتهم على رجل منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة.
0: Maksud ayat ini, sesungguhnya Al-Quran ini adalah lasyarafun azimun laka waliqawmika, benar-benar kemuliaan yang agung untukmu dan untuk kaummu dari kalangan Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Lalu
1: wasawfa tus'aluna an syukri hadhihi ni'mah,
0: dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang rasa syukur terhadap nikmat Al-Quran ini. Allah. Ini khitabnya langsung ada dua, khitabnya kepada baginda Nabi, juga kepada kaumnya dari kalangan Quraisy. Maka Al-Quran itu menjadi suatu yang menjadi mulia di kalangan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan kata lain, siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada baginda Nabi, kemudian dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara kalangan malaikat. Baginda Nabi diberi mukjizat Al-Quran, maka beliau menjadi seorang Nabi yang paling mulia di antara para anbiya yang lain. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar menjadi paling mulia di antara malam-malam yang lain. Kenapa? Karena malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhin Mahfuz Kaibaitul Izzah di langit dunia. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu pasti hidupnya akan mulia. Dan bukan itu saja, bahkan Allah akan berikan keberkahan kepada dirinya. Allah akan mudahkan dalam segala urusannya jikalau dia istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan berusaha semampu dirinya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Maka Allah berikan kemuliaan kepada orang ini. Kemudian khitab yang kedua itu waliqaumika min Quraisy, dan kaummu yang berinteraksi dengan Al-Quran juga akan mulia, yaitu dari kalangan Quraisy. Dalam tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili itu menjelaskan, Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu ketika baginda Nabi pulang dari suatu peperangan, lalu beliau memanggil Fatimah, putri beliau. Lalu kata baginda Nabi, wahai putriku Fatimah, belilah dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Kata-kata ini Rasul juga ungkapkan kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau. Lalu beliau berkata, Bani Hashim tidaklah orang-orang yang paling berhak menjadi umatku, tetapi yang paling berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang Quraisy
3: tidaklah berhak menjadi orang-orang yang paling berhak menjadi umatku, tetapi yang berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang Ansar tidaklah demikian juga, tetapi yang paling berhak menjadi umatku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kaum Muhajirin Rasul sebutkan panjang lebar. Lalu di penghujungnya Rasul mengatakan, tidaklah orang itu mulia di antara yang lainnya kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya apa? Khitabnya walaupun dalam ayat ini kepada orang-orang Quraisy, tetapi pada hakikatnya khitabnya kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keturunan Bani Hashim, keturunan Quraisy, orang Arab atau non-Arab dan seterusnya. Semua itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian wala sawfa tus'alun, Allah menggunakan kata sawfa, tidak menggunakan sata'alamun pakai sin, tapi menggunakan sawfa. Bedanya kalau sin waktunya cukup dekat, tapi kalau sawfa waktunya agak lama. Maka Allah menggunakan wa sawfa tus'alun, kelak di akhirat kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah kalian perbuat di dunia ini. Allah menggunakan kata sawfa, berarti di akhirat kelak ya, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa? An syukri hadhihi ni'mah, tentang rasa syukur kita dengan nikmat Allah berupa Al-Quran. Artinya apa? Apakah kita termasuk orang yang sudah mengamalkan isi Al-Quran atau sebaliknya? Ketika Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat itu hukumnya adalah wajib, perintah. Setiap perintah kata ulama usul adalah maknanya suatu kewajiban. Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat lalu kita mengabaikannya, bahkan tidak mau sholat, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Allah perintahkan tentang puasa, kita tidak berpuasa, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Allah perintahkan kita berzakat padahal kita mampu, kita perintah berhaji padahal kita mampu tetapi tidak melaksanakannya, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Atau larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, larangan untuk berbuat zina, larangan untuk minum minuman keras, larangan untuk berbuat riba, larangan untuk memakan harta anak yatim dan sebagainya. Ketika kita langgar itu, berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Karena kita tidak mengamalkannya, maka kelak di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan sering yang sampaikan satu ayat dalam surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ini bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Kata ulama, berpaling dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Maka di kehidupan dunia ini Allah sempitkan baginya, dan kelak di akhirat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau butakan aku padahal dulu ketika dunia aku melihat? Apa jawaban Allah? Karena dulu engkau melupakan ayat-ayatku, tidak mengamalkan ayat-ayatku, maka pada hari ini engkau juga terlupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita semoga termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha semampu kita
0: untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Ayat terakhir, was'al man arsalna min qablika min rusulina hadha ala sabilil fardhi. Ini adalah sebuah pengandaian. Ai in kunta ya Muhammad syakkan fi amri tauhid fasal man sabaqaka minar rusuli. Maknanya, wahai Muhammad, kata Allah, jika engkau ragu tentang perkara tauhid, maka tanyakanlah kepada orang-orang sebelum engkau daripada para anbiya-Nya, para rasul-Nya. Ada yang mengatakan Rasul bertanya tentang hal itu ketika beliau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh bertemu dengan para anbiya, termasuk dengan Nabi Musa, termasuk dengan Nabi Isa, termasuk Nabi Adam dan seterusnya. Maka di situ Rasulullah disuruh untuk bertanya tentang apa namanya, tentang bahwasanya para rasul itu juga sudah berdakwah kepada umatnya. Ada juga yang mengatakan rasul disuruh bertanya kepada para ulama-ulama ahlul kitab pada zaman Nabi yang masih berpegang teguh kepada kitab Taurat, masih berpegang teguh kepada Injil, ya, kepada rahib-rahib mereka. Aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Ai hal hunaka ahadun min ar-rusuli da'a li'ibadati ghairillah. Maksud ayat ini, apakah ada di antara para rasul itu yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah tidak ada. Karena semua anbiya, semua rasul itu pasti menyeru agar bagaimana kaumnya, umatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua anbiya, semua rasul menyeru agar mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, sama juga dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 94, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau ragu wahai Muhammad terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan orang-orang yang membaca kitabnya sebelum kamu. Ya, ini sama seperti di atas. Tapi kata ulama tafsir, termasuk Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ini namanya pengandaian. Karena tidak mungkin Rasul itu ragu kepada Al-Quran. Tidak mungkin Rasul itu ragu kepada para anbiya terdahulu dalam menyampaikan dakwah mereka, syariat mereka. Tidak mungkin. Kata Ibnu Abbas, cuma ini kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian. Dan seperti yang kita katakan di awal tadi, walaupun khitabnya kepada baginda Nabi, juga khitabnya kepada kita umatnya. Jangan sampai kita umatnya ragu akan kebenaran Al-Quran, ragu akan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul tidak mungkin pernah ragu. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan la asyukku, aku tidak akan pernah ragu, kata baginda Nabi, tentang kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini penafsiran singkat dari ketiga ayat ini semoga bermanfaat untuk tiang pribadi dan untuk kelompok kami. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Baik. Baiklah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih Yang Pure Tuan Guru. Tadi dijelaskan bahwa segala sesuatu itu berpedoman pada Al-Quran. Nah, bagaimana kalau seorang pemimpin, tentunya Islam, baik itu presiden, baik itu raja maupun sultan, tidak menjalankan kepemimpinannya itu tidak berpedoman pada Al-Quran, cuma berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Izin Tuan Guru yang ingin menanyakan terkait dengan tadi Tuan Guru sempat menyampaikan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus di malam Lailatul Qadar, dan yang selama ini kita dengar turunnya itu di malam-malam ganjil, jadi bukan tanggal atau malam tertentu. Nah, bagi kita orang-orang awam ini jadi agak mungkin butuh penjelasan yang lebih mendetail kaitannya antara Al-Quran turun sekaligus dengan Al-Quran turun berangsur-angsur. Mohon penjelasan, kita orang awam mungkin butuh penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua dulu nggih, karena waktu kita 10 menit. Ya. Pertama dari Mamik Saleh dulu terkait dengan pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undangnya dalam kehidupannya. Ya. Memang ada satu hadis, jadi pemimpin itu berat memang. Maka dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang pimpin, dan seorang pemimpin juga adalah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Terkait pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai undang-undang dalam memimpin rakyatnya, ini menjadi problem, menjadi masalah. Padahal jelas tadi dikatakan dalam hadis Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang selama-lamanya kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Maka seorang pemimpin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undangnya, maka hati-hati ke depan bisa jadi dia akan tersesat dari jalan kebenaran. Kenapa? Dia Al-Quran dia abaikan, Al-Quran dia tidak amalkan. Ya, ya kasus kalau di negara kita khususnya, walaupun negara kita bukanlah negara yang berhukum dengan hukum Islam, tetapi alhamdulillah ada sebagian hukum, kalau kita belajar kompilasi hukum Islam, ada juga yang diambil dari Al-Quran, ada juga diambil dari hadis-hadis Nabi, itu tertuang kemudian dalam undang-undang negara kita. Cuma masalahnya seorang pemimpin tidak mau mengamalkan undang-undang itu, jadi berat kalau di akhirat Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Semakin luas daerah kekuasaannya, maka semakin banyak juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, maka hati-hati. Termasuk kita nih para laki-laki, kita juga pemimpin untuk istri dan anak-anak kita. Maka Allah juga akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita sudah memimpin istri dan anak kita dengan sebaik-baiknya atau sebalik. Okay. Jadi itu. Kemudian kedua pertanyaan beliau terkait Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Ya. Kalau kita mengacu kepada tiga ayat, satu surat Baqarah 185, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas ila akhiril ayat. Bulan Ramadan diturunkan, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Satu. Yang kedua, surat Al-Qadr ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, dan kami, kata Rasul, adalah seorang pemberi peringatan. Terkait ketiga ayat ini, ada seorang sahabat yang bernama Abu Atiyah Al-Aswad datang menghadap Ibnu Abbas. Kata dia, wahai Ibnu Abbas, saya belum paham tentang ayat yang kita baca tadi, Baqarah, Al-Qadr sama Ad-Dukhan tadi. Sepengetahuan saya, kata Al-Aswad, Al-Quran itu ada juga yang turun pada bulan Syawal, ada juga turun pada bulan Dzulqa'dah, ada juga turun pada bulan Dzulhijjah, ada juga turun pada bulan Muharram, pada bulan Safar, Rabiul Awal, dan bulan-bulan yang lain. Lalu apa jawaban Ibnu Abbas? Wahai sahabatku Atiyah bin Al-Aswad, ketiga ayat itu tidak bertentangan. Tetapi yang dimaksud dengan malam yang diperkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka Al-Quran itu Allah turunkan secara sekaligus, baik lafaz maupun maknanya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi, yang terjadi pada bulan Ramadan. Lalu dari Baitul Izzah langit dunia baru Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi menurut Ibnu Abbas selama 23 tahun. Ada mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada mengatakan 20 tahun. Ada mengatakan 25 tahun. Tapi jumhur ulama mengambil pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun dengan alasan ketika Rasul dibangkitkan menjadi seorang Nabi pada usia 40 tahun, tinggal di Mekah 13 tahun, ketika hijrah ke Madinah tinggal di Madinah selama 10 tahun, 13 tambah 10, 23 tahun. Nah, ini penjelasan dari Ibnu Abbas. Berarti proses turunnya Al-Quran ada dua. Satu, secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Proses yang kedua, baru secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap kepada baginda Nabi, yaitu sekitar 23 tahun. Allahu a'lam. Mari kita tutup dengan, sudah habis waktunya, kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keafiatan, kekuatan untuk menjalani kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengamalkan isi Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, agar Allah berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik jemaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah salat subuh, diakhiri dengan tausiah pagi langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah akan menjadi ibroh atau pelajaran yang akan bisa kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, saya Dian Mustafa, ada masih operator Bung Yosi. Kali ini akan bersama Anda di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat afiat sehingga pagi ini Anda sudah siap untuk melangkah ke tempat aktivitas masing-masing. Oke, napi kabar Sida? Ina Ama. Wow, udah terbangun ya. Oke, sudah siap-siap untuk melangkah juga menuju tempat aktivitas Anda masing-masing. Mau kemanakah hari ini? Yang pasti Anda sudah punya planning, Anda sudah punya rencana, tujuan masing-masing, dan itu insya Allah akan matang ya ketika Anda sudah bangun lebih awal dari biasanya, ya kan? Karena kalau kita bangun lebih awal itu, jadi segala sesuatunya itu bisa Anda prepare ya, bisa Anda lakukan dengan bukan santai sih, tapi dengan ini maksudnya ya, dengan terarah dan pastinya semuanya itu akan berjalan pelan, tapi itu pasti. Baik, mendengar di NTB Pagi ada lagu, terus ada informasi juga, dan ada pesan yang bisa menginspirasi Anda pagi ini, kami hadirkan untuk Anda.

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap resiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi resiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 13 Mei 2020.

0: 6. Di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, kita mulai dari wilayah Lombok Barat, ada potensi hujan ringan hari ini dengan suhu 25-32 derajat Celcius dan kelembabannya 65-95%. Lombok Tengah berawan dengan suhu 24-31 derajat Celcius, kelembaban 64-96%. Lombok Timur ada potensi hujan ringan dengan suhu 20-29 derajat Celcius, kelembabannya 65-93%. Dan sementara di wilayah Sumbawa, Dompu berawan pendengar dengan suhu 23-32 derajat Celcius, kelembaban dari 66-93%. Bima cerah berawan dengan suhu 24-32 derajat Celcius, kelembaban 76-94%. Sumbawa Barat berawan dengan suhu 23-32 derajat Celcius, kelembaban 69-97%. Dan pendengar, untuk hari ini di Lombok Utara dan juga Kota Mataram ada potensi hujan ringan dengan suhu 22-32 derajat Celcius, kelembabannya dari 63-95%. Dan untuk wilayah Bima berawan dengan suhu 24-32 derajat Celcius, kelembaban 71-95%. Ya, pendengar, update terus informasi cuaca untuk Anda setiap harinya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi cuaca hari ini dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Untuk anda yang saat ini baru saja bergabung ya, masih lanjut di MTB pagi ini. Dan pendengar, kalau anda menggunakan kendaraan nih roda 2 terutama ya, emang harus tetap waspada begitu. Parkir jangan sembarangan ya, karena emang sekarang selain waspada untuk menjaga motor atau kendaraan anda itu dengan tidak parkir sembarangan, tapi juga ada ternyata hal-hal yang harus lebih diwaspadai. Nah, ketika anda mungkin punya kenalan nih, punya teman baru begitu ya di medsos, lagi-lagi ini media sosial juga adalah hal yang memang juga harus tetap kita waspadai, karena dari modus kedekatan lewat medsos seperti itu ya, akhirnya ada yang kehilangan motor. Nah, ini nanti akan kita bahas pendengar di Opini Publik Klarifikasi, dan anda bisa simak selengkapnya informasinya seperti apa komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus kedekatan lewat Facebook ini sendiri. Simak informasinya nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan akan dibahas di sesi Opini Publik Klarifikasi. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak terduga nanti yang akan Anda temukan, yang pasti sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Keberuntungan Anda kah? Kesuksesan Anda? Jadi hal-hal yang positif itu insya Allah ya, itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk Anda. Baiklah pendengar, saat lagi kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Melansing Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Modular untuk wilayah 3T secara serentak di Indonesia. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Penyalahgunaan media sosial dinilai semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat, bahkan disalahgunakan untuk aksi kejahatan seperti curanmor dan penipuan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan media sosial dinilai semakin memengaruhi pola pikir masyarakat. Media sosial ibarat pisau bermata dua yang memiliki sisi positif sekaligus risiko besar apabila tidak digunakan dengan bijak. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mari Slamet menyebutkan, generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terdampak perkembangan teknologi informasi serta medsos. Masyarakat saat ini cenderung lebih percaya informasi di dunia maya dibandingkan kehidupan nyata. Kondisi tersebut dinilai memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari penipuan hingga tindak kriminal berbasis digital.
2: Termasuk pencurian, penipuan, dan segalanya kan ada di sini. Kok terjadi perubahan pola pikir yang begitu cepat dan besar ini? Sedangkan kalau ajak untuk maju gitu ya, jangan buang sampah di sembarangan gitu, mereka tidak mau gitu, tidak mempercayai tokoh, kurang mempercayai tokoh. Kalau mereka secara realita gitu, mereka lebih percaya kepada hal-hal yang dunia maya kan.
1: Madi Slamet juga menyoroti lemahnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial pada anak-anak. Padahal pembatasan usia penggunaan akun dinilai penting untuk melindungi anak dari dampak negatif dunia digital. Untuk itu ia mendorong adanya edukasi literasi digital sejak dini mulai sekolah. Menurutnya, sekolah perlu aktif memberikan sosialisasi terkait penggunaan media sosial yang sehat dan bijak.
2: Dari sekolah ini harus ada sosialisasi dulu ini. Kita bendengi anak-anak dulu kan, karena anak-anak yang diserang lebih paling pertama ini.
1: Selain itu, aparat kepolisian juga diharapkan lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, bukan hanya menunggu laporan tindak kejahatan. Politisi PDIP NTB ini menambahkan, maraknya penyalahgunaan media sosial terjadi karena masyarakat menerima perkembangan teknologi tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh dan belum memiliki kesiapan dalam menyaring informasi.
0: Polres Lombok Timur terus memperketat pengawasan dan pemeriksaan, terutama pengiriman kendaraan di Pelabuhan Kayangan guna mencegah penyelundupan kendaraan hasil curian ke Sumbawa. Yunia Herawati melaporkan.
3: Kendaraan yang lewat ke Pelabuhan Seberang harus kita cek terlebih dahulu untuk identitasnya dari BPKB dan STNK-nya.
4: Polres Lombok Timur memperketat pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalur penyeberangan Pelabuhan Kayangan sebagai upaya mencegah penyelundupan barang ilegal, khususnya kendaraan hasil pencurian menuju Pulau Sumbawa. Langkah pengawasan dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan di kawasan pelabuhan dan di jalur distribusi kendaraan menuju penyeberangan. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur Ibtu Ari Kusnandar menjelaskan, wilayah Pelabuhan Kayangan menjadi salah satu titik yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengirim kendaraan ilegal ke daerah lain. Jalur penyeberangan dinilai memiliki potensi dimanfaatkan sebagai akses distribusi kendaraan hasil curian baik dari wilayah Lombok Timur maupun daerah lainnya di Pulau Lombok. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Sumbawa. Kendaraan yang tidak dapat menunjukkan dokumen resmi langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan juga tidak hanya dilakukan terhadap kendaraan pribadi, tetapi juga kendaraan angkutan barang atau truk logistik yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan sepeda motor hasil curian.
3: Kita dari pihak Reskrim, khususnya Lombok Timur, kita membuat tim untuk mengantisipasi pengiriman-pengiriman barang yang ilegal ke Pulau Seberang. Kita selalu membuat tim dan kita berkoordinasi dengan Polsek Pelabuhan Kayangan. Untuk saat ini, kita kan pergerakan kita selalu senyap, Mbak. Kita tetap menerima informasi dari masyarakat. Apabila ada dugaan pengiriman barang-barang tersebut, kita langsung bergerak cepat langsung ke lokasi. Nanti kita koordinasi juga sama Polsek Pelabuhan Kayangan. Untuk setiap barang yang lewat, tidak ada identitas tersebut, kita amankan.
4: Ditambahkan Arikus Nandar, peningkatan pengawasan ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap maraknya tindak pencurian kendaraan bermotor yang masih

0: terjadi di sejumlah wilayah. Meski demikian, kepolisian menyebut angka laporan pencurian kendaraan bermotor di Lombok Timur saat ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Penurunan kasus tersebut dinilai tidak terlepas dari peningkatan patroli, pengawasan jalur distribusi kendaraan, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Masyarakat juga dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dengan tidak meninggalkan kendaraan dalam kondisi tidak aman dan memastikan kendaraan terkunci saat diparkir. Melalui pengawasan ketat di jalur penyeberangan dan koordinasi lintas wilayah, Polres Lombok Timur berharap dapat menekan peredaran kendaraan hasil curian sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku tindak kriminal yang memanfaatkan jalur laut untuk penyelundupan barang ilegal ke luar daerah.
1: Kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Sumbawa tidak marak terjadi. Kebanyakan kasus ini terjadi akibat kelalaian masyarakat itu sendiri. Randy Pratama melaporkan.
2: Rata-rata kelalaian itu berada di korban.
3: Polres Sumbawa mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Sebab sebagian besar kasus curanmor wilayah Sumbawa terjadi akibat kelalaian pemilik kendaraan. Pelaksana harian Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Ibtu Hari Rustaman mengatakan, kasus curanmor di Kabupaten Sumbawa sejauh ini masih tergolong rendah. Dalam sebulan, kasus yang dilaporkan rata-rata hanya 1 hingga 2 kejadian dan seluruhnya berhasil diungkap oleh aparat kepolisian. Menurut Hari Rustaman, mayoritas kasus terjadi karena pemilik kendaraan tidak menerapkan pengamanan dasar saat memarkir sepeda motornya. Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan tanpa mengunci stang, membiarkan kunci tergantung, bahkan meninggalkan sepeda motor dalam kondisi mesin menyala saat ditinggal berbelanja karena merasa hanya sebentar. Kondisi tersebut, kata dia, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian.
2: Dan rata-rata kelalaian itu berada di korban, karena di karakter masyarakat di Kabupaten Sumbawa ini rata membawa kendaraan, tidak terbiasa dengan kunci kontaknya untuk dikunci kepala motor itu tidak terbiasa. Biasa misalkan pergi ke tempat mana berbelanja karena mungkin merasa sebentar saja ya motornya kadang-kadang dinyalakan, tinggalkan dalam keadaan bernyala.
3: Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres Sumbawa terus mengintensifkan imbauan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial agar lebih disiplin menjaga kendaraan pribadi. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengunci kendaraan saat diparkir dan menggunakan kunci pengaman tambahan, guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan.
1: Polda NTB berhasil mengamankan 2 orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus cukup unik. Kedua pelaku mengincar mangsa dengan cara menjalin kedekatan lewat Facebook. Sebelum bertemu dan mencuri motor korban. Kasus ini masih didalami untuk membongkar jaringan penipuan yang lebih luas. Berikut laporan reporter Adilan.
4: Ya modusnya modus baru saya bilang di sini.
5: Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
4: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan sebulan, 2 bulan.
6: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB membongkar komplotan pencurian sepeda motor dengan modus perkenalan lewat Facebook. 2 terduga pelaku ditangkap setelah diduga beraksi di 8 lokasi berbeda di Pulau Lombok. Kepala Subdirektorat 3 Jatan Rasdit Reskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, mengatakan kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan sepeda motor di kawasan Gomong, Kota Mataram. Korban diketahui terlebih dahulu berkenalan dengan pelaku perempuan melalui media sosial 1 bulan belakangan.
4: Ya modusnya modus baru saya bilang di sini.
5: Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian.
4: Dia ibaratnya mau mencari pasangan, kenalan 1 bulan, 2 bulan, diajak ketemu, itu dia bohongin. Belum pernah ada.
6: Catur menjelaskan komplotan ini menggunakan perempuan untuk meyakinkan calon korban. Setelah akrab lewat media sosial, pelaku mengajak korban bertemu secara langsung. Saat pertemuan di Jalan Air Langga, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, pelaku kemudian meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak pulang ke kos untuk mandi. Korban yang terlanjur percaya pun menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada pelaku. Namun pelaku yang merupakan perempuan berinisial AW, 22 tahun, tak kunjung kembali hingga korban akhirnya melaporkan ke polisi. Tim Puma Jatan Ras kemudian bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap AW di kawasan Rumak, Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian memburu pelaku lain berinisial DAP dengan cara penyamaran. Kanit Puma Jatan Rastit Reskrim Polda NTB, AKP Agus Eka Arta, menyebut kedua terduga pelaku mengaku menggunakan beberapa akun palsu untuk mengelabui korbannya.
7: Kalau sudah selesai digunakan Facebook itu, laki ini ngambil akunnya, ganti password. Gitu. Nanti kalau mau dipakai, perempuan yang kita amankan ini dikasih password sama laki ini, baru dia bermain. Terus laki ini memiliki jaringan lain dia, tidak perempuan ini yang bekerja.
6: Selain menangkap dua terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan dan spare part sepeda motor. Beberapa kendaraan diduga sudah dibongkar untuk menghilangkan ciri identitasnya. Catur mengatakan penyidik masih terus mengembangkan kasus ini. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya jaringan penadah kendaraan hasil curian tersebut.
5: Dua orang tersangka, yang satu pelakunya, yang satu otak pelaku. Sudah ada betul di 8 lokasi, tapi baru bisa kita ungkap ada 2. Karena BB-nya, barang buktinya ini sudah dijual kemana-mana, sudah lari ke beberapa tangan. Agak kesulitan untuk menelusuri.
6: Saat ini kedua terduga pelaku diamankan di Rutan Mapolda NTB untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Para tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara.
5: Ya, modusnya modus baru saya bilang di sini. Mohon maaf bilang incarannya ya lelaki yang kesepian. Dia ibaratnya
1: fenomena pencurian kendaraan bermotor dengan modus berkenalan melalui media sosial, khususnya Facebook, kian meresahkan masyarakat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan menjalin komunikasi intens, membangun kepercayaan hingga akhirnya melancarkan aksinya untuk membawa kabur kendaraan milik korban. Berikut tanggapan masyarakat.
8: Yeni Zain, Gerung. Oke, harusnya kita lebih mawas, terus lebih cerdas ya untuk bisa membaca situasi lah ya teman-teman. Siapa teman kita bergaul, itu sih paling penting kayaknya. Harus lebih ada peningkatan. Mungkin lebih punya sistem yang lebih kuat, terus teman-teman di lapangan juga harus lebih, apa ya istilahnya, menyebut informasi di masyarakat.
9: Nama saya Budi, warga Kuripan ya. Nah ini adalah salah satu efek negatif ya daripada media sosial ini. Banyak sekali modus-modus, bukan hanya sekedar jual beli kendaraan saja, bahkan lain dari itu juga. Dan nah jadi kita harapkan pihak APH untuk menindaklanjuti dan mungkin secara khusus juga membuat regulasi khusus terkait dengan adanya transaksi-transaksi di media sosial ini.
10: Nama Hairiyah dari Kediri, Lombok Barat. Kalau menurut saya mungkin lebih hati-hati aja ya. Mungkin kalau yang perkenalan lewat sosmed udah memang zamannya. Tapi perempuan memang harus lebih cerdas. Jangan hanya karena satu kalimat langsung terpikat bener. Mau diajak ketemuan di tempat yang nggak dikenal mungkin kan begitu.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama jajaran kepolisian terus memperkuat sinergi hingga ke tingkat desa guna mencegah berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Lalu seperti apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian untuk menekan aksi kriminalitas tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah.
11: Pak Wabub, saat ini marak pencurian kendaraan bermotor, sebut saja mungkin curanmor ya di tengah masyarakat kita. Nah, bahkan saat ini yang menjadi tren, modusnya itu perkenalan melalui media sosial. Nah, mungkin di Lombok Tengah bagaimana Pemda melihat tren kasus yang meresahkan warga ini?
12: Katanya dengan mulai meningkatnya kejahatan pencurian motor nih. Kalau kita melihat kasus kan jelas modusnya, jelas motifnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemilik sepeda motor juga harus ekstra hati-hati juga, parkirnya di mana, gitu, ya. Kemudian harus diamankan dulu. Kalau kita dengan apa pencuri, kadang-kadang sebagai orang tidak pernah diundang, tapi dia cerdas melihat peluang untuk pencurian itu, sehingga kembali pertama adalah pemilik sepeda motor dan mobil. Jadi parkirnya harus aman, kemudian ada penanggung jawabnya ketika parkir, termasuk di rumah, pekarangan rumahnya. Nah, sedangkan kalau pencuri, ya mohon dong, jangan mengganggulah Kamtibnya Lombok Tengah, masih ada cara, masih ada usaha untuk mencari nafkah yang lebih halal bil halal.
11: Ya. Selanjutnya untuk upaya menekan kasus di atas bagaimana Pak Wabub atau mungkin upaya edukasi gitu yang dilakukan Pemda agar masyarakat kita ini lebih waspada menjaga kendaraan mereka.
12: Upaya pertama tadi masyarakat ingat bahwa setiap warga Lombok Tengah apa yang dimiliki harta bendanya itu pasti itu dijaga baik-baik, manfaatkan baik-baik, insya Allah aman. Nah, kalau keluarga kita alasannya apakah ekonomi maupun tuntutan pergaulan termasuk dalam pencurian atau kejahatan, ya tentu mari ada Pak Kapolres dengan jajarannya dan ada aturan, ada sanksinya. Nah itu kewenangan Pak Kapolres dan jajarannya.
11: Sosialisasi semacam itu.
12: Kalau itu kan sudah tahu polis. Sebenarnya pelaku tahu itu kejahatan kan. Nah tinggal adalah pengawasan, siskamling, ronda-ronda itu kalau malam gitu.
11: Okay. Siap, cukup. Makasih, Pak.
12: Ada tarif.
11: Oh, siap. Makasih, Pak. Makasih.
13: Assalamualaikum.
14: Tentu kita apresiasi juga Pak Kapolres Lombok Tengah.
11: Sejauh mana koordinasi Pemda dengan aparat kepolisian dan pemerintah desa dalam hal pencegahan ini?
12: Ya, tentu tugas kami dengan Pak Kapolres dengan jajaran beliau sampai tingkat desa Bebin Kamtip tentu terus kita mengawasi lalu lintas terutama bagaimana pencuriannya itu dan spot atau kegiatan yang rawan kemasukannya pencurian sepeda motor. Teresa dia kan langsung di tengah-tengah masyarakat ya. Dia sudah mengetahui kok dengan penduduknya, kemudian aktivitasnya, kemudian yang sudah punya sepeda motor, yang belum berjalan. Sehingga tetap tugasnya pemerintah desa bersama-sama Babinsa Babinkamtib untuk menjaga keamanan, terutama pencurian sepeda motor termasuk mobil. Gih. Jadi butuh ini, 20-an loh, siskamling dong. Jadi ada siskamlingnya, ada patroli, ada BKD di situ. Nah, jadi BKD tugasnya untuk itu kan. Jadi dipungsikan BKD termasuk juga kardus sama-sama untuk menjaga keamanan terutama peluang untuk pencurian sepeda motor dan lain-lain kan.
11: Yang mana yang masih tinggi nih Pak? Kalau kita melihat dari pembagian wilayahnya ini wilayah selatan.
12: Kalau yang lebih tinggi kita tidak punya data.
11: Tapi ada ya? Masih.
12: Oh ya ada sih. Ada pemetaan dari Pak Kasih. Kaspaksa Tintel pemetaannya kecenderungan pencurian barang beliau paling paham. Kalau kita siap hormat dengan Pak Kapolres untuk berkolaborasi menjaga keamanan termasuk pencurian.
11: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana melonsing Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Modular untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T secara serentak di Indonesia. Peluncuran dipusatkan di Dusun Gita Gemung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa 12 Mei 2026. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Dan hari ini kita meresmikan dua SPPG, satu di daerah aglomerasi di pesantren dan satu lagi di wilayah terpencil.
16: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, dapur SPPG modular menjadi bagian dari penguatan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pangan dan gizi. Menurutnya, dapur modular dirancang khusus untuk wilayah dengan jumlah penerima manfaat relatif kecil dan akses geografis yang sulit. Berbeda dengan dapur reguler di kawasan perkotaan, SPPG modular memiliki kapasitas lebih kecil dan lebih fleksibel. Ia mengatakan, kategori wilayah terpencil ditetapkan untuk daerah yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat.
15: Jadi yang terpencil ini adalah daerah di mana tidak bisa dicapai lebih dari 30 menit dari daerah terdekat. Jadi ini salah satu contoh di daerah-daerah di mana penerima manfaatnya di bawah 1.000. Jadi dibangun SPG yang ukurannya lebih kecil dibandingkan aglomerasi, karena saya dengar penerima manfaatnya di sini ada 800. Jadi ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara di daerah-daerah di mana penduduknya sedikit. Dan kami sudah merencanakan kurang lebih untuk yang seperti ini ada 9.000 di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
16: Secara nasional, BGR menargetkan pembangunan sekitar 9.000 dapur modular di wilayah terpencil Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit telah selesai dibangun dan ditargetkan melayani sekitar 3 juta penerima manfaat. Dadan menambahkan, penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan real di lapangan dan usulan pemerintah daerah melalui satuan tugas daerah. Sementara itu, Komisaris Independen PT Krakatau Steel Persero, Wilgo Zainar, mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 500 dapur SPPG modular di berbagai wilayah 3T di Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Sumatera.
17: 500 titik MBG khusus daerah terpencil. Dan nanti kita lanjutkan juga teman-teman dari Papua, kemudian dari Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera. Sumatera Selatan juga hadir, dan sekarang hadir lewat Zoom. Di situ juga titik-titik yang dibangun oleh Krakatau Steel, ya.
16: Pemerintah berharap keberadaan dapur SPPG modular mampu memperluas jangkauan program makan bergizi gratis hingga wilayah terpencil dan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di daerah 3T.
1: Masuknya pengaruh budaya global menjadi perhatian serius dalam menjaga identitas generasi muda Indonesia. Hal ini disampaikan anggota DPD RI Dapil NTB Evi Apita Maya dalam upaya memperkuat nilai kebangsaan. Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya bersifat ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyentuh aspek budaya dan moral generasi muda. Pengaruh eksternal dinilai mampu menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi bangsa. Fenomena perubahan perilaku generasi muda menjadi indikator kuat adanya pergeseran nilai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menjaga jati diri bangsa.
18: Kita tahu bahwa tantangan kita bangsa Indonesia ke depan itu sangat amat berat dengan masuknya segala macam faktor-faktor eksternal, ya, yang mempengaruhi kebudayaan, yang mempengaruhi etika, attitude, dan segalanya.
1: Ia menekankan penguatan nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam menghadapi arus globalisasi. Nilai tersebut dinilai mampu menjadi filter terhadap pengaruh negatif dari luar. Selain itu, pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam membentuk karakter juga menjadi sorotan. Ia menilai edukasi sejak dini efektif dalam membangun kesadaran kebangsaan. Pelaku pariwisata di kawasan Pantai Lekai, Kabupaten Dompu, Muhammad Ali, meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTB terhadap kondisi kawasan wisata unggulan tersebut. Ia menilai Pantai Lekai yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi surfing kelas dunia belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi, meski memiliki kontribusi besar bagi sektor pariwisata NTB. Ia menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurutnya, Pulau Sumbawa selama ini menjadi salah satu penyumbang besar bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat, terutama melalui sektor pertambangan dan sumber daya alam. Muhammad Ali menegaskan sudah seharusnya pemerintah provinsi memberikan prioritas pembangunan bagi Pulau Sumbawa, termasuk kawasan Pantai Lekai yang masuk dalam kawasan strategis provinsi KSP.
19: Secara statusnya yaitu KSP, kawasan strategis provinsi, pemerintah provinsi punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki kawasan ini secara ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup. Tapi apa? Mereka tidak lakukan sesuatu.
1: Ia bahkan menyebutkan masyarakat di kawasan tersebut hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi tanpa mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai. Kekecewaan itu muncul karena kondisi Pantai Lekai saat ini dinilai semakin memprihatinkan. Kawasan wisata andalan NTB tersebut tampak kumuh dan belum tertata dengan baik. Selain itu, tanggul pantai yang jebol akibat banjir besar pada tahun 2022 hingga kini belum juga diperbaiki. Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin memperparah abrasi dan mengancam aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Mataram mulai mempersiapkan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dengan mengusulkan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk diserahkan kepada salah satu masjid di Kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
20: Sebagaimana biasanya kami juga mengusulkan, nanti sapi itu tergolong limosin ya.
21: Usulan tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat Negara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Asisten Satu Setda Kota Mataram, Haji Lalu Martawang menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah pusat terkait realisasi bantuan sapi kurban tersebut. Ia mengatakan salah satu masjid nantinya akan menerima sapi bantuan Presiden Republik Indonesia sebagaimana biasanya seperti tahun lalu. Menurutnya proses pengajuan dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat permintaan usulan dari Sekretariat Negara RI. Pemerintah Kota Mataram juga telah menyiapkan calon masjid penerima bantuan meski belum diumumkan ke publik karena proses pengadaan sapi masih berlangsung.
20: Kita pemerintah Kota Mataram mengusulkan salah satu masjid nanti yang akan menerima sapi dari Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana biasanya kami juga mengusulkan, nanti sapi itu tergolong limosin ya. Tergolong ya, beratnya itu biasanya di atas 500 kilogram ya. Itu, dan kita sedang berproses, kita menunggu informasi dari tim pemerintah pusat.
21: Selain membahas bantuan sapi presiden, pemerintah Kota Mataram juga mulai mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang direncanakan digelar di kawasan parkir timur Lombok Epicentrum Mall bekerja sama dengan manajemen mall dan juga takmir masjid Raudatul Jannah. Pemerintah Kota Mataram juga akan menghimpun hewan kurban dari masing-masing organisasi perangkat daerah, baik berupa sapi maupun kambing. Martawang menjelaskan jumlah hewan kurban dari OPD masih dalam tahap pendataan dan diperkirakan sudah terkumpul 2 hari sebelum Idul Adha.
1: Berita olahraga, Pengfrapasi Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atlet atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Berikut reporter Syah Manap melaporkan.
22: Kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik.
23: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda atletik yang diagendakan pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini akan mempertandingkan kelompok umur U16, U18, dan U20. Serta menjadi bagian dari seleksi atlet muda untuk menghadapi kejuaraan nasional di Jakarta. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan, kejurda ini merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Kejuaraan ini diikuti atlet pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB yang selama ini aktif dalam pembinaan atletik di sekolah masing-masing. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurda dimanfaatkan untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan ke tingkat nasional. Atlet yang terpilih nantinya akan mewakili NTB pada kejurnas sesuai kategori usia.
24: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah kejurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta. Nah, setelah itu juga adalah kita sedang mempersiapkan untuk porprov. Yes. Itu bagian dari step ke PON.
23: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Didi Sumardi juga menegaskan seluruh program tersebut merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan agar NTB mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Polda NTB berhasil mengamankan dua orang komplotan pencuri motor di Mataram dengan modus kedekatan lewat Facebook. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melonsing dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Modular untuk wilayah 3T secara serentak di Indonesia. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jangan lewatkan opini publik, klarifikasi, dan halo RRI hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi bersama saya Agus Santosa. Kita lanjutkan lagi perjumpaan setelah warta berita daerah pagi tadi yang membicarakan tentang adanya aktivitas yang terkait dengan lalu lintas, tetapi dari konteks yang negatif, yaitu masih banyaknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Artinya pengguna kendaraan di Nusa Tenggara Barat masih belum aman untuk berkendara karena masih dihantui oleh adanya potensi kejahatan, terutama aksi pencurian ya, yang tidak hanya berlangsung di tengah perjalanan tetapi juga menyasar beberapa tempat yang dianggap mudah untuk dipraktikkan aksi pencurian kendaraan bermotor, termasuk di rumah ya, rumah pribadi, rumah sewa, kemudian juga ada kos-kosan atau tempat tinggal sementara. Ini menjadi beberapa target dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab ya dalam konteks melakukan aksi pencurian. Yang pantas disayangkan, modus dari pencurian ini bahkan sifatnya pertemanan ya, di media sosial, kemudian bertukar kendaraan atau saling pinjam kendaraan. Ini menjadi praktik pencurian yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Sangat disayangkan di zaman yang cukup sulit seperti ini, di tengah aktivitas ekonomi kita yang masih menuntut perhatian untuk masing-masing pihak melakukan efisiensi, harus mendapat praktik kejahatan berupa pencurian kendaraan. Kalau melihat dari nasional, sebelum mengundang Anda untuk bisa bergabung, ada juga artian yang sama, walaupun pada praktiknya berbeda tetapi masih seputar kendaraan bermotor. Pihak kepolisian kita, Polri, didesak untuk mengusut tuntas penggelapan motor ya. Artinya ada penggelapan berupa ekspor ribuan motor ilegal ke luar negeri yang harus diusut tuntas ya. Karena operasi kejahatan ini mungkin tidak cukup melibatkan satu atau dua pihak, tetapi juga mengajak atau membuat jaringan internasional ya. Hanya saja yang dalam konteks ini, pendengar, sekali lagi motor yang disimpan di gudang dan dalam kondisi yang baik ya, artinya yang prima. Hanya saja statusnya ilegal. Ini dimuat di harian Kompas, terutama di Kompas cetak ya, pada pagi ini. Kalau bicara soal kendaraan bermotor juga masih seputar isu nasional, bahwa transisi energi ini mendorong kita untuk mulai menggunakan kendaraan non bahan bakar atau kendaraan listrik, yang mana juga menuntut upaya keamanan yang ekstra ya. Mungkin tidak jauh berbeda safety-nya atau upaya terhindar dari pencuriannya sama dengan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Tetapi mungkin dari sisi format dan sebagainya juga ini menjadi tidak luput ya, menjadi sasaran dari aksi pencurian. Dari dua peristiwa nasional ini bisa kita petik bahwa selain tertib berlalu lintas, melengkapi administrasi dan memiliki surat izin untuk mengemudi, keamanan kepemilikan kendaraan menjadi hal yang utama. Bagaimana memarkir kendaraan yang tepat, tertib, terbebas dari aksi pencurian juga menjadi perhatian siapapun sudah seharusnya pada saat ini ya. Baik, yang ingin bergabung soal masih banyaknya maraknya aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai praktik seperti kenalan itu sendiri atau baru berkenalan, baru berkawan di media sosial, saling tukar pinjam kendaraan, ini juga menjadi salah satu modus ya dari aksi pencurian kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat. Nanti ada anggota forum lalu lintas angkutan jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan bersama kita di sesi 2. sudah cukup lama saya berbincang dengan narasumber yang satu ini, dan kali ini khusus pada pagi ini kita fokuskan ke bagaimana mencoba untuk menekan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari pandangan forum LAJ Nusa Tenggara Barat. Sebuah forum yang cukup strategis, selain memperbincangkan tentang infrastruktur jalan, juga memperhatikan aspek keselamatan pengendara, dan yang ketiga juga mencakup tentang keamanan dalam memiliki kendaraan. Silakan yang ingin bergabung, saya tunggu di 0818-02056000, juga di 0370-646521. Masih ada sekitar waktu 10 menit untuk bisa menerima respon Anda. Apa yang harus kita lakukan kalau tercatat sebagai pemilik kos? Tentu terus mengingatkan penghuni kos untuk terus memperhatikan kendaraannya ya. Memiliki kunci ganda, kemudian ada aturan bagaimana harus menutup pintu di malam hari, pada jam berapa, dan hal-hal lain yang pasti yang bisa mengurangi angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Memasang kamera CCTV juga menjadi bagian yang sangat strategis untuk bisa mencegah praktik ini. Hal-hal lain tentu menyangkut tentang bagaimana kondisi parkir kendaraan di pusat perbelanjaan misal, yang punya tata kelola juga sebenarnya yang ditujukan untuk keselamatan dari pemilik kendaraan tersebut dari aksi kejahatan. Hanya saja masih banyak praktik parkir kita yang di luar itu, dan ini memungkinkan terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor. Saya rasa banyak lagi, ini saya serahkan ke Anda untuk bisa bergabung sepenuhnya di 0818-02056000, juga di 0370-646521. Sambil menunggu respon Anda, saya putarkan iklan layanan masyarakat yang juga menyangkut tentang kondisi kita pada pagi ini atau di hari-hari ini, termasuk juga situasi atau transisi perubahan cuaca dari hujan ke kemarau ini cukup banyak mempengaruhi kesehatan masyarakat. Setelah iklan layanan masyarakat ini, saya akan kembali bersama Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: 101.
0: Opini publik dan klarifikasi pada pagi ini. Lalu lintas atau tertib berlalu lintas dan terhindar dari kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi arah obrolan kita pada pagi ini. Dan di sesi pertama ini saya mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Pencurian kendaraan bermotor masih menjadi tindak kejahatan yang marak di Nusa Tenggara Barat di tahun 2026 ini, dengan fokus pengungkapan oleh kepolisian seperti di Lombok Utara dan di Kota Mataram. Sebelum saya lanjutkan, saya terima dulu respon Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Mas.
0: Dengan
3: Mas
0: Agus, ya? Dengan Agus di
3: Mas
0: studio.
3: Mas Agus Santosa. Ya.
0: Assalamualaikum. Silakan.
3: Selamat pagi Mas Agus. Selalu.
0: Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ini dengan Elsam di Lombok Timur.
0: Silakan Pak Elsam.
3: Ya, terima kasih. Nah, ini memang modus baru ini.
0: Iya, betul. Salah satunya melalui media sosial ya.
3: Ya, para pendekar-pendekar kejahatan ini memang cerdas-cerdas sekali ya. Kayaknya dia ini punya organisasi dan struktur gitu.
0: Oh ya.
3: Dia seolah-olah dia menunjukkan bahwa kami tidak kalah akal dalam melakukan kejahatan itu.
0: Iya.
3: Nah, menunjukkan saya itu kepada bapak aparat kita. Jadinya bapak aparat kita harus lebih cerdas dan lebih lebih jeli lah kita, lebih hanu ya, lebih pintar gitu ya. Dan daripada mereka ini, soalnya ini terjadi tantangan ini.
0: Betul.
3: Karena memanfaatkan situasi yang begitu sulit dengan macam-macam yang memang muncullah akal-akal yang akal-akal baru itu.
0: Oke, baik.
3: Di desa saya juga sering kehilangan ini curanmor intel, tapi di biasanya di sawah itu.
0: Iya, di mana desanya, Pak?
3: Ya, di sawah itu.
0: Iya, oke, baik.
3: Padahal kunci kontak kita pasang di kontak.
0: Iya, betul yang
3: itu sudah berapa kes itu. Ada kalau enggak salah itu tahun yang lepas itu ada 4 kemarin.
0: Oke.
3: Tapi semuanya sudah diatasi. Kadang-kadang kawan-kawan yang kehilangan itu Bang Agus enggak mau lapor, karena kalau kita lapor di polisi kadang-kadang dia enggak respon. Panjang masalah. Dibiarkan terserah aja. Akhirnya para pelaku ini semakin senang gitu.
0: Ya, baik.
3: Nah, tapi di sini saya tekankan bapak polisi kalau mendengar ini harus cepat bertindak lah gitu. Dilanjuti pelaporan-pelaporan pada masyarakat yang kehilangan gitu. Terima kasih Bang Los. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Pak Elsam. Terima kasih sudah bergabung dari Lombok Tengah. Kepolisian terus melakukan ya penangkapan komplotan curanmor, termasuk modus kenalan via media sosial dan operasi penadah. Ini Polresta Mataram menegaskan hal ini dalam akun Instagram resmi milik mereka. Karena di kasus terbaru di Mei 2026 ini, Polda NTB dan Polresta Mataram aktif mengungkap komplotan pencuri motor ya, termasuk modus tadi yang melalui kenalan lewat media sosial lah. Lima orang terduga pelaku dan penadah berhasil diamankan berikut barang bukti. Kemudian di Lombok Utara di bulan kemarin di April, Polsek Bayan yang giliran mengungkap kasus curanmor di Puskesmas Naru ya, dan mengamankan satu unit sepeda motor. Ini merupakan daerah-daerah yang kemudian wilayah rawan kasus 3C ini, curanmor sering terjadi. Kalau tadi ada kos-kosan bisa juga disebut sebagai pondokan di wilayah Mataram, di seperti di Ampenan ada yang terindikasi menjadi tempat penyimpanan motor curiannya. Modus operandi atau praktik yang dilakukan pencuri sering menyasar tadi parkiran rumah dengan pelaku memanfaatkan kelengahan pemiliknya, artinya kewaspadaan yang kurang bisa mengakibatkan hilangnya kendaraan bermotor kita. Diimbau bagi Anda pendengar masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci ganda dan segera melapor ketika menemukan aktivitas mencurigakan. Lebih lagi ketika menemukan aksi pencurian, jangan tidak lapor ya. Tadi Pak Elsam ragu, tapi secara hemat yang pasti harus melapor ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini, bagaimana Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Nusa Tenggara Barat melihat persoalan ini di sesi 2, 8.30 waktu Indonesia Tengah setelah Warta Berita dari Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang